0: kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Jadi Pak Seskap, Pak Seskap. Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget, saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta, siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pratiga, Tasumudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PDKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PDKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
10: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
5: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
10: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
10: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, Pak Aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Arman Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, kami ajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari
2: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

ini. Dengarkan Atambua pagi ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini.

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda semuanya. Pukul 8 lebih 50 menit saat ini, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga lancar aktivitas yang Anda lakukan begitu ya. Dan selamat memanfaatkan waktu Anda bersama keluarga di hari ini, karena memang hari ini hari Sabtu begitu ya, hari libur. Jadi Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Dan pendengar, masih ada berbagai informasi yang akan terus kami hadirkan menemani Anda semuanya. Untuk itu tetap bersama kami ya. Dan pendengar, masih ada satu informasi lagi untuk Anda. Perkumpulan Korel di Rubati Ana akan menggelar lomba puisi bahasa Kemak di Rubati untuk pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Belu sebagai upaya memperkenalkan sekaligus melestarikan bahasa dan budaya lokal kepada generasi muda. Dan kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung tanggal 9 Oktober 2026 di pelataran Rumah Adat Beileto, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Suichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di Atambua pagi. Dan pendengar di mana saja berada, pagi ini kita akan bicara tentang lomba puisi bahasa Kemak di Rubati ya. Upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di kalangan generasi muda. Dan pendengar, bahasa daerah ini adalah salah satu kekayaan budaya yang menjadi identitas sebuah masyarakat. Namun perkembangan zaman dan semakin kuatnya penggunaan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing begitu di kalangan generasi muda, ini menjadi tantangan tersendiri untuk keberlangsungan bahasa-bahasa daerah begitu. Nah, salah satu upaya untuk memperkenalkan sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah ini dilakukan oleh perkumpulan Korel di Rubati Ana ya, melalui penyelenggaraan lomba puisi menggunakan bahasa Kemak di Rubati untuk pelajar SMA dan SMK begitu ya. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan ini, tujuannya apa, dan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam melestarikan bahasa Kemak di Rubati, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Perkumpulan Korel di Rubati, di Rubati Ana, sekaligus tokoh adat suku Kemak, Bapak Jose S. Martins Naibuti, yang sudah bersama kita. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Ibu Yanti, selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada.
1: Baik, kabar baik?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Kabar baik. Hari ini ada kegiatan apa nih, Pak Jose?
2: Ya, ini Sabtu lagi ada wisuda, jadi sore rencananya untuk menghadiri beberapa acara wisuda.
1: Baik. Pak Jose, ini kita bicara tentang lomba puisi bahasa Kemak di Rubati ya, yang akan diselenggarakan begitu oleh perkumpulan Korel di Rubati Ana begitu. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Jose bisa menjelaskan dulu begitu untuk pendengar, sebenarnya perkumpulan Korel di Rubati Ana itu apa dan apa latar belakang terbentuknya perkumpulan ini, Bapak Jose?
2: Baik, terima kasih. Pada tempat yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa di pagi hari indah ini untuk dialog yang bermartabat ini. Ya. Kenapa bermartabat? Karena ini dialog tentang kehidupan, dialog tentang kebudayaan, dialog tentang upaya anak negeri, upaya anak bangsa, upaya anak Raikelo untuk melestarikan kebudayaan yang kita cintai bersama ini. Saya bersyukur karena mendapatkan kehormatan dari Pro 1 RRI Atambua untuk bisa berbagi pada pagi hari ini. Ya. Diskusi kita tentang pelestarian kebudayaan memang ini sebuah cerita klasik, namun kadang banyak orang melupakannya. Selama ini kami di Kemak di Rubati bergerak dalam upaya pelestarian kebudayaan. Banyak upaya sudah dilakukan, terutama bagaimana mengenalkan generasi muda kepada kebudayaan kita. Baik itu melibatkan mereka dalam ritual-ritual kebudayaan ataupun melalui berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, selama ini yang kita lakukan itu bersifat pribadi atau dari komunitas adat yang tidak terdaftar secara resmi ke negara. Mm-hmm. Dengan demikian, kita memiliki akses pada beberapa aspek yang terbatas, baik itu aspek terhadap sumber daya maupun aspek terhadap kebijakan. Nah, refleksi dari perjalanan itu, maka kemudian kami bersepakat untuk membentuk sebuah komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan, pendidikan, dan penelitian tentunya. Maka terbentuklah perkumpulan yang kami beri nama Perkumpulan Korel Dirubatiana, yang fokusnya terutama pada bagaimana mengenalkan kebudayaan-kebudayaan kita, terutama kebudayaan suku Kemak Dirubati, pertama kepada internal suku, kepada generasi muda suku, kemudian publikasi dan bagaimana advokasi kepada pemerintah untuk bersama-sama bersinergi, berjalan, beriringan, bergandengan tangan agar melestarikan kebudayaan-kebudayaan kita ini. Nah, dasar inilah kemudian kami membentuk perkumpulan ini, dan ini sudah berbadan hukum resmi, sudah ada SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu kira-kira refleksi singkatnya seperti itu.
1: Baik, Bapak Jose, berarti sudah cukup lama begitu perkumpulan ini ya?
2: Ini baru berjalan kurang lebih ya baru mau setahun ini.
1: Baru mau satu tahun begitu. Inisiasinya ya. dari Bapak Jose sendiri atau dari
2: inisiasi dari saya, dari keluarga, dari komunitas-komunitas, dari ketua-ketua suku yang ada dalam Kemak, terutama Kemak Dirubati.
1: Baik. Nah, ini kan kita akan diadakan begitu ya lomba puisi bahasa Kemak begitu ya. Nah, kalau melihat ini, kalau Bapak Jose sendiri melihat bagaimana kondisi penggunaan bahasa Kemak Dirubati di kalangan masyarakat, khususnya mungkin kalau masyarakat dulu masih ya banyak menggunakan bahasa daerah, bahasa Kemak. Nah, ini bagaimana dengan generasi muda saat ini nih, Bapak Jose?
2: Tantangan terbesar kita adalah kita dalam tanda petik cenderung malu menggunakan bahasa daerah kita pada forum-forum yang lebih luas. Di sekolah misalnya, di acara-acara resmi itu kadang kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Apakah salah? Itu tidak salah. Karena memang bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita, bahasa nasional kita. Tapi jangan lupa juga bahwa ini perlu diberi ruang juga untuk bahasa-bahasa daerah kita, tidak hanya bahasa Kemak Dirubati, bahasa Tetun, bahasa Bunak, itu harus bisa digunakan. Dan tugas kita adalah menciptakan ruang itu. Dan lomba puisi adalah satu ruang yang diciptakan, diberikan untuk anak-anak kita bisa berpartisipasi di sana, dan mereka bisa mengekspresikan tidak hanya kecintaan mereka terhadap budaya, tapi kemampuan mereka dalam mengaktualisasikan pesan-pesan tentang kehidupan, tentang norma, etika melalui bahasa-bahasa daerah. Nah, bagaimana antusiasme mereka? Tahun 2024 kami sudah menyelenggarakan lomba pidato bahasa Kemak. Awalnya memang ada keraguan-raguan, apakah ada yang mendaftar? Apakah yang mendaftar ini jumlahnya mencukupi target? Apakah ada antusiasme orang lain datang nonton, ikut mempublikasikan? Ternyata di luar ekspektasi, melampaui ekspektasi, yang hadir melebihi pendaftaran, melebihi jumlah peserta, melebihi target masyarakat yang hadir nonton, yang publikasi juga sangat banyak. Nah, dengan dasar-dasar itu kemudian kami berkesimpulan bahwa kalau ruang-ruang kreatif seperti ini terus kita ciptakan setiap tahun, maka bukan hal yang mustahil bahwa bahasa daerah yang merupakan dasar pembentuk bahasa nasional akan terus kita lestarikan. Dan ini sudah mulai kelihatan di SMA, bahkan di salah satu SMA itu sudah mulai menerapkan kurikulum lokal menggunakan bahasa Kemak. Ujian kemarin dalam rangka persiapan untuk lomba puisi ini SMK Negeri 3 Atambua yang ada di Kapuna itu sudah membuat ujian. Siswa-siswa salah satu mata ujiannya adalah menulis puisi dalam bahasa Kemok sebagai materi ujian. Dan salah satu puisi yang akan jadi materi lomba adalah puisi karya guru dari SMK Negeri 3 Kapuna nanti yang akan dijadikan sebagai materi lomba. Nanti materi lomba ada dua, silakan peserta memilih salah satunya. Satu karya dari Pak Guru SMA Negeri 3 Atambua, satu karya Ibu Guru dari SMA Negeri 1 Atambua.
1: Baik, berarti ada dua kategori begitu ya?
2: Ada dua, bukan dua kategori, ada dua puisi ya.
1: Puisi yang akan dipilih begitu?
2: Akan dipilih ya.
1: Baik, nah ini kenapa pelajar SMA dan SMK saja yang dipilih begitu sebagai peserta dalam kegiatan lomba ini?
2: Mereka adalah kelompok milenial, kelompok yang sangat produktif. Mereka yang akan menerima estafet pembangunan ini, estafet pelestarian kebudayaan ini ke depan. Maka mereka menjadi sasaran utama. Itu pertimbangan utamanya. Mereka adalah generasi muda, penerus bangsa, penerus dan pelestari kebudayaan kita. Diskusi tentang melestarikan kebudayaan bukan sekedar komitmen untuk melestarikan, tetapi bagaimana bergerak bersama untuk terus melakoni kebudayaan kita. Itu syarat untuk lestarinya kebudayaan kita.
1: Baik, baik Bapak Jose. Kemudian kenapa memilih lomba puisi begitu? Apa sih makna puisi dalam upaya untuk memperkenalkan dan mempertahankan bahasa Kemak di Rubati ini di tengah perkembangan zaman saat ini?
2: Lomba pidato sudah dilaksanakan.
1: Iya.
2: Pilihan berikutnya adalah lomba puisi dan lomba stand up komedi. Kenapa mereka? Karena memang ruang-ruang partisipasi inilah yang kita bisa menggugah dan mengajak generasi muda masuk ke sini. Agak sulit kita membuat ritual-ritual adat yang agak lebih spesifik. Sulit sekali anak-anak muda akan berpartisipasi di dalam. Paling mereka cuma sebagai peserta.
1: Iya.
2: Tetapi ruang-ruang kreatif seperti inilah menurut kami lebih tepat kita kembangkan untuk mereka bisa aktualisasikan diri. Dan yang menarik begini, ini kan pendaftarannya online. Iya. Saya kemarin minta
1: sudah dibuka berarti ya?
2: Pendaftaran online sudah dibuka untuk ke sekolah-sekolah yang kami undang ini, dan ternyata yang luar biasa adalah ada peserta yang SD mendaftar.
1: Baik, itu diterima tidak nih, Bapak Jose?
2: Ya, saya kira ini kita tidak bicara soal kriteria, kita tidak bicara soal persyaratan sebagai syarat mutlak karena yang diundang adalah SMA dan SMK. Dan fokus kita pelestarian kebudayaan. Jadi kalau ada anak SD SMP yang mendaftar, kita tidak ikutkan mereka sebagai peserta, tetapi kita beri wild card kepada mereka. Mereka peserta kehormatan yang akan kita beri apresiasi khusus.
1: Baik, luar biasa. Baik, nanti kalau untuk konsep dan mekanisme pelaksanaan lomba puisi bahasa Kemak di Rubati ini seperti apa nih, Bapak Jose?
2: Ya, saya kira seperti lomba pada umumnya. Kita ada berbagai juknis, kita sudah kirimkan kepada sekolah-sekolah. Memang tentu lomba puisinya dalam bahasa daerah, jadi pasti anak-anak harus menjawabkan diri dengan baik. Kemudian peserta harus menggunakan pakaian adat lengkap, pakaian adat suku Kemak. Dan itu teknik pelaksanaan lombanya ya, seperti standar penyelenggaraan pada umumnya. Nanti mungkin akan ada juga diisi dengan pentas tarian mungkin nanti. Kemudian seluruh konsep lomba ini itu didanai dari Kementerian Kebudayaan dan beberapa sumber pendanaan lain yang tidak saling tumpang tindih. Jadi ini dukungan dari Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesiana, nama proyeknya.
1: Baik.
2: Dan baik, juga nanti ada dukungan dari anggota DPR Provinsi, ada dukungan dari Bank NTT, yang prinsipnya adalah tidak boleh tumpang tindih pembiayaan.
1: Baik. Oke. Nah, ini kan sudah pendaftarannya sudah dibuka secara online. Sudah berapa banyak sekolah ataupun pelajar yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini?
2: Ini kita baru lombanya kan tanggal 9, kita baru buka pendaftaran tanggal 2 kemarin. Ini sudah ada beberapa Arab, sudah ada beberapa yang mendaftar.
1: Baik.
2: Target kita adalah 25 peserta.
1: 25 peserta.
2: Iya.
1: Baik. Baik. Nah, ini dalam perlombaan ini apakah memang peserta itu mereka diwajibkan menggunakan bahasa Kemak Dirubati secara keseluruhan dalam puisinya, atau ada ketentuan khusus begitu untuk penggunaan bahasa ini?
2: Dua puisi yang disiapkan seluruhnya dalam bentuk bahasa Kemak. Jadi sehingga memang puisinya disampaikan dalam bentuk bahasa Kemak, menggunakan bahasa Kemak begitu. Ya, tentu nanti kita siapkan terjemahannya, tetapi terjemahan itu hanya muncul hanya untuk dipublikasikan, tetapi peserta lomba menyampaikan puisinya dalam bahasa Kemak.
1: Berarti hanya ada dua pilihan puisi ya, tidak ada lainnya, mungkin dari peserta ingin membawakan puisinya sendiri begitu.
2: Puisi sudah ditentukan oleh panitia, dipilih dari dua materi yang sudah disiapkan.
1: Baik, tidak ada dari luar itu ya?
2: Iya.
1: Untuk puisinya sendiri. Baik. Bapak Jose sebagai tokoh adat suku Kemak, begitu ya? Nah, ini bagaimana Bapak melihat hubungan antara bahasa daerah dengan identitas dan jati diri masyarakat adat?
2: Bahasa daerah merupakan identitas kita semua. Ketika kami di Kupang ini, kalau kita bicara bahasa Belu, orang tahu ini orang Belu. Maka itu ada identitas kita. Nah, dengan demikian, maka agar identitas kita ini tidak luntur bahkan hilang, perlu upaya-upaya seperti ini untuk terus digalakkan. Karena tantangan kita saat ini adalah ada cukup banyak bahasa yang terancam punah. Kepunahan itu karena apa? Satu, mulai jarang digunakan dalam keluarga dan komunitas-komunitas lain. Yang kedua adalah adanya perkawinan campur. Nah, kalau sudah perkawinan campur, pasti lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini kemudian berdampak pada hilang. Secara perlahan, bahasa-bahasa daerah kita akan punah. Dan saya juga merupakan bagian komunitas teknis dari teman-teman Balai Bahasa yang terus mengkaji, mengupdate bahasa-bahasa apa saja yang terancam hilang. Nah, selain lomba-lomba seperti ini juga, saya sudah menerbitkan kamus percakapan sehari-hari bahasa Kemak Dirubati. Dan itu sudah diterbitkan. Menulis, ikut menelaah cerita rakyat, menulis beberapa buku tentang kebudayaan. Saat ini sedang menulis buku tentang Belis orang Kemak.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan tahun ini bisa terbit. Nah, inilah identitas kita. Inilah jati diri orang Belu yang perlu terus kita pertahankan, kita lestarikan.
1: Baik, baik. Ini kan Bapak Jose juga seorang penulis yang menulis tentang kebudayaan Kemak begitu. Nah, ini ada bukunya. Kemudian bagaimana masyarakat bisa mendapatkannya begitu? Di mana mereka bisa mendapatkan buku?
2: Sudah dijual online, ada di TikTok, ada di Gramedia.online, ada di Lazada, ada di Tokopedia. Kalau yang di sekolah-sekolah, beberapa sekolah-sekolah saya sudah bagikan secara gratis.
1: Baik. Baik. Bapak Jose, tadi kan disampaikan ada untuk mempertahankan bahasa Kemak Dirubati ini adalah tantangan yang terbesar begitu. Nah, ini bagaimana? Kalau menurut Bapak Jose sendiri, seberapa penting peran keluarga dalam mengajarkan, juga membiasakan anak-anak itu menggunakan bahasa Kemak Dirubati dalam kehidupan sehari-hari begitu?
2: Peran keluarga sangat penting. Maka diharapkan dalam keluarga itu ada momentum-momentum tertentu yang memang penggunaan bahasa daerah itu disarankan. Disarankan untuk terus digunakan. Zaman sekarang ada teknologi. Kalau bisa di grup-grup WA kita, pada momentum-momentum tertentu, komunikasilah dalam bahasa daerah. Itu dinamika yang saya alami. Ada beberapa grup keluarga, coba kita mulai dari selamat pagi seterusnya, tetapi memang ada yang tetap menjawab menggunakan bahasa Indonesia.
1: Belum terbiasa. Jadi, ya, mungkin
2: belum terbiasa ya. Jadi di grup-grup saya mencoba untuk menyapa selamat pagi dengan bahasa Kemak dan seterusnya, coba kita komunikasikan dengan bahasa Kemak. Dan saya berterima kasih pada pemaparan di tingkat nasional, mantan kepala Balai Bahasa NTT itu, ucapan terima kasihnya di slide terakhir di rapat evaluasi nasional itu, beliau menggunakan terima kasih dalam bahasa Kemak, yaitu lipuno salih. Terima kasih. Itu suatu kebanggaan. Kemudian buku-buku yang saya tulis ini juga itu sudah sementara diproses untuk dibawa ke luar negeri, baik itu ke Kongres Amerika maupun ke Perpustakaan Leiden di Belanda. Ya, jadi peran keluarga sangat penting, karena di keluarga lah anak bangsa ini belajar pertama kali tentang kebudayaan, belajar pertama tentang bahasa daerah, belajar pertama tentang norma, etika, dan kebudayaan. Dan guru terbaiknya pertama adalah seorang ibu. Karena ibu tidak hanya melahirkan kebudayaan, tapi ibu melahirkan peradaban bagi bumi ini.
1: Baik Bapak Josek, kalau untuk perkumpulan Korel di Rubati Anak ini, apakah ada rencana begitu seperti perlombaan ini akan diadakan sebagai kegiatan rutin atau agenda tahunan begitu, jadi setiap tahun diadakan terus-menerus begitu?
2: Target kita setiap tahun ada event yang kita buat. Mungkin dia tidak selamanya dalam bentuk puisi, mungkin dalam bentuk pentas, dalam bentuk stand up comedy, ataupun mungkin direncanakan akan ada sarasehan atau seminar tentang kebudayaan. Ibu Yanti, bisa kita refleksi, kita tanya anak-anak kita atau kita tanya pribadi kita, coba tanya siapa opanya, siapa omanya, dari suku rumah mana,

0: memang lokakarya, sosialisasi, mungkin perlu ada penelitian-penelitian juga, sehingga biarlah sejarah itu diletakkan pada formatnya. Sehingga suatu waktu nanti kita bisa sepakat dengan kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Biarlah sejarah itu tercatat apa adanya, walaupun kadang kata apanya ini ada yang tidak terima, ada yang menyakitkan, tapi itulah sejarah. Mari kita lestarikan.
1: Baik. Baik, Bapak Jose, apa pesan Bapak untuk generasi muda suku Kemak supaya mereka tidak malu menggunakan bahasa daerah dan tetap bangga terhadap identitas budayanya?
0: Saya pinjam kata-kata yang pertama dari Mahatma Gandhi. Budaya suatu bangsa bersemayam di hati dan jiwa rakyatnya. Ini mendalam sekali. Untuk budaya bisa bersemayam di hati dan jiwa kita, termasuk jiwa generasi muda, maka mari ayo cintai budaya kita, kita jadi pelaku budaya agar budaya kita terus lestari.
1: Baik. Yang terakhir, apa harapan Bapak Jose untuk pemerintah, untuk sekolah, masyarakat adat, orang tua, dan seluruh masyarakat supaya bersama-sama menjaga keberlangsungan bahasa Kemak di Rubati ini?
0: Iya, baik. Saya mengajak semua, ayo mari kita melestarikan kebudayaan kita. Melestarikan kebudayaan adalah cara menjaga identitas, jati diri, dan nilai luhur bangsa, nilai luhur kita agar tidak punah ditelan zaman. Seperti kata budayawan Marcus Garvey, orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalunya seperti pohon tanpa akar.
1: Baik. Yang terakhir lagi, Bapak Jose, mungkin bisa disampaikan untuk kegiatan ini di mana akan berlangsung, kapan, mungkin untuk masyarakat yang akan menyaksikan begitu, silakan.
0: Baik, terima kasih. Lomba pidato, lomba puisi bahasa Kemak di Rubati akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2026 di pelataran Rumah Adat Beileto di Kelurahan Manumutin, masih di pusat kota Atambua. Bagi anak-anak SMA SMK yang sudah kami sampaikan suratnya, yaitu SMK Negeri 1 Atambua, SMA Negeri 1 Atambua, SMK Kakuluk Mesak, SMK Rayahat, SMA Negeri Kabuna, SMA Negeri Sadi, silakan mendaftarkan diri sesuai dengan petunjuk yang sudah kami kirimkan kepada pihak sekolah. Mari bergabung, kita sama-sama saling bergandengan tangan, kita opalaraga, saling magu, odi emana, luhu melaru, lipuno salih.
1: Lipuno salih. Terima kasih banyak Bapak Jose untuk informasinya yang sudah disampaikan begitu ya. Semoga kegiatan yang digagas perkumpulan Korel di Rubati Ana ini bisa menjadi ruang begitu untuk para pelajar, untuk mereka semakin mengenal, mencintai, dan menggunakan bahasa daerah ya, khususnya bahasa Kemak sebagai bagian dari kehidupan mereka begitu. Dan terima kasih. Semoga upaya pelestarian bahasa dan budaya daerah bisa terus berkembang dan bisa mendapat dukungan dari berbagai pihak begitu, Bapak Jose.
0: Baik, terima kasih untuk program Pro 1 RRI Atambua dan pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di hari ini, semoga lancar.
0: Oke, kita bertemu tanggal 9 Oktober di Atambua.
1: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pelestarian bahasa daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh adat ataupun komunitas budaya, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dan melalui kegiatan kreatif seperti lomba puisi, generasi muda tidak hanya diajak mengenal bahasa Kemak di Rubati, tetapi juga memahami nilai budaya dan identitas yang terkandung di dalamnya begitu. Dan pendengar

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Radio Tembuat, saatnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan langkah kecil di Onoboy menemukan asa dan makna di balik keterbatasan pusat rehabilitasi hidup baru Onoboy. Seperti apa selengkapnya dialog yang berlangsung dengan para petugas atau biarawati yang ada di pusat rehabilitasi ini, nanti kita akan ikuti bersama perbincangannya dengan Fadila Irma dan para suster di sana.
1: Dengar tidak? Oke. Wah, kayak ada 100 orang di sini gitu kalau didengar dari suaranya ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau nanya dulu, mana kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa baik kah? Apa luar biasa gimana? Oke, luar biasa baik ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Kita semua yang ada di sini maupun teman-teman dan pendengar ataupun penonton dari YouTube LRIA Tambo Official dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Oke, nah kali ini ada yang udah tahu kita mau ngapain hari ini? Ada yang udah tahu? Oh, ada yang udah tahu? Oke, di mana talk show kali ini akan berbeda dari talk show sebelumnya yang sudah pernah kami lakukan. Karena hari ini kita berada di suatu tempat yang penuh dengan inspirasi, kisah yang mengharukan, harapan, dan semangat. Nah, talk show kita kali ini ada di Panti Rehabilitasi Harapan Baru dengan topik Langkah Kecil di Onoboy Menemukan Asa dan Makna di Balik Keterbatasan. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusat Rehabilitasi Harapan Baru yang sudah menyambut kami dengan hangat, dengan sukacita, dan berseria sebagai tempat pelaksanaan talk show ini. Di talk show kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit agar pendengar Pro 1 RRI Atambua dan juga penonton YouTube RRI Atambua Official bisa lebih mengenal sebenarnya Pusat Rehabilitasi Harapan Baru ini apa, dan juga mungkin masih ada yang belum tahu ternyata di sebuah daerah di perbatasan ada loh tempat sebesar ini, tempat yang penuh dengan hal-hal luar biasa yang ada di sini. Itulah yang akan kita kasih tahu kepada semua orang, karena tayangan ini juga akan ditayangkan di YouTube RRI Atambua Official. Jadi siapapun, dimanapun bisa menonton tayangan ini nantinya. Tentunya kalau mau berbincang-bincang, saya nggak sendirian. Kali ini saya akan ditemani langsung oleh Kepala Panti Rehabilitasi Hidup Baru, yaitu Suster Lumaretda Lumbantoruan, atau yang akrab disapa Suster Yohan, betul ya Suster? Oke. Satu lagi ada Suster Saudur Lumban Tungkup atau yang akrab disapa Suster Agatha selaku pengelola gizi di PRHB Onoboy. Silakan Suster. Nah, tidak hanya itu, hari ini kita juga akan dihibur dengan dongeng. Nah, siapa yang mau dengar dongeng? Wow, semua pengen. Atau siapa yang bisa berdongeng? Oh, bisa juga. Wah. Wow. Oh, nanti kamu harus berdongeng ya. Nah, dongeng kita kali ini akan dibawakan oleh Suster Tresya Sriwati. Untuk suster silakan duduk di sini. Wow. Baiklah, tapi sebelumnya agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya mendapatkan keberkahan, angka baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh Kak Feby Tenis.
2: Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita mulai dengan berdoa. Izinkan saya berdoa melalui Kristen Protestan. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas pernyataanmu yang luar biasa, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama di Pusat Rehabilitas Hidup Baru Onoboy dalam keadaan sehat. Tuhan, Saat ini kami akan memulai kegiatan talkshow keindonesiaan bersama adik-adik kami di tempat ini. Kiranya engkau memberkati setiap rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Urapilah pembicara, panitia, serta seluruh adik-adik yang hadir, agar kami semua dapat merasakan sukacita, kebersamaan, serta semangat cinta kasih terhadap tanah air. Berkatilah adik-adik kami di tempat ini, berikanlah kepada mereka kesehatan, semangat yang baru, dan keyakinan bahwa mereka memiliki tempat yang istimewa di hatimu dan di dalam bangsa ini. Biarlah melalui kegiatan ini, rasa nasionalisme, kebanggaan sebagai anak bangsa, serta kebersamaan kita semakin diteguhkan. Ampunilah kesalahan kami, dan biarlah kasih karuniamu senantiasa memimpin langkah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Kak Febita ini sudah membawa kita dalam doa. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara yang pokoknya banget, katanya ada yang mau bernyanyi nih, betul tidak? Wow, ada yang udah gak sabar untuk menampilkan penampilan bakatnya. Jadi langsung aja kegiatan kita dimulai dengan penampilan nyanyi dari adik-adik di Pusat Rehabilitasi Harapan Baru Ono Boy. Silakan.

0: Penampilan yang luar biasa ya dari adik-adik. Sebelumnya terima kasih banyak adik-adik semuanya, luar biasa. Oh, ternyata suaranya pada bagus-bagus ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi dialog bersama dua orang suster yang sudah berada di sini. Nah, kalau kita mendengar kata rehabilitasi, mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah tempat dengan tempat yang menyediakan perawatan ataupun pendampingan. Tapi ternyata pada saat saya baru aja kesini, sebelum kita memulai dialog aja, saya sudah bisa merasakan kalau ternyata di sini ada banyak sekali cerita, ada rutinitas juga tadi yang seperti sudah kita saksikan juga. Ternyata ada tempat belajar juga, tentunya juga ada tantangan-tantangan dan pastinya ada kebahagiaan-kebahagiaan di sini. Nah, ini yang ingin kita ketahui hari ini, suster. Kalau mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada suster kepala, kira-kira PRAB ini sebenarnya apa sih dan kehidupan sehari-hari di sini itu seperti apa?
1: Oke, baik. PRAB singkatan dari Pusat Rehabilitasi Hidup Baru. Pusat Rehabilitasi Hidup Baru ini kami sudah mendapat izin dari Dinas Sosial itu tahun 2009. Kami bergerak mendampingi anak-anak disabilitas fisik dari berbagai daerah, Kabupaten Belu, Malaka, TTU, TTS. Kami mencoba mendampingi anak di sini supaya mereka bisa sedikit berkembang mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain.
0: Oke. Mungkin kita boleh tukar mic-nya dulu, maaf ya, suster. Oke, nah, berarti udah ada dari tahun 2009 ya, suster, ini
1: izin
0: berdirinya.
1: Dari Dinas Sosial sudah ada, tapi sebelumnya kami juga sudah ada di sini.
0: Oh, berarti sebelum 2009 sudah ada ya. Oh, sudah lama sekali ya. Kalau suster di sini,
1: saya di sini mulai tahun 2018, Agustus 2018.
0: Oke, berarti udah sekitar 7 tahun ya?
1: 8 tahunan.
0: Oh, 8 tahunan. Wow, keren, luar biasa. Jadi udah lama berdiri juga, dan sekarang ada berapa total anak-anak yang ada di sini?
1: Anak yang kami dampingi sekarang ini, tahun ini dan bulan ini berjumlah 18 orang. Tapi mereka yang sekarang di sini, tidak semua ada yang duduk di TK, jadi dia ada sekolah. Dan satu ada anak yang meninggal bayinya, jadi dia pulang ke rumah.
0: Oh ya. Berarti ada yang sekolah juga ya ini ya?
1: Wow, ada ini. Satu lagi anak yang sedang menjalani operasi di Kupang, operasi kaki di rumah sakit Siloam.
0: Oke, semoga yang sedang operasi bisa diberikan kesembuhan ya, dan bisa berkumpul di sini bersama kita lagi. Oke. Nah, kalau dari sisi keseharian nih, suster, apa aja sih kegiatan sehari-hari yang dilakukan adik dari sini? Mungkin dia bisa diceritakan dari bangun sampai malam.
1: Baik, kegiatan anak-anak di pusat rehabilitasi ini, karena kami berfokus kepada anak-anak disabilitas fisik, mulai bangun pagi mereka itu bangun jam 5.30 dan mandi, dan ada kakak-kakak karyawan yang mendampingi mereka mandi. Jam 6 pagi mereka sarapan bersama dengan karyawan juga. Jam 10 kami ada snack. Jam 8 itu sudah mulai, kami memulai di sini dengan ibadat dan masuk ke ruang terapi. Ada ruang terapi kami, mereka akan menjalani terapi, terapi fisik, terapi wicara, dan latihan-latihan lainnya. Jam 12 makan siang, langsung istirahat. Jam 3 bangun lagi, ada snack, dilanjutkan kembali ke acara, ada terapi, ada latihan, ada keterampilan, ada belajar, sampai jam 6 makan kembali. Jam 7 karyawan makan malam. Setelah karyawan makan malam, adik-adik kecil akan minum susu, dan anak-anak yang besar ada belajar. Setelah minum susu, anak-anak kecil langsung tidur malam, dan anak-anak besar sampai 8:30 belajar, lalu tidur kembali. Begitulah kegiatan harian kami di sini.
0: Oke, kalau terdengar Pak cukup padat ya gitu, ternyata
1: ya,
0: ada
1: padat,
0: banyak
1: ya.
0: Sekali yang dilakukan oleh adik-adik di sini, ada terapi juga, ada belajar juga ya ternyata suster ya gitu. Kalau belajar itu belajar apa biasanya suster?
1: Karena ada anak-anak yang sekolah, mereka tentu akan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Anak yang tidak sekolah itu kami belajar itu mengenal huruf, membaca, dan banyak hal yang kami ajari juga. Ada mereka keterampilan, ada keterampilan untuk menjahit, ada keterampilan membuat rosario, gantungan kunci, dan juga keterampilan yang lainnya.
0: Jadi selain pendidikan formal juga ada pendidikan keterampilan ya, yang diharapkan mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa memberikan harapan juga ya, untuk mereka ya suster ya. Oke, nah kalau kita tadi udah ngomongin berbagai macam aktivitasnya tersebut, tentunya untuk menunjang hal tersebut anak-anak perlu diberikan asupan gizi yang cukup penting untuk mereka ya. Nah kalau dari suster yang mengelola gizi di sini, itu gimana caranya memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, mengingat anak-anak di sini tentunya punya perbedaan-perbedaan kebutuhan seperti itu suster?
2: Baik, setiap harinya itu kita sudah menyusun menu dan daftar menunya itu kita sudah buat itu setiap harinya. Pagi, siang dan malam menu anak-anak pada umumnya berbeda. Yang walaupun memang malam dengan siang ada kemiripan, tapi pada umumnya kita usahakan berbeda. Misalkan siang itu ada tambahan, malam tidak ada lagi tambahannya.
0: Berarti ada daftar menunya ya suster ya. Oke, okay. Kalau daftar menu, kenapa?
2: Dan setiap menunya itu kita membuat pertimbangan makanan yang mana yang cocok untuk anak.
0: Oke, okay. Berarti dari sisi kebutuhan gizinya itu memang sudah dipertimbangkan ya suster ya, agar tercukupi gitu sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak ini sendiri. Kalau menu itu berarti diganti setiap minggu, setiap bulan atau bagaimana suster?
2: Setiap minggu.
0: Berarti udah direncanakan dari awal tahun ya. Wow, keren-keren ini. Nah, kalau boleh di-spill nih, menu hari ini apa nih, suster?
2: Menu hari ini
0: hari Selasa.
2: Hari Selasa. Biasanya itu ikan. Ikannya nasi, sayur.
0: Siapa yang suka ikan? Wih, semuanya suka ikan. Siapa yang suka minum susu? Oh, suka semua. Oke, berarti kalau malam dapat susu berarti ya suster ya. Oke, oke. Nah, tadi kita udah ngomongin gizi, udah ngomongin makanan. Nah, kita kembali lagi. Tadi juga disebutkan oleh suster kepala kalau di sini juga ada terapi-terapi ya, terapi fisik, terapi wicara gitu. Nah, seperti apa gitu proses terapinya, dan mungkin yang memberikan terapinya itu dari siapa suster kalau boleh tahu?
1: Yang memberikan terapi itu ada suster dua sebagai fisioterapi. Suster berdua sebagai fisioterapi juga sekaligus suster ini bagian gizi, dan juga ada suster Angelia di sana sebagai terapi wicara. Dan juga ada karyawan kami yang sudah kami latih untuk memberikan terapi kepada anak-anak. Iya. Untuk jelasnya terapi apa mungkin suster Gisela yang memberi
0: boleh
1: jawaban.
0: Suster Gisela.
3: Baik. Mengenai terapi untuk anak-anak, setiap anak dengan kondisi sakit yang nampaknya sama itu berbeda. Jadi untuk terapi setiap anak itu berbeda. Kita mulai dari ya, kita harus menganamnesis dulu mereka, apa yang mau dibutuhkan untuk mereka dan apa yang sudah bisa dibuat mereka secara fisik, terutama untuk gerak motoriknya. Karena tujuan dan harapan kita adalah memandirikan mereka, membantu diri sendiri paling tidak. Yang misalkan yang belum bisa, masih dia hanya terlentang, dia belum bisa berguling, terutama itu kita harus latih untuk berguling, penguatan ototnya. Kita tidak memaksa bahwa dia harus bisa langsung berjalan. Contohnya seperti itu, yang sudah bisa duduk akan kita latih untuk berlutut, merangkak dan seterusnya. Dan kita selalu ada evaluasi bagaimana mereka, perkembangan mereka apakah akan semakin maju atau tetap di situ Pokoknya dengan bagaimana cara kita harus membuat mereka dan menyemangati mereka bahwa mereka bisa. Kadang-kadang kita tidak menuntut mereka harus sempurna tangan yang lurus, walaupun dengan kondisi seperti itu mereka bisa berbuat. Paling tidak kalau sudah bisa duduk, kita latih untuk makan sendiri, akan diajarkan. Dan di sini bukan hanya latihan secara manual, kita juga ada alat-alat yang menunjang untuk perkembangan mereka. Ada IR, ada tens, ada vibrator, ada untuk latihan berjalan itu paralel bar, juga ada tangga untuk latihan naik turun tangga, juga ada standing table itu untuk latihan berdiri. Jadi mereka ya sungguh dengan jadwal yang sedemikian diharapkan mereka bisa menyemangati diri, dan kita juga berharap mereka bisa berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Begitu.
0: Luar biasa ya. Jadi memang pendengar Pro 1 dan teman-teman yang menonton live di YouTube RRI Tambu Official, yang memberikan terapi di sini memang ahli di bidangnya, ya betul. Jadi tidak sembarangan teman-teman. Memang orang yang sudah punya basic skill di sana, begitu ya, suster. Kalau suster Gisel sendiri udah berapa lama di sini, suster?
3: Saya ini periode kedua sudah hampir 3 tahun. Sebelumnya dari tahun 2009 pembukaan di sini sampai dengan tahun 2014 saya berada di sini waktu 2 tahun. Jadi salah satu ada anak yang waktu saya pertama di sini itulah Angel yang masih bertahan di sini, sudah bisa membantu kami. Itulah yang diharap.

0: berjalan itu, kita pas melihatnya, kita pas mendengarnya aja kayak wah luar biasa, puji Tuhan gitu. Apalagi dokter, suster yang mendampingi ya, itu pasti rasanya luar biasa sekali ya. Dan pastinya semua anak-anak di sini itu punya perkembangan yang baik juga, dan setiap melihat perkembangannya pasti ada rasa apa ya, menyentuh gitu ya suster ya. Apa? Ya terharu gitu-gitu. Dan apalagi ketika kita melihat adik-adiknya pun juga ikut semangat gitu, kita pun juga jadi lebih semangat ya. Kalau adik-adik yang di terapi itu juga punya semangat untuk harapan yang baru gitu. Nah, untuk panti rehabilitasi ini itu kan berada di Onoboe ya, merupakan wilayah perbatasan. Untuk ketiga suster di sini itu seperti apa gitu pengalaman menjalankan pelayanan di wilayah perbatasan ini? Apakah ada tantangan atau cerita tersendiri, atau susternya emang berasal dari sini? Tidak ya? Gimana itu?
1: Baik, saya mulai. Saya di sini ditugaskan tahun 2018. Saya dari Sumatera, orang Batak.
0: Saya juga dari Sumatera.
1: Ya. Ya, saya dari Tapanuli Utara. Ya. Jadi pertama sekali saya datang ke sini daerah perbatasan. Begitu cerita saya dengar, saya merasa bagaimana ya, saya mau berkarya di sana. Dan ini baru pertama kali saya mendampingi anak-anak disabilitas.
0: Pengalaman pertama juga ya,
1: ya sebelumnya saya mendampingi anak-anak panti asuhan, tapi sekarang saya mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak disabilitas. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, apa yang mau saya buat? Ternyata sesudah saya datang di sini, 1 bulan, 2 bulan saya mengamati, ada rasa haru melihat mereka, ada rasa bersyukur saya bisa mendampingi mereka, ada juga muncul rasa kekhawatiran kepada mereka, apa bagaimana hidup mereka nanti. Tantangan yang saya hadapi selama saya bertugas di sini, tantangan dari pribadi saya sendiri, yang merasakan apakah saya mampu untuk berkarya di sini mendampingi anak-anak ini. Dan juga tantangan juga berhadapan dengan keluarga anak-anak yang dulu waktu pertama kali saya di sini, saya pergi bersama dengan suster ke lapangan, dan ada anak yang tidak dimasukkan di dalam kartu keluarga. Ini sungguh saya rasa miris ya,
0: menyayat hati sekali ya.
1: Anak, identitas anak sebagai warga negara Indonesia itu ada dalam kartu keluarga, tapi anak dalam keadaan seperti ini mereka malu untuk memasukkan dalam kartu keluarga. Dulu belum ada bantuan untuk anak-anak. Nah sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah untuk anak-anak, dan memang diwajibkan ada dalam kartu keluarga. Nah di situ saya pertama sekali itu muncul dalam hati saya rasa marah, rasa jengkel terhadap orang tua. Dan juga tantangan yang berikutnya yang saya hadapi itu adalah budaya, bahasa yang berbeda tentu dengan anak-anak yang ini, dan masih banyak dari mereka yang belum tahu omong. Jika mereka menangis, kita tanya kenapa, ada apa, bagaimana, mereka hanya menangis, jadi kita tidak tahu apa yang dibutuhkan anak-anak ini. Tentu ada rasa dalam diri, apa ya, marah, bagaimana saya buat anak ini supaya dia berhenti menangis atau apa, karena kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Tantangan yang saya alami sebagai juga penanggung jawab di sini, tantangan operasional yang tentunya biaya untuk anak-anak di sini sangat tinggi, dan kami hanya hidup dari pemberian orang. Ya, hidup dari pemberian orang, walaupun kongregasi kami menghidupi kami di sini, tapi tentu kongregasi kami itu juga mendapatkan dari orang lain. Jadi hidup kami di sini dari pemberian orang, datang satu bawa beras, bawa minyak, itu kami sangat bersyukur. Itulah tantangan yang saya hadapi, pengalaman-pengalaman yang saya alami di tempat ini, kira-kira begitu.
0: Oke, nah berarti Suster Yohan waktu pada awalnya kesini cukup merasa takut gitu ya suster, tapi ternyata sampai di sini suster masih duduk di sini di hadapan kita semua, itu luar biasa sekali suster, berarti pengorbanan yang luar biasa sekali ya. Nah kalau suster Agatha, silakan suster.

0: sungguh sangat berbeda. Karena saya adalah orang Batak berasal dari Sumatera Utara. Jadi itu sungguh menantang saya. Juga itu saya mengalami itu anak-anak. Anak itu kita lihat butuh untuk kita terapi. Ketika kita pergi ke lapangan, kita katakan, tolonglah anak ini antarkan ke pusat rehabilitasi hidup baru. Kita tidak menjanjikan anak ini untuk sembuh 100%. Tapi kita berusaha berbuat untuk melayani bagaimana biar anak ini bisa berkembang, paling sedikit bisa untuk membantu dirinya sendiri. Tapi kebanyakan orang tua yang tidak mengindahkan itu. Kadang-kadang orang tua mau, tapi pihak keluarga tidak mau. Jadi ini adalah salah satu juga tantangan besar yang kami hadapi. Karena banyak anak-anak yang sebenarnya harus kita layani, tapi karena orang tua atau keluarga tidak memberikannya kepada kita.
1: Ada perspektif baru lagi ya, ada tantangan dari diri sendiri juga ya, suster ya. Tapi melihat perkembangan anak-anak ini, gizinya yang tercukupi, pengabdian suster sungguh luar biasa di sini, suster. Terima kasih ya. Nah, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Atambua, Ibu Clara Diana Amalo, SSMSI. Oke, lanjut suster Gisel mungkin. Mungkin tantangannya.
2: Kalau tantangan yang sekarang kedua kali ini sudah berkurang bagi saya, tapi saya masih terus teringat bagaimana dulu awalnya tantangan, karena masih pada mulanya. Saya juga dari Sumatera, tapi saya keturunan Jawa, jadi Puja Kesuma. Ya, agak walaupun sulit di sana, tapi kayaknya hidup saya masih santai saja. Saya diutus untuk ke sini, ke rehabilitasi, itu sungguh jauh dari sana, belum lihat. Dan sepanjang perjalanan, karena saya datang itu pada waktu bulan seperti ini ya, bulan 9 sebelum itu, nampak dari Kupang naik bus ke sini itu hanya batu karang dan warna coklat. Bagaimana ada kehidupan ini? Saya pikir seperti ini.
1: Lama lagi ya, suster ya.
2: Lama sekali dan nyasar. Di mana Belu?
1: Kok tidak sampai-sampai?
2: Tidak sampai-sampai. Dulu kami belum di sini, kami masih ada di kota. Di sini masih dalam tahap pembangunan. Jadi setiap hari kan masih tahap pembangunan, kita harus membereskan. Seperti aduh, bagaimana ini, apa yang mau dibuat, mengangkat batu pagi-pagi sekali harus membereskan. Dan sembari itu kita mengurus tadi yang surat izin untuk 2009 itu, sambil mengurus itu, membereskan itu kan tantangan yang sungguh luar biasa capeknya. Dan harus memberi ini mencari pasien ini kan belum ada terkumpul, orang belum tahu. Jadi kita harus pergi ke sana kemari, oto juga belum ada, kita pinjam. Tapi ya syukurlah, puji Tuhan, masyarakat di sini sangat mendukung, dan kita bersama-sama dengan mereka juga membawa anak-anak ini, memberitahu ya seperti dikatakan bahwa kita tidak menjanjikan 100%, kita mau menolong mereka untuk lebih baik. Dan setelah datang dari segala penjuru ya, kita mulai awal dengan hal yang sederhana, masih di bawah itu, belum seperti ini, alat-alat belum lengkap ya. Kita sungguh ekstra kerjanya pada waktu itu. Lalu juga dengan kondisi yang panas seperti ini, kita memikirkan anak-anak, gizi mereka. Untuk latihan harus butuh tenaga juga. Dan mereka yang dilatih juga akan keluar tenaga banyak, padahal mereka masih lemas. Di situ juga tantangan, kita harus memikirkan makanan mereka. Maka di sela-sela itu juga kami berkebun untuk menanam sayuran, memberi makan mereka. Ya, syukur puji Tuhan sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan mereka sehat-sehat. Diharapkan seperti ini.
1: Ya, puji Tuhan ya, perjuangan yang berbuah hasil ya, suster ya. Akhirnya sampai bisa mendapatkan izin dari Dinas Sosial, itu pencapaian yang enggak semua bisa mendapatkan hal itu ya, suster ya. Oke, nah terakhir nih pertanyaannya mungkin untuk suster kepala. Kalau misalkan masyarakat bisa mendengar apapun tentang panti rehabilitasi ini, apa yang ingin suster sampaikan? Mungkin boleh, silakan suster.
3: Baik, untuk masyarakat, dari kami dari Pusat Rehabilitasi Hidup Baru ini menghimbau kita semua jangan memberikan stigma negatif kepada anak-anak disabilitas. Mari kita cintai mereka, mari kita rangkul mereka. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dari kita. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan dan sama seperti kita ciptaan Tuhan. Mari kita dampingi mereka, mari kita rangkul, dan juga mari kita berikan rasa aman. Ketika kita bertemu dengan anak-anak yang disabilitas, kita jangan takut, jangan menjauh, tapi kita mari memberikan rasa aman. Jika mereka memiliki rasa aman, mereka akan mampu untuk semakin berkembang. Tapi kalau mereka melihat kita dengan wajah sinis, mereka akan ketakutan. Apa yang mereka miliki itu, mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Belu, jika kita melihat anak-anak seperti ini, boleh juga datang ke tempat kami. Kami di sini terbuka menerima siapapun. Tidak ada membeda-bedakan. Harus orang ini, harus agama ini, harus budaya ini, harus dari kabupaten ini, tidak. Pintu kami terbuka untuk semua, untuk mendampingi anak-anak disabilitas.
1: Oke, nah buat pendengar Pro 1 semuanya ataupun penonton YouTube yang mau kesini, silahkan kesini ya. Jadi tidak, pintu selalu terbuka lebar untuk siapapun yang ingin datang kesini. Dan satu pesan dari suster kepala tadi, jangan memberikan stigma negatif kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus, karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, nah mungkin dari obrolan singkat tadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang udah kita tahu ya, khususnya tentang panti rehabilitasi ini. Dan jujur, ini kali pertama saya mengunjungi panti rehabilitasi. Sebelumnya saya belum tahu ada panti rehabilitasi seperti ini. Dan kali ini lewat obrolan ini saya menjadi tahu, oh ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan di panti rehabilitasi ini. Oke, nah gak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke agenda selanjutnya. Nah tadi siapa yang mau mendengar dongeng? Ayo, siapa? Siapa yang mau? Wow. Atau ada yang udah bisa berdongeng kah di sini? Oh belum, ternyata masih susternya aja yang baru bisa berdongeng. Atau udah bisa yang juga? Oh boleh langsung. Nah, karena di sini juga udah ada suster Gisel ya. Suster Gisel ya biasanya yang bisa berdongeng ya. Siapa yang udah gak sabar dengerin dongengnya suster Gisel? Wow, semuanya nggak sabar ini ya. Oke, nah mungkin langsung aja suster, silakan.
4: Halo, hai hai, apa kabar? Apa kabar Kak Gisel? Hai, baik. Apa kabar? Baik. Apa kabar Maya? Baik. Iya. Siapa yang mau dengar cerita? Semua mau dengar cerita. Dan suster ini tukang cerita saha. Dengar baik-baik judulnya, Persahabatan Tiga Bocil. Siapa yang bocil di sini? Langsung tahu siapa bocil. Ingat juga namanya ya. Ada Acil. Acil itu Acil Oki. Ada ada Ucul. Ucul Oka. Di mana ini ada Ucul Oka ya? Ada Acil, ada Ucul, ada Ical, juga ada Nenek Lika. Mereka ini bersahabat. Pada suatu hari, karena hari sekolah libur sudah mulai masuk sekolah, tiga anak ini, ya si Al sekolah, tapi ini adalah Acil. Acil tinggal sama neneknya. Lalu temannya yang dua, siapa tadi? Oh? Ucul. Ucul Oka. Ical A? Oki, bukan Aki. Ucul dan Ical ini agak lumayan aktifnya, agak nakal-nakal sedikit, ya kan? Agak nakal-nakal sedikit, tapi tidak apa-apa. Namanya anak-anak. Mereka bermain-main-main-main. Sudah mau besok mau pergi sekolah juga, masih main-main. Tapi mereka dua ini punya rencana. Rencananya apa? Ah, tidak, mereka punya rencana yang baik. Persiapan mau sekolah. Bilang, cul, kata si Ical. Hai, ada apa kawan? Kita mau pergi sekolah besok, apa yang sudah kau buat? Kau ini sudah pergi libur lama sekali, tidak datang-datang. Sudah apa kau siapkan? Ha, cerita juga kau apa ini, libur kamu ini, sambil cerita. Oh, datang si Ucul. Iya, tapi kita pergi dulu juga tempatnya si Acil. Si Acil tinggal sama nenek ini, bagaimana kita selama tidak jumpa? Oh, datang mereka, jalan-jalan-jalan sambil cerita. Si Ical, oke ini cerita, saya ini di tempat nenek liburan itu. Hai, batu besar-besar sekali kita lewat ini. Banyak sekali binatang, sambil jalan mereka cerita-cerita gitu. Jadi, Sunde pernah belajar, hanya lihat itu. Apa yang besar-besar di sana ya? Hai, sapi, ayam lagi dengan... itu suara apa itu? Suara apa Maya? Tidak tahu. Itu suara kambing, kata si Icarlin. Banyak sekali kita punya kambing, jadi lupa belajar. Akhirnya, hai kamu ini Ical, cuma main-main sah. Iya, kalau kamu apa rupanya Ucul? Saya ini belajar. 1 + 1 = 2 + 2 = itulah kalau yang belajar tahu semua kan. Nah, akhirnya mereka sampailah di tempatnya si Acil. Mereka ketok pintunya. Acil. Acil ini diam setidak apa. Datang neneknya, nenek Rika ini datang. Anak-anak, ada apa? Kok teriak-teriak di sini? Kami mencari Acil, nenek. Ada kok? Oh, si Acil. Acil masih siap-siap. Karena katanya di sini mau ada acara di Onoboe. Acara apa, nenek? Itu RRI sedang talk show Indonesia bersama anak-anak. Karena besok mau sekolah katanya, mereka mau beri informasi entah apalah itu, nenek juga kurang tahu. Oh, jadi nanti kita pisana nenek? Oh iya, nanti kita sama-sama. Ya, akhirnya si Acil. Hai kawan, hai, sudah datang kalian kok? Kita ini, hai, kau juga supaya baru siap mau pergi sekolah kok besok? Iya, Si Acil, si Ical, si Ucul sudah sama-sama mereka. Nah, mereka dua itu lihat si Acil pubarang. Kau pubarang tos sekolah so bagus, Iya, nenek kemarin baru pi beli. Tapi buku sama pulpen sama yang lain-lain belum ada. Belum beli, nenek, belum ada uang. Hai, tidak apa-apa. Hei, Acil. Acil sudah ganteng banget ini, kita mau pi mana? Kita jalan sudah, Nanti kita telat. Di sana ada acara RRI lagi talk show. Ada seru-seru di sana. Ada yang bagus-bagus di sana. Apa rupanya ada dibuat? Ya, mereka ada buat informasi, ada hiburan, ada nyanyi-nyanyi. Terlebih lagi nanti yang penting bagi-bagi hadiah katanya. Wah, si Acil ini info terus. Nah, mereka bersahabat itu selalu kompak. Siapa yang kompak tadi? 3 sahabat, siapa yang kompak? Tidak ingat namanya. Mereka itu sahabat yang kompak, rajin sekolah, rajin belajar bersama-sama, saling mengingatkan. Akhirnya mereka berangkat juga menuju Onoboe di tempat RRI mengadakan acara. Apa tadi? Talk show Indonesiaan. Karena RRI juga teman kita, sahabat masyarakat, selalu mengudara lewat suara, lewat berita-berita, informasi hiburan yang diberikan kepada kita. Akhirnya mereka sampailah bertemu dengan kakak yang dari RRI. Oi, adik-adik, sudah datang semua? Sudah. Oke, terima kasih. Ayo duduk. Kakak punya sesuatu ini. Karena besok mau sekolah kan? Sudah siap? Sudah. Sudah ada tasnya? Sudah. Bukunya sudah ada belum? Belum. Bukunya nanti nenek sama mama yang beli ya. Kakak cuma punya pensil. Kita bagi satu-satu. Pensilnya untuk juga dapat, kita bagi semua, berbagi satu-satu. Ah, itulah. Jadi semua harus rajin belajar, harus semangat supaya menjadi anak pintar. Lalu kita ucapkan apa? Terima kasih kepada RRI kita. Terima kasih RRI.
1: Sama-sama.
4: Tetap semangat mengudara, semangat terus.
1: Wah, coba kasih tepuk tangan dulu dong untuk Suster Gisel. Wah, keren-keren Suster. Tadi berarti ada anak-anak yang udah bisa ini juga ya, mendongeng juga ya Suster ya. Oh, wah. Apa? Surat. Oh, oke. Nah, nanti kalau kita datang ke sini lagi yang mendongeng dari teman-teman ya Suster ya. Oke, boleh-boleh nih. Nah, tadi pada dengerin gak dongengnya? Dengarkan. Coba siapa yang masih ingat tadi judulnya apa? Judul dongeng tadi. Ayo siapa yang masih ingat? Persahabatan tiga bo? Coba ulang lagi. Apa tadi judul dongeng yang udah dibawakan oleh Suster Gisel? Keren, Persahabatan tiga bocil. Keren, mana coba jempolnya? Coba, wih, keren banget. Nah, tadi kita udah nyanyi juga di awal, kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah dengerin dongeng. Nah, masih ada satu lagi nih, siapa yang mau nyanyi lagi? Ayo, wow. Oh, udah siap ya Suster ya? Wah, oke, udah siap mau bernyanyi lagi? Nah, kalau udah siap langsung aja kita akan dengerin satu lagi persembahan lagu dari adik-adik yang ada di Pusat Rehabilitasi Harapan Baru ini. Silakan.

0: Saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

biasa ya, sangat menghibur sekali dari adik-adik Pusat Rehabilitasi Hidup Baru Onoboy ini. Keren. Coba kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, sejujurnya ya, aku masih pengen dengar lagi loh nyanyian yang lainnya, tapi karena kita udah ada di penghujung acara, mungkin kita bisa sekali lagi datang ke sini, kita bisa bersenang-senang lagi di sini, dan kita bisa mendengarkan nyanyian dari adik-adik lagi di sini. Nah, dengan berakhirnya penampilan lagu tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi kami dari RRI Atambua mengucapkan terima kasih kepada kepada suster kepala dan seluruh staff Pusat Rehabilitasi Hidup Baru Onoboy yang sudah menerima kami dengan senang hati dan menjadi tempat pelaksanaan talk show ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi saya infokan juga bahwa acara talk show ini juga dapat disaksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Dan saya akhiri kegiatan kita pada hari ini dan sampai jumpa di talk show Nilai Keindonesiaan berikutnya. Bye bye.

orang disakiti. Dengar orang-orang yang menangis, malas nonton TV. Kepalaku jadi pusing. Gila.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pendengar, Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penegakan hukum Karhutla sehingga di tanggal 30 September 2026. Sampai dengan saat ini proses penanganan perkara korporasi ini memang masih berada di dalam kewenangan Bareskrim Polri. Data Bareskrim Polri terdapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 tersangka, ujar Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Puljianta Rodalopsops Polri, Kombes Polisi Erwin Sinaga, dalam konferensi pers di Kemenko Polkam pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 terkait dengan kasus Karhutla yang ada saat ini. Dan Polri menangani 341 laporan polisi Karhutla dengan total 286 tersangka, dan sebanyak 96 laporan polisi terkait korporasi mencakup areal perkara seluas 25,384 hektar lebih.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut

0: Atambua siang ini.
1: Pendengar Persatu RRI Atambua, informasi yang kami update untuk Anda. Dari Jakarta dikabarkan bahwa pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan di Istana Negara pada 1 Oktober hari Kamis baru lalu bahwa koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan dan program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM. Dengan koordinasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat, konsolidasi dan koordinasi juga akan berjalan lebih baik antar kementerian, ujar Bahlil.

0: tadi ritual Kohar. Kita lihat dari jenis kata.
1: Yeah.
0: Kohar itu bahasa alor, bahasa alor. Ko itu artinya dikasih makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut, orang yang ada di laut terpukat. Jadi itu kita yang ada di laut itu yang namanya hari. Kalau Kohar ini memberikan makan kepada leluhur-leluhur kita yang ada di laut.
1: Yeah.
0: Secara kata.
1: Iya.
0: Tetapi pemahaman daripada Kohar ini adalah sebuah ritual tradisi atau sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
1: Apa itu ritual Pouhari?

Pendengar Persatu, Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Suroto meminta manajer koperasi desa, kelurahan, Merah Putih atau KDKMP segera memetakan potensi ekonomi masyarakat. Menurutnya pemetaan tersebut diperlukan agar koperasi mampu mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan produk yang dihasilkan masyarakat desa. Suroto juga katakan pemetaan perlu dilakukan secara sosiologis untuk mengenali potensi serta mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat. Dia juga menilai manajer KDKMP juga perlu memahami peluang koperasi dalam mengagregasi produk masyarakat sebagai obstacle.

Pendengar Pro 1, Atase Perdagangan Republik Indonesia, Madrid mencatat potensi transaksi senilai 31 juta dolar atau 41,35 miliar rupiah dari tiga kegiatan bisnis matching. Kegiatan penjajakan bisnis tersebut berlangsung pada Juli hingga September 2026 dan menghasilkan sejumlah ketertarikan dari calon buyer di Spanyol terhadap produk Indonesia. Ini disampaikan oleh Ratniangsi Hidayati yang berharap tidak lanjut bisnis tindak lanjut daripada bisnis matching dapat didorong potensi transaksi menjadi realitas begitu. Dan perwakilan perdagangan Indonesia di Spanyol juga telah mempersiapkan komunikasi lebih lanjut dan pendampingan untuk menjawab permintaan informasi dari calon buyer.

ini. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah Anda akan kami ajak ikuti siaran berjaringan Warta Berita Nasional atau Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Atambua.
1: Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat. Terkadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut.
3: Dobbiamo fare, poi non sappiamo se ce la faremo.
1: Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riedel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nambin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red, Aji Santoso, menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan, ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu, panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi, masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti ya

0: Anda cukup berat ya, karena persiapan mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua peralatan pemain sudah siap dengan persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persikat Depok. Ya, kalau kita tahu dari klasemen sekarang, kita sudah selesai pertandingan final Persikat Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama pertandingan itu. Jadi semoga hasil yang terbaik buat PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Hah? Ada tren baru pak?

Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. Jomo didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan Jomo cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah Jomo dikenal buat orang yang tidak takut

Selamat siang dan terima kasih pendengar Pro 1 RRI Atambua yang sudah bersama kami sampai dengan saat ini. Ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan ragam informasi tentang budaya, tradisi, pariwisata, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan identitas keindonesiaan begitu. Seperti salah satunya adalah Mali yang memperingati hari kemerdekaan di setiap tanggal 22 September dan sejarahnya negara Afrika Barat ini juga memiliki warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur. Nah, kain ini dikenal sebagai Bogolan atau Bogolan Fini. Smithsonian menjelaskan istilah Bogolan Fini berasal dari kata Bembara, yaitu Bogo berarti lumpur atau tanah, land berarti dengan, dan Fini berarti kain. Karena itu, Bogolan Fini secara sederhana dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur. Dan kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bemana di negara Mali.

0: pendengar Persatu RRI Atabua, berbagai informasi lain nanti juga ada paket-paket yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, seperti diantaranya paket-paket tentang tradisi dan budaya, juga paket yang berkaitan dengan pariwisata yang sudah kami rangkum di siang hari ini untuk Anda. Tetap bersama kami Pros 1 RRI Atambua. So, nantinya kita akan bersama.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Atambua siang ini.

0: tidak sembarang orang masuk. Sampai sekarang orang tidak sembarang masuk kolam susu. Orang tak
1: kolam susu kan dulu luar biasa. Aduh, luar biasa, bangga.
2: Bukan sebuah cerita fiksi belaka keberadaan kolam susuk, sebuah kolam dangkal air payau dengan potensi piaraan ikan bandeng secara alami ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan kolam susuk, tepatnya di Desa Dua Laus, wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu, oleh masyarakat adat setempat mengenal sebuah tradisi berupa penangkapan ikan secara tradisional. Hal ini pun sebenarnya sebagai aset sejarah budaya masa lampau yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Menurut cerita para tetua, kolam susuk sebenarnya bukan merupakan buatan tangan manusia, lazimnya sebuah kolam ikan, namun terbentuk secara alami.
0: Hanya waktu saya masih kecil, gabung-gabung saja, turun memperhatikan saja. Kolam masuk rame-rame. Saya itu aku masih muda, masih kecil, Pak, tahun 73. Iya, SMP. Itu sama si SMP. Ay, itu aku memang ramainya luar biasa. Baru tidak sekolah, ikut semua rame-rame masuk. Bawa sendiri, tidak pakai itu pelepah bebak. Terbang, jadi orang pakai jala ini hanya tara-tara begini saya. Iya, banding. Karena dulu banding dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau memang sudah besar betul baru yang jaga kolam itu lapor sama raja suruh tangkap, sehingga tidak sembarang orang masuk. Sampai sekarang orang tidak sembarang masuk kolam susu. Orang tak ikan baneng, Pak, itu luar biasa. Itu waktu memang, Pak, itu bertahan sampai dengan mereka kasih kontrak ke Cina. Itu sudah tidak lagi kolam susu, tidak ada yang perhatikan lagi. Jadi mulai dari pemerintah desa ambil alih, mereka mulai kasih kontrak. Ikan yang luar biasa. Saya waktu tahun berapa dirjen pariwisata datang, saya sempat sampaikan semua keluhan itu ke dirjen pariwisata, datang langsung di kolam susu kan dengan Pak Tilas datang kembali untuk lihat jejak.
2: Tokoh adat desa Jenilo, Hieronymus Pareira, kembali membuka memori ingatannya menceritakan sedikit sejarah mengenai kolam susuk yang pernah dialaminya. Sebagai anak sekolahan SMP di kala itu, tahun 1970-an, cukup mengetahui tradisi menangkap ikan bandeng hanya menggunakan pelepah kelapa. Tradisi adat pun diadakan selama 7 hari 7 malam selama seminggu, melibatkan suku-suku terkait. Pemangku adat yang ada di Belu diundang untuk menjala ikan. Di lokasi sebuah pohon beringin besar sekitar kolam yang namanya Halituris, disitulah diadakan ritual adat Betanedato. Hasil tangkapan khusus diberikan untuk raja dan undangan luar yang hadir pada acara penangkapan. Pohon beringin sebagai salah satu saksi sejarah diadakannya ritual adat penangkapan ikan bandeng di lokasi kolam susuk kala itu, tahun 70-an silam.
0: Ya, masih ada orang ini adu ayam, main judi, malam mulai tebe, likurai, paginya mulai masuk hutan, cari rusa, cari babi hutan. Setelah itu baru mulai hari-harinya itu mulai jalan. Satu minggu penuh hari turis itu tidak ada yang lewat, yang ke Betane Ratu itu. Itu penjagaan khusus sehingga di situ raja-raja punya tempat tinggal. Hanya dari kita tuan rumah dengan yang diulang itu, baik dari Lorobaho dengan yang saya bilang Takulat Sabiawat itu. Sehingga ada satu suku yang harus jaga dan ada suruh orang untuk kumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan itu. Itu pun diambil. Jadi tidak, setelah jalan tidak ada yang keluar. Kumpul dulu, artinya bagian dia punya dikasih berapa, yang sebagian dikasih untuk raja. Istilah saya pohon. Jadi saya pohon itu tumpuk di depan raja ini. Terus itu suku, ada satu suku yang bagi atur. Jadi setelah raja, artinya seperti orang tua dari kami punya itu sudah dikasih keluar, bagi dulu untuk raja-raja tetangga, okay. Baru kemudian dibagi ke suku-suku yang hadir.
2: Damianus Mali, warga Desa Dua Laus, saksi sejarah keberadaan kolam susuk. Baru berusia 8 tahun, masih dalam ingatannya ritual adat jala ikan selama 7 hari 7 malam.
1: Sejak saya kecil, zamannya Gubernur El Tarik, itu luar biasa kan. 7 hari 7 malam. Sebelum penangkapan, sebelum hari H, kolam susukin dulu luar biasa. Aduh, dulu itu kalau kita omong ini luar biasa. Iya, luar biasa Bandar. Sampai itu saya masih kecil, tahun 78 kan rame perang. Atau pupuk ini penuh dengan tentara. Di depan tambak perikanan itu masih hutan. Itu ramainya memang luar biasa, satu minggu acara. Jadi dulu orang tua dulu itu kekompakannya luar biasa. Jadi biasa penangkapan itu di bulan-bulan Oktober. Jadi satu bulan sebelum penangkapan itu semua sudah ini, setiap suku sudah siap. Jadi macam halik tak itu harus tangkap sapi. Karena masyarakat atau hukum beri kepercayaan kepada mereka untuk menjadi naik, dia harus tangkap sapi untuk bunuh. Lalu umat tolu, setelah ritual habis baru tangkap, masuk tangkap. Itu ikan tuh macam kita lihat di TV itu tongkol yang lompat begini, begitu bandeng muncul seperti sendiri muncul. Ya istilah ada upeti lah, kasih naik. Kasih pohon toh, upeti. Toh kalau bahasa Indonesia upeti, kita kan kasih pohon. Jadi keluar angkat satu ekor simpan di sana, tumpuk di sana. Dari setiap rakyat tentang, jadi itu penangkapan itu bukan kita saja, Hatfo turun, undang semua, termasuk Fatu Keti, Aini Benju undang, kasih kontrak ke Cina, kolom rakyat, lam puluhan, ah itu, dong kan mulai buat petak toh, sedangkan dulu kan tiap petak.
2: Sebagai salah satu saksi sejarah adalah kepala desa Dua Laus yang sementara menjabat saat ini, Okto Bijalisnapi, dengan ceritanya tentang kolam susuk. Usianya masih cukup belia, baru menginjak usia 7 tahun. Kenangan manis Kus Plus saat datang ke lokasi setempat tahun 1977 silam menyairkan sebuah tembang manis, Kolam Susuk, yang akhirnya dikenang masyarakat luas.
1: Tahun 70-an, 77 Kus Plus hadir, saya baru umur 7 tahun. Itu di situ. Sehingga ikan bandeng itu dia terbang kayak burung pipit. Orang tidak jala, orang hanya pakai pentungan kayu saja, bebak, palepa bebak untuk pukul itu ikan. Kalau anak kecil bisa ikan tabrak mati. Itu dulu, itu saya saksi mata masih kecil tapi saya lihat dengan mata kepala. Tahun 77 kubus hadir itu saya ada, saya istri kelas 1 itu. Maka sejarah itu kolam susuk yang paling mau cerita yang benar, orang tua yang pada saat itu dan Bapak Hiro Pereira selaku raja, adat dengan pemerintah sudah adat sudah tidak kedulu lagi. Orang-orang suku, orang-orang adat kenaian finansial mereka tidak dapat subsidi dari negara. Ini mau berbuat sendiri, swadaya sendiri. Kalau mau buat ritual kembali ke 2013 Sel Komodo itu memberikan ritual adat itu beli ternak sapi, babi, kambing, uang perak yang tujuh koba itu uang perak harus isi di tujuh koba di sumber mata air. Ada 11 sumber mata air yang ada di situ, kolam susuk itu melambangkan 11 suku. Hanya sekarang kita mau kembali ke itu, orang-orang suku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, ini hanya yang bisa membangkitkan itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Belu. Bekerjasama kembali ke dengan suku-suku itu Tasiato, mengembangkan kembali ritual yang lalu yang penuh misteri pada tahun 70-an itu.
2: Kolam susuk dengan cerita masa lampau nyaris ditinggalkan dan menjadi kenangan. Hal ini pun dalam gambaran terhitung sejak tahun 1980-an sudah tidak terdapat lagi aktivitas ritual adat penangkapan ikan. Dari sisi pengelolaan kolam diserahkan ke pihak swasta. Tidak seperti dulu lagi dengan potensi ikan bandeng melimpah, kini mulai berkurang hasil tangkapan. Masyarakat setempat berupaya untuk mengembalikan kejayaan masa lampau kolam susuk, merencanakan untuk mengadakan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional. Itu pun masih harus mempertimbangkan sisi pelaksanaannya, mengingat mengumpulkan masyarakat adat beserta para tetua, termasuk dari sisi anggaran yang harus matang dipersiapkan. Haruskah aset sejarah budaya masa lampau kolam susuk yang sempat melegenda di tanah timur ini ditinggalkan? Sekian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asi, narator Aprianus Leon mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

0: Dengar persatu, sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor dunia Indonesia atau MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini disajikan dalam gelaran 5 tahun Indonesia International Culture Festival di 2026 Ancol Taman Mini Indonesia di Jakarta Utara. Dan pertunjukan tersebut juga menjadi salah satu rangkaian utama dari kegiatan ini yang diinisiasi oleh Yayasan Warna Budaya Color of Indonesia. Acara ini mendapat dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol.
1: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Tanggal 28 September, ada cerita perjuangan yang ikut membentuk sejarah kereta api Indonesia. Perjalanan kereta api di Indonesia sudah dimulai sejak masa Hindia Belanda. Pada tahun 1864, pembangunan jalur kereta api pertama dimulai dari Semarang. Sejak saat itu, jaringan kereta api terus berkembang dan menjadi bagian penting dari transportasi di Indonesia. Ketika Jepang menguasai Indonesia, pengelolaan perkereta apian juga berada di bawah kekuasaan Jepang. Pada 28 September 1945, para pekerja kereta api bersama Angkatan Muda Kereta Api mengambil alih pengelolaan perkereta apian dari Jepang. Peristiwa ini menjadi tonggak kelahirnya Jabatan Kereta Api Republik Indonesia. Dari perjuangan itu, perjalanan panjang perkereta apian Indonesia terus berkembang hingga seperti yang kita kenal sekarang. Kereta api bukan hanya tentang perjalanan, ia juga bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Selamat Hari Kereta Api. Di balik tanggal 28 September, ada cerita.

Pendengar persatu, informasi lain kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini tentang tembiluk, ya, cacing laut yang jadi kuliner khas Dayak. Nah, bentuknya panjang berlendir dan memang mirip cacing, membuat tembiluk terlihat cukup ekstrim, ya, bagi sebagian orang. Padahal hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Secara ilmiah, tembiluk ini termasuk dalam kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinae. Hewan ini termasuk moluska, ya, seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan punya kemampuan mengebor kayu. Cacing kapal menggali terowongan dalam kayu yang terendam dalam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Dan menurut penelitian, kayu yang menjadi sarang daripada cacing kapal ini menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Dan menariknya, cacing kapal dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri tersebut membantu memecah selusa pada kayu sehingga bisa digunakan sebagai sumber nutrisi. Nah, di Indonesia tembiluk dikenal sebagai makanan tradisional Kalimantan Utara, dan makanan ini menjadi salah satu makanan khas di Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Ini yang memang dikategorikan salah satu kuliner ekstrim juga yang ada di Indonesia, ya, di Sembakung.

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliver secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik, kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sasando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukkan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukkan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya. Dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik diilang

0: sebagai warisan budaya non benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar, bisa melalui Pro4, bisa melalui kami ya, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu yaitu Haik, Tiilangga dan Sasando ini yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini dapat dijadikan sebagai warisan dunia non benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan Haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
1: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku Haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
0: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya khususnya Haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan, satu hal yang sangat penting, bahwa Haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama. Dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya. Misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam Haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Haik mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat Haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian Haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pusat Rehabilitasi Medi Kementerian Pertahanan Markus Wibowo mendorong adanya Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional. Hal ini dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Menurutnya, gagasan tersebut perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaannya secara nasional. Nah, selain itu juga, menurut Markus, ya mungkin hari apa dalam satu minggu itu agar terjadi Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional, katanya dalam pernyataan usai kegiatan dialog kebangsaan rakyat sehat negara kuat di Jakarta pada 11 September lalu. Dan informasi ini juga pendengar akan antarkan kita ikuti siaran warta berita sentral tepatnya di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Selepas itu jangan lupa bahwa kita punya program yang ditunggu-tunggu, program requestan, yaitu Prodangdut ya, dari pukul 14.30 sampai dengan tuntas nanti di pukul 15 menutup kebersamaan kita.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
2: Matur nuwun.
4: Dankewel.
5: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
4: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
3: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
4: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
3: Oke, bolehlah.

0: kami gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka.
1: Bahwa benar kepanitraan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Adriansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026.
2: Sari berita, tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8. Mantan Jampitsus FA akan menjalani sidang pada hari Rabu mendatang. Korsel buka peluang kerja perawatan lansia kepada masyarakat Sumatera. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk nakoda kapal yang sebelumnya telah ditahan. Laporan disampaikan Diki Munadi.
0: Gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan.
3: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional, dan agen. Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Kasel, Kombes Pol Sigit Haryono, mengungkapkan penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu, penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
0: Terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian, dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah.
3: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
5: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
4: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Pak.
6: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak.
4: Iya, betul.
3: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri Kombes Pol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mendatang. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama
7: Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Adriansa tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru yaitu pertama atas nama Febri Adriansa yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara. Dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kurang lebih pukul 10 pagi.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
8: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
7: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum usaha batik di desa tersebut cukup baik. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
9: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
10: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
11: Selama berapa bulan ini dari bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit Pak kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
10: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
9: Kalau saya ya ada, tapi enggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin Jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
10: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum Suyanto mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
12: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
10: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta dan Santo melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Laporan disampaikan Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
13: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
14: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
13: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
14: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group Sakti Subastian mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
15: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
14: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi luar negeri. Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Konsul Kehormatan Korsel di Sumatera melaksanakan sosialisasi daring mengenai program Care Worker atau perawat lansia bagi warga negara asing. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Yoon Sun-gu, mengatakan integrasi antara kebutuhan tenaga perawat di Korea dan potensi talenta unggul Indonesia dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat pertukaran sumber daya manusia kedua negara. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp272,66 miliar lebih. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
16: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156,66
17: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mufti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dengan Puri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
16: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
17: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangen Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
18: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat terima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
17: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: ...193 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka nomor 10 Yogyakarta. Pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands yang mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, forum, dan loka karya. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
19: Temanya Holding Hands. Ya, kenapa tahun ini temanya Holding Hands? Itu sebenarnya
2: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10 Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
19: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa menurutku dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya.
2: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya mengatakan, selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
20: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada Ankrak Bazar. Habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan.
2: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Paper Moon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara. Dari Yogyakarta, Wulan Anita, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kepengurusan baru Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan program sekolah catur untuk membidik dan membina bibit atlet sejak usia dini. Program ini selain upaya memperkuat regenerasi atlet, sekaligus mendorong catur menjadi salah satu cabang olahraga andalan daerah. Kabar selengkapnya disampaikan Ramlan dari RRI Tarakan.
0: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan menyiapkan program sekolah catur untuk memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet sejak usia dini. Program ini menjadi salah satu agenda kepengurusan baru Percasi Bulungan setelah resmi dilantik di rumah jabatan Bupati Bulungan pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Percasi perlu melakukan inventarisasi atlet muda, khususnya pelajar yang memiliki minat dan potensi dalam olahraga catur. Menurutnya, catur berpotensi menjadi salah satu cabang olahraga andalan yang dapat mengangkat nama Bulungan. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari sekolah.
21: Namun yang lebih utama tadi saya, dalam pesan saya kepada Ketua Percasi, pastikan adanya kita memiliki ketersediaan atlet, bibit atlet-atlet muda. Nah, program ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah yang ada di Bulungan. Percasi harus bisa membangun sinergi dengan sekolah. Mungkin ada-ada anak-anak kita yang hobi olahraga catur dan bisa dilaksanakan kegiatan bersama antara Percasi dengan sekolah, pemerintah daerah melalui pembukaan sekolah catur di Kabupaten Bulungan.
0: Sementara itu, Ketua Percasi Bulungan Darmawan mengatakan konsep sekolah catur akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal sebelum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ia menambahkan sekolah catur nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar teknik bermain, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet muda berbakat.
22: Ya tentu kami menyambut baik arahan dan perintahnya Pak Bupati kepada Percasi Kabupaten Bulungan, karena itu yang memang kami bahas di internal pengurus Percasi Bulungan. Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi, bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
0: Selain sekolah catur, Percasi Bulungan juga menyiapkan kompetisi sebagai bagian dari pembinaan atlet. Salah satunya Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung 13 Oktober 2026 dan terbuka bagi pelajar serta masyarakat umum. Darmawan berharap program pembinaan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda Bulungan yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Di edisi hari ini 3 Oktober 2026 saya punya 12 lagu yang saya siapkan untuk Anda, dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada Kani Aku Salah Menilai, 2 ada Imron Sadewo Sombong, kemudian ada 3 dengan Juwita Ini Rindu, 4 Hety Sunjaya Cintaku Tinggal Seujung Kuku, 5 Fira Cantika featuring Irwan Krisdianto Rindunya Hatiku, 6 Lala Amri Tomcat, 7 ada Eka Gandara featuring May Barbie Keraguan, 8 ada Demam Ingin Dipinang, 9 ada Abi KDI Cinta Terlarang, 10 ada Cici Paramida dengan Galau, 8 Tasya Rosmala featuring Bayu Pratama Undangan Palsu, dan yang terakhir Wawa Marisa Kabut Hitam. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan. Mungkin ada pantun, puisi, atau kata-kata indah, silakan. Bung Yuven di Fatu Venue biasanya jago ini. Bung Yuven, Prodangdut.
1: Kata-kata indah. Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore-sore, Bung Yuven. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik, berkata.
0: Oke, Bung Yuven, bagaimana situasi kondisi cuaca di Fatu Venue saat ini?
1: Ada panas, kakak. Panas mendung, panas
0: mendung. Panas, panas mendung, panas mendung. Saya kira panas dingin itu dispenser, kakak.
1: Panas mendung, kakak.
0: Oke, baik. Kak Yuven, di siang ini mau dengarkan lagu nomor berapa?
1: Nomor satu, kakak.
0: Lagu nomor satu. Teriring salam untuk?
1: Iya. Nomor satu, kakak. Ada satu pantun, kakak.
0: Oh iya iya iya, mainkan.
1: Iya. Ada satu pantun, kakak. Sudah tahu jembatan gantung, masih duduk. Aha. Kalau jembatan rubuh, baru tahu. Sudah tahu orang punya hati, masih pacaran dengan dia. Kalau orang marah, baru tahu, baru menyesal.
0: Oh, masih. Asik sekali ya. Sudah tahu tapi paksa diri, itu namanya.
1: Itu sudah, kakak.
0: Lain kali tidak boleh, Bung Yuven.
1: Nah, itu.
0: Oke. Okay. Teriring salam.
1: Ya, salam pertama buat kakak Vero sama Putun bersama mamanya. Selamat sore. Terus ini Mama Jisen Winlasi, Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma, kakak Bella di Mangga 2. Terus ini Om Papi. Ini singkat warung buat semua-semua saja, kakak. Dengan ucapan selamat sore, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
1: Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Jangan lupa bahagia, salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih banyak, Bung Yuven.
1: Kira-kira dulu baru Singapura, senyum dulu baru siaran.
0: Asik. Bagaimana? Surabaya dulu baru Singapura. Senyum dulu baru siaran.
1: Nah, itu kakak.
0: Nah, saya balas boleh?
1: Oke, aman kakak.
0: Oto teng di atas kayu.
1: Mantap.
0: Oke, thank you.
1: Mantap.
0: Oke, Bung Yuven, terima kasih.
1: Iya, sama-sama kakak. Salam.
0: Salam. Nah, itu tadi ada Bung Yuven di Fatu Venue, ada Mama Given juga di Oen Lasi, Prodangdut Mama Given. Mama Given, Prodangdut.
2: Halo.
0: Prodangdut Mama Given.
2: Iya, Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mama Given?
2: Puji Tuhan, kabar baik, Kak.
0: Oke, bagaimana cuaca di sana?
2: Ya, di sini panas dingin, kakak.
0: Oh, panas dingin juga, dispenser dong. Okay. Baik. Di sore ini Mama Given mau request lagu nomor berapa?
2: Lagu nomor 5, kakak.
0: Lagu nomor 5, baik. Teriring salam.
2: Salam yang pertama buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terus salam buat kakak Yukentes yang barusan lewat. Terus salam buat kakak Maria, Bunda Desi, Mama Ina. Terus salam buat kakak Hadi, Marina. Terus kakak Vero Tamono, Bung Subin Matu, Mbak Wija, Bang Marcel, Bunda Ima, sama siang menjelang sore. Terus Bapak John, Bapak Agus Sabneno di Soho, sama siang menjelang sore juga. Pokoknya salam sekilas buat semua kakak.
0: Oke, oke, siap. Baik, terima kasih banyak Mama Giver. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kak Marcel di Ende, Pro Dangdut Kak Marcel.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Epi yang paling ganteng dan tidak sombong.
0: Asik, sehat ya.
3: Ya pasti lalu sehat. Amin. Dan selalu bahagia bisa bergabung di Pro 1 RRI Atambuah, radio kesayangan Bang Marcel.
0: Terima kasih Bang Marcel. Bagaimana kondisi cuaca di Ende saat ini?
3: Oh, kalau cuaca di Ende ini lagi mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja.
3: Kalau hati Bang Marcel ini lagi cerah ceria karena bisa gabung di Pro 1 RRI Atambuah, bisa menyapa semua teman-teman di sana.
0: Asik. Bagaimana cuacanya di sana? Mendung-mendung manja, tapi hatinya Bang Marcel cerah ceria ya.
3: Iya.
0: Saya suka ini, saya suka. Iya, karena alasannya kenapa Bang Marcel?
3: Iya, karena pertama kali itu bisa gabung di Pro 1 RRI Atambuah, bisa bertemu apa, bisa bercanda atau ngobrol dengan Bang Epi, terus itu semua pendengar di Atambuah kan. Biarpun lewat di udara, tapi kita persahabatan di udara kan sangat penting kan. Contoh ini kan belum sakit Atambuah. Seandainya sakit Atambuah, ya pastilah baru, oh ini Bang Marcel, oh ini orangnya, oh pernah di Pro 1 Atambuah ini.
0: Benar-benar super-super Bang Marcel, betul, baik. Saya sepakat itu Bang Marcel. Karena kayak kita di apa ya, dieratkan oleh RRI.
3: Itu sudah.
0: Oke, baik Bang Marcel. Lagu nomor berapa yang ingin Abang dengarkan?
3: Lagu nomor 3.
0: Lagu nomor 3. Baiklah, lagu nomor 3 itu Juwita, Ini Rindu. Nanti akan saya putarkan. Teriring ya, salam.
3: Itu spesial, spesial untuk Marina di sana. Semoga dia terhibur.
0: Spesial untuk pertama, Marina.
3: Iya, terus salamnya untuk Bang Epi bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Atambuah. Terus untuk Mama Ina di Niki-Niki bersama keluarganya di sana. Terus untuk Vero bersama mamanya, semuanya keluarganya di sana. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Ibu Fenty, Maria, Bunda Desi, Bella. Terus untuk Mama Ayah, Pak Bang Edi yang ganteng, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Terus Bang Fidel, Emmanuel, terus untuk Putra Tengah, Bang Lei, terus untuk Wijati di Wonosobo, Bunda Ima di Mamere. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambuah dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak, kompak selalu. Jalur kembalikan kita, terus untuk terakhir untuk Marina juga, jangan sampai dia aduh ini hanya cuma kirim lagu saja tapi salamnya tidak.
0: Oh iya betul.
3: Jadi kirim salam untuk Marina juga. Singkatnya semua pendengar Pro 1 Atambuah dimanapun berada, karena mengingat waktu kalau kita sebut satu persatu akhirnya banyak nanti teman-teman yang lain tidak kedapatan lagi.
0: Oh super sekali. Terima kasih Kak Marcel pengertiannya. Kak Marcel lagu nomor 3 ya.
3: Selamat sore.
0: Ya. Oke, selamat sore untuk Kak Marcel di ND. Jalur saya kembalikan. Oke lah, terima kasih banyak. Waktu yang tersisa masih ada lagi kah yang ingin bergabung? Saya persilahkan di 08-1246-010202. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kabar baik ya.
4: Kabar baik, Bung Fenty.
0: Ya.
4: Selamat jumpa kembali.
0: Baik, terima kasih. Sehat ya?
4: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Baik. Di sore ini pengen dengarkan lagu nomor berapa?
4: Sombong.
0: Sombong. Oke, dari Imron Sadewo. Terima kasih banyak. Nanti akan saya putarkan. Iya. Teriring okay. Salam.
4: Salam pertama tentunya buat Bung Penyiar yang lagi bertugas sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Okay.
4: Dan buat teman-teman yang ada di ND, yang ada di Timur Leste, Kepa, Atambua, khususnya Upang, Pakpak, Palu, semua-semua deh tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di sore hari ini. Buat Bung yang ganteng yang lagi bertugas sore hari ini, selamat sore dan terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
4: Yo,
0: salam sehat.
4: Selamat jumpa.
0: Iya. Oke, Bunda Ima, walaupun sudah tahu ya, sudah tahu gimana siapa yang nyiar juga, beliau masih tetap. Ya, begitulah keunikan dari pendengar-pendengar kita gitu ya. Oke. Saya persilahkan lagi yang ingin gabung, ada Kakak Vero Tamonop di Putun. Apa kabar Kakak Vero? Selamat sore. Saya sudah rindu yang punya suara itu. Oh iya. Tidak, maksud saya itu yang tadi punya itu, punya istilah selamat sore sore. Oke, baik, Kak Vero sehat ya. Hei, dok, Rosario jam 3 sudah mulai. Oh ya, beda-beda ya kebijakan ya. Oke, baik. Perarakan toh. Oke. Baik, ini sudah hari ketiga toh. Baik. I love. Baik. Kakak Vero di sore ini mau dengarkan lagu nomor berapa? Lagu nomor 6, Lala Amri, Tomcat. Baik, nanti akan diputarkan ya. Baik, baik. Amin, amin.

0: Oh iya, betul, betul. Selamat sore, Kakak Vero. Baik sekali, sudah gabung. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ada yang ingin bergabung, silahkan. Bagi pendengar kita yang siang ini pengen gabung Pro Dangdut, Mama Ina.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Bung Happy.
0: Iya, dangdut adalah kita kita. Itu apa ya, logatnya Bunda Desi.
1: Selamat siang menjelang sore, Bung Happy yang ganteng.
0: Iya.
1: Kalau jatuh bangun sendiri.
0: Oke. Kabar baik ya, Maya.
1: Lagunya nomor 9, Bung Happy, Cinta Terlarang.
0: Oh baik.
1: Iya, puji Tuhan. Kabarku sehat walafiat bersama keluarga.
0: Puji Tuhan. Baik. Mama Ina, bagaimana cuaca di sana?
1: Pertama buat Bung Epi, Bung Epi.
0: Ya.
1: Kok sekarang lu ada, masih ada ini yang lupa Bung Epi punya suara ini.
0: Oh ya. Oh, kasihan. Mungkin karena terlalu lama bertapa, Aikah.
1: Iya, hanya ingat Bung Fensi saja. Berarti lagi kangen Bung Fensi itu.
0: Betul, betul, betul. Jadi kemudian di
1: salam yang pertama buat Bung Epi bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada, di ucapan selamat siang menjelang sore.

0: Mas bersama nenek. Ada juga Bung Adi di Bestobe. Ada Bung John di Soe. Ada Pak Agus Sableno sekeluarga di Soe. Dan ucapan selamat siang menjelang sore. Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Semoga Tuhan Yesus melindungi.
1: Iya.
0: Salam berikut Putra Tengah di Fakfak, Bawi Gawonosobo, Paman Boki sekeluarga, Vero Tamono di Putun, Bung Topi Nenabu sekeluarga di Fatu Ulan, ada Kakak Ekson Teva di Putun bersama semua keluarga Teva yang ada di Putun yang lagi pantau. Dia ucapan selamat siang menjelang sore dan salam kasih. Ada Bung Marcel, Bung Papi Fernandes, Bung Yeri, Putra Mus, Bella Puspita, Marina, Mon Anus, Mon Ametak, Bapak Tenar Kenari, Bung Nara, Pujangga Wayata, Bung Damos, Bapak Timo, Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bapak Tirosa di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Laki sekeluarga, ada Bapak Osias Nubatonis, kembali ke Atambua ada Pak Hendrik, Ibu Yustin di Kuneru, Bung Hadi, Nona Luna Sega, ada Bang Hadi. Dia ucapkan selamat siang menjelang sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mama Given sekeluarga di Enlasi, ada Yeter, ada Bapaknya Yeter yang lagi duduk pantai juga. Dia ucapkan selamat siang menjelang sore dan tetap semangat. Ada sementara Kebiri Asam, Bunyung Epi. Singkat borong buat semua-semua tens yang lagi mendengarkan RRI Atambua. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan oleh Bung Epi di studio. Dan buat Bung Epi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
1: Terima kasih banyak
0: Bung Epi. Shalom, ya, selamat ya. Sore.
1: Shalom, selamat sore. Ya, karena sudah ada yang request dan lagu ini yang di request sudah menumpuk, maka Epi putar dulu yang sudah ada di 15 lewat 1. Semoga Anda semua terhibur. Selamat sore. Saya pamit.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: Di Pro 1 Radio Tambua kembali hadir lagi untuk Anda semuanya, Pro Dangdut adalah kita di sesi yang kedua. Ada saya Henny yang menemani Anda semuanya dari sekarang hingga pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, 7 malam ya. Jadi untuk Anda semuanya, saatnya kita mengawali perjumpaan kita di programnya Pro Dangdut di sesi yang kedua. Jadi bagi Anda yang mau gabung seperti biasa ya di 08124460102 02, waktunya dari sekarang hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ini ada yang sudah gabung, kita terima dulu satu penelpon yang sudah berada di ujung telepon. Halo Pro Dangdut, Bang Tirosa.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Kak Heni.
0: Iya, selamat siang jelang sore juga. Kemana kabar di Kuan Kepa panas Kak?
1: Panas bagaikan api yang membar.
0: Mau kemana? Sudah, sekarang musim panas toh.
1: Ini menyala betul-betul Kak Heni. Nah,
0: ini kita semakin menyala Saul.
1: Gitu sih.
0: Jadi aktivitas di akhir pekan ini apa, Sa?
1: Ini mau bagaimana? Siang bolong ini pasti harus terahat, mau aktivitas bagaimana? Ini lihat bintang berjalan setiap saat, bahaya.
0: baik, silakan ya. Silakan mau pilih lagu yang mana dulu, Bang Tirosa?
1: Lagunya Keraguan. Nomor berapa? 8 atau 9? Keraguan.
0: Keraguan, tunggu ya saya lihat nomor dia. Ingin Dipinang, kalau keraguannya itu Eka Gandara featuring Mi BRB di nomor 7. Keraguan. Nomor 7. Oh siap.
1: Nomor 7 ya.
0: Iya, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Kak Heni, selalu sehat, Tuhan memberkati. Kemudian ada fans-fans sudah lewat, ada Putri Tunggal, ada Bunda Desi, ada Marina, ada Bella Puspita, ada Papi Fernandes, dan singkatnya semua pro pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang menjelang sore saja buat kita semua. Buat Kak Heni, tugas selalu sehat, Tuhan memberkati, selamat sore.
0: Tuhan memberkati kita semuanya, selamat sore dan sampai jumpa untuk Bung Tirosa dari Kuan Kefa. Mewakili teman-teman semuanya di sana. Dan ada lagi, siapa lagi nih? Ada aku dan kamu. Oke. Ada, belum juga nih. Yang masih mau gabung silahkan. Kita lihat dulu yang ada di mana nih? Di sana dan di sini. Ada Bella nih. Halo Bella, lama tak jumpa. Akhirnya kita berjumpa lagi.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Heni.
0: Iya, selamat juga. Apa kabar ini?
2: Puji Tuhan, baik, sehat selalu Kak.
0: Lagi buat apa saya ini? Soalnya kita di Tambua lumayan panas hari ini.
2: Lagi baring-baring tadi malam gacor toh.
0: Oh iya, malam Jumat itu identiknya dengan gacor. Di mana kita harus gacor terus. Tidak apa-apa toh, musim. Nah, dia pemusim mau ke mana su? Musim panas, musim pesta. Musim panas, musim pesta. Iya. Jadi mau lagu yang mana?
2: Kan lagu nomor 9 ikutan Mama Ines.
0: Nomor 9 ABKDI Cinta Terlarang.
2: Iya.
0: Masih ada. Silahkan salam-salamnya.
2: Oke, salam-salamnya buat Kakak Heni bersama All Crew RRI Tambua yang bertugas sore sampai selesai tugasnya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang selewat, ada Abang Tirosa, ada Mama Ina di Nisi-Nisi, ada Kak Vero, ada Kak Yupen, ada Kak Marcel, ada Mama Yupen, ada Pak Oke, ada Marina, ada Ibu Yupen sama Pak Hendrik, sama sore, ada Mas Edi, ada Bapak Tendi Erkenari, ada Abang Damos, ada Abang Rujangga, ada Mama Sena, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Gemini, ada Putra Tengah, ada Abang Le, ada Pak Guru Papi di Wolowaru, ada Bunda Ima, ada Paman Nasrul, ada Kakak Anus di Timor Leste. Buat semua-semua saja yang lagi monitor dimanapun berada, semuanya selamat sore, salam sehat semuanya, yang lagi beraktivitas tetap semangat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Heni, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore untuk Bella di sana yang sedia gabung bersama kita di programnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada lagi kah yang masih mau gabung? Silahkan 0812460102. Oke, ini dia untuk Anda.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Rodang Dut.

Oke, dari Juwita ini rindu, rindunya sama kita ya, sama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar ya, akhir pekan itu adalah waktu di mana kita bisa rehat ya sebentar dari segala aktivitas di setiap hari. Jadi ya aktivitas dari di kantor, kemudian juga besok libur ya bagi anak-anak. Anak-anak sekolah, teman-teman yang bekerja di kantoran, dan juga ya teman-teman lain juga pasti menikmati liburan di besok. Dan juga hari ini juga pasti ada yang libur ya. Kalau libur buat apa ya? Tidur sako? Tidak. Kalau libur itu ada proyek, buat apa? Nyuci. Yang lagi menikmati akhir pekan dengan segala pekerjaan yang begitu padat di rumah, semangat selalu. Dan juga jangan lupa tersenyum dengan cuaca yang sangat panas ya. Jangan mengeluh soalnya habis cuci semuanya pada kering, panas sekali di luar sana. Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut, Dangdut terlah kita. Dan juga masih kita berikan kesempatan bagi yang mau gabung di 081246010202. Bagi yang mau berpantun juga boleh, berkata bijak, berbagi kata inspiratif juga boleh sekali. Kita berikan kesempatan di programnya Pro Dangdut sambil nanti Anda merequest lagu dan juga berbagi salam buat orang-orang spesial. Siapa lagi nih? Oh, belum juga ada yang gabung. Kita lihat dulu yang ada di pesan singkat. Ada kok yang sudah gabung. Ada Bung Timbar. Halo Bung Timbar, apa kabar? Tadi sudah gabung ke belum? Di programnya Pro Dangdut ada Bung Damos. Pro Dangdut dan terlah kita, selamat sore. Hai, selamat sore juga. Sudah pindah ya. Tadi Bung Ipi saat ini sudah pindah ke tangannya Kak Heni. Ini katanya mau dengerin lagu nomor 6. Teriring salam buat Bang Hadi dan juga adik Luna yang punya Pulau Nias, Bang Pati, Bang Agus yang punya Soe, Putri Jomlo, Mama Given dan Mama Edi, Bang Marsal, Bung Tirosa. Semuanya dengan ucapan salam sejahtera. Dan untuk fans yang lain, salam sapurata saja. Makasih dan selamat sore dari Bang Damo di buka piting Pulau Kenari, Kecamatan Alor Timur Laut. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di programnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada lagi kah yang masih mau bergabung bersama kita di sini? Ya, ada Bapak Nilis. Halo Bapak Nilis yang punya probur. Selamat sore. Kemana kabar Bapak sekeluarga di Alor yang sudah setia ya dengerin kita di programnya, program siaran RRI. Katanya pilih lagu nomor 1 terkirim untuk semua yang lagi, oh ini lagunya buat semua yang lagi lagi pantau dan semoga terhibur. Lagu nomor 1 itu dari hati ke jantung ya. Hai. Dari mana ke mana saja. Ada kan ya sudah tadi diputerkan. Kita ganti boleh toh, goyang dayung boleh toh. Semoga suka Bapak Nelis bersama keluarga. Nomor 6 Lala Amri juga. Oh ya, masih ada lagunya. Kalau yang ada di Facebooknya Pro 1, kemana ada lagi yang menyusul di sini, kita menunggu partisipasi Anda biar kita bisa menikmati akhir pekan bersama-sama di sini sambil bergoyang-goyang. Asik kok sonde, asik lah. Masa sonde asik ya. Oke. Baik, untuk Anda semuanya peninggal dimanapun berada, kita break dulu sambil menanti yang masih mau gabung bersama kita di 081246010202. Kompak selalu di darat, di udara, atau di mana saja kita berjumpa. Kita saling ya, saling kompak, saling menyapa antara satu dengan yang lainnya. Ini dia untuk Anda.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

Oke, di Prodangdut-dangdut terlalu kita di Pro 1 RRI Atambua. Dan halo semuanya. Ya. Dan untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada di Prodangdut-dangdut terlalu kita di edisi hari ini, tentunya di Sabtu yang cantik ya. Masih di awal bulan nih. Awal bulan, awal yang penuh hari yang penuh kebahagiaan dan juga sukacita. Saatnya kita mau pulang. Asik ya. Saya juga ikut mau pulang dong dengan penyiar yang sudah mau pulang ini. Oke, baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Prodangdut dan Tertawa Kita, dan juga jadikan hari ini sebagai hari yang penuh dengan kebahagiaan, karena ketika Anda melakukan sesuatu dengan bahagia, yang pastinya hasilnya juga tidak mengkhianati diri Anda sendiri. Semangka ya, ayo makan semangat, makan semangat lagi. Makan semangka yang banyak biar sehat ya. Oke, baik, di Prodangdut dan Tertawa Kita dan juga di hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di programnya Prodangdut. Jangan lupa setiap hari itu Prodangdut selalu hadir menemani aktivitas Anda di pukul 14.30 di sisi yang pertama hingga pukul 15. Lanjut lagi di sisi yang kedua pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sudah tiba saatnya kita akhiri Prodangdut dan nanti kita berlanjut lagi ya, masih di program Atambua Sore.

0: Terima kasih baru saja Anda ikuti
1: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, berada sebongkahan di media sosial Facebook mengenai himbauan untuk mewaspadai aksi balas dendam yang akan dilakukan oleh kerabat dari geng motor di daerah Sumatera Utara. Himbauan tersebut juga diklaim sebagai himbauan dari Humas Mabes Polri. Faktanya, himbauan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi telah mengungkapkan bahwa himbauan tersebut bukan berasal dari kepolisian. Ia juga menjelaskan bahwa narasi tersebut adalah informasi menyesatkan yang disebarkan untuk menakut-nakuti serta membuat resah masyarakat. Untuk saat ini, Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara terpantau dalam kondisi aman.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenai.
2: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Dan juga pendengar, ini saat ini musim ya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kita di pedesaan, bagi petani yang mana saatnya mereka mempersiapkan lahan untuk menantikan musim hujan. Di mana pendengar, persiapan lahan ini sangat penting untuk menunjang aktivitas mereka sebagai seorang petani dan persiapan untuk melakukan penanaman agar mereka bisa mendapatkan hasil pertanian. Nah, pendengar RRI, di samping ya melakukan kegiatan pertanian di bidang pertanian, ternyata di balik itu juga ada kegiatan bagaimana untuk tetap menjaga lingkungan hidup dengan kegiatan reboisasi, tepatnya di Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Tidak asing lagi ya pendengar untuk narasumber kami yang kali ini sudah terhubung bersama kami, ada Bapak Blasius Nesi Kevi, Kepala Desa Tubu, yang sudah berada di ujung telepon. Halo, selamat sore Pak Desa.
3: Ya, selamat sore Ibu Heni dari RRI Atambua.
2: Siap Bapak ya. Ini lagi ada kegiatan ya di kebunnya Bapak ya.
3: Ya, sementara kita melakukan persiapan lahan untuk menghadapi musim tanam 2026.
2: Siap Pak Desa ya. Ini lagi rame-rame. Berarti kegiatannya kegiatan gotong royong seperti itu nih Bapak.
3: Ya, sudah menjadi lazimnya kita orang dawan. Selalu kita lakukan persiapan lahan, apalagi pembukaan lahan baru. Selalu bergotong royong.
2: Siap Bapak ya, luar biasa sekali. Oke, baik Bapak, kita mau ketahui dulu, di beberapa waktu lalu kan sempat diposting ya di media sosial, ada kegiatan reboisasi yang dilakukan tepatnya di Desa Tubu. Seperti apa Bapak, bisa digambarkan untuk kita ketahui bersama di sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua. Silahkan nih Bapak.
3: Baik, selamat sore dan salam jumpa untuk semua pendengar RRI Atambua di mana saja berada. Baik, saya adalah Blasius Kevi, Kepala Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Baik, bersama kita membagi sedikit cerita terkait dengan kebiasaan dan tradisi kita sebagai orang Timor, di mana sistem berkebun kita itu adalah selalu berpindah-pindah karena memang wilayah kita itu berbukit, berlereng, dan sebagai salah satu pemulihan alam kita untuk tetap menjaga nutrisi tanah dan juga menjaga alam kita adalah dengan kegiatan reboisasi. Nah, di desa kita biasanya reboisasi setiap tahun itu selalu kita lakukan untuk kembali kita memulihkan lahan yang sudah kita buka di tahun berjalan menghadapi musim tanam, di mana kita melakukan tebas pakar. Lalu setelah itu dari pemerintah desa selalu kita melakukan pendataan untuk kita melakukan penanaman anakan pohon untuk kembali menghijaukan lahan-lahan yang tahun ini kita persiapkan sebagai pembukaan lahan baru untuk ketahanan pangan kita di masyarakat di desa. Nah, tahun ini kita melakukan reboisasi atau penanaman anakan pohon di wilayah dusun 2 yang mana juga terletak mendekati sumber mata air kita yang namanya Telaga Biru Desa Tubu, karena juga di situ ada lahan masyarakat, sehingga kita berkolaborasi dengan para dan satgas Pamdas RRGTL yang bertugas di wilayah kita mulai dari Nirulat sampai dengan Manusasi. kita berkolaborasi dengan mereka dan juga dengan pihak kecamatan. Kita melakukan penanaman anakan pohon, baik itu yang di bibitnya atau anakannya itu dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten maupun pengadaan dari masyarakat sendiri, yaitu di jambu air dan juga ada anakan-anakan lain yang ya dinilai itu cocok untuk lahan masyarakat.
2: Siapa desa? Baik. Ya, ini kegiatannya dilakukan atau berlangsungnya di kapan nih?
3: Kalau untuk kegiatan reboisasi atau penghijauan lahan, kita mengembalikan lahan kita yang sudah itu setelah tradisi kita di sini itu setelah musim panen. Setelah panen itu langsung kita melakukan penanaman anakan pohon. Nah, dan di sini lebih banyak kita mengandalkan cemara karena kita di lereng gunung yang mana cemara itu menjadi prioritas masyarakat kita di sini yang tumbuh itu mudah, cepat dan bertahan. Sehingga lebih banyak kita menggunakan anakan cemara dan juga jambu air kalau memang lahan atau kebun kita itu berdekatan dengan sumber-sumber mata air itu ada jambu air dan juga mahoni.
2: Siap.
3: Dan itu
2: ya,
3: kita lakukannya itu di setiap habis panen ada baik, sekitar bulan Mei dan juga Juni.
2: Siap. Kenapa memilih bulan itu Pak Desa? Soalnya itu kan sudah tidak terlalu banyak hujan lagi seperti itu. Kenapa tidak memilih Desember atau Januari begitu ya Pak ya?
3: Tidak bisa, karena yang namanya bulan Desember atau Januari Februari itu masyarakat kita itu masih fokus untuk pangan. Itu ada penanaman, ada pemeliharaan kebersihan kebun, lalu ada pemupukan dan lain sebagainya. Nanti setelah hasil sudah ada panenan, di situ juga ada satu kondisi kita itu kalau di wilayah kita melakukan penanaman pohon di bulan Januari Februari yang mana musim barat, karena kita daerah yang juga banyak airnya itu ya harapan untuk bisa tumbuh dan berhasil itu sedikit sekali. Tetapi kalau di antara yang antara penghujan dan tidak hujan, itulah akan bisa berhasil.
2: Oh siap. Baik ya. Kalau di kemarin itu berapa jumlah anakan yang dilakukan penanaman begitu nih Pak?
3: Yang kemarin kita melakukannya di itu di Telaga Biru dan juga sebagian lahan masyarakat atau di sumber mata air dengan sedikit lahan masyarakat kita itu dari Dinas Lingkungan Hidup itu menyediakan 500 anakan itu berupa kelengkeng dan jambu air, sementara dari masyarakat itu kita menyediakan anakan jambu air dan juga berupa anakan cendana dan cemara. Itu ya lumayan sekitar 1000 pohon itu kita lakukan di lahan masyarakat.
2: Oke, berarti memang untuk Dinas Lingkungan Hidup itu diberikan gratis ya Pak ya?
3: Ya, diberikan secara gratis ya. Dan juga persiapan anakan dari masyarakat kita yang mana ada yang memiliki anakan cendana, karena di sini juga ada cendana yang tidak bisa disemaikan tapi sendiri itu mereka menanam, ada yang berupa cemara dan juga ada jambu air. Jika ada lahan yang memang berdekatan dengan sumber mata air, kita tanam jambu air dan mahoni.
2: Siap ya. Dari kalau dari pemerintah desa sendiri ada juga yang disiapkan tidak Pak ya?
3: itu dari pemerintah desa yang sifatnya bukan pendanaan, tetapi kita melakukan program rutin yang mana masyarakat kita itu dibiasakan untuk tidak boleh bekerja karena ada uang. Jadi kita programkan, kita kolaborasikan dengan semacam ada PKH, ada BLT, jadi harus diimbangi. Kerja dulu, baru bisa menerima itu. Sehingga masyarakat kita itu dibiasakan untuk jangan kerja karena ada apa-apanya.
2: Setuju sekali. Baik, Pak Desa. Itu kegiatannya berapa hari dilakukannya, Pak?
3: Itu berlangsung selama 3 hari. Hari pertamanya itu adalah di lahan masyarakat. Hari kedua juga masih tetap di lahan masyarakat. Hari ketiganya itu kami pusatkan di sumber mata air, yang di mana kita ada satu lokasi yang dijadikan tempat wisata untuk desa yang namanya Teluk Biru Desa Tubuh. Itu hari ketiga yang mana kita hadirkan pihak kecamatan dan juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga bapak-bapak TNI Polri yang ada di kecamatan di
2: Komisi. Oke, siap ya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu selalu melibatkan beberapa stakeholder seperti itu ya, Pak ya?
3: Ya, namanya lintas sektor kita selalu libatkan untuk bersama-sama kita melakukan aksi bersama menjaga lingkungan kita dan juga untuk keberlanjutan ketahanan pangan dan juga air kita di wilayah kita ini.
2: Oke, siap ya. Dan Pak Desa ya, kalau untuk ketersediaan air bersih di musim begini bagaimana kalau di Desa Tubuh?
3: Kalau untuk air bersih bagi Desa Tubuh sudah tidak ada persoalan, karena selain ada sumber-sumber mata air kita yang ada di sini yang sudah kita bekerja sama dengan Pamsimas, dengan solar capture, itu juga kita ada mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten TGU yang mana membangun satu jaringan air perpipaan dari wilayah Desa Manusasi melewati jalur batas dan sisa-sisa dari wilayah desa saya, masyarakat yang belum kebagian air di solar capture dan juga ada air dari tenaga surya atau sumber-sumber mata yang ada di sini sudah dilalui oleh PDAM.
2: Oke, baik ya. Kalau untuk bidang pertanian juga sangat terbantu ya dengan ketersediaan air yang tadi tidak disebutkan ini, Pak Desa.
3: Amin, amin. Setuju sekali, karena memang yang namanya pertanian peternakan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya bagian air. Karena pertanian juga membutuhkan air, peternakan juga selalu membutuhkan air, apalagi di musim-musim seperti sekarang ini.
2: Siap. Nah, tadi dikatakan bahwa sudah dilakukan penanaman dengan kurang lebih ada 1000 anakan pohon yang dilakukan reboisasi. Kalau untuk perawatannya bagaimana nih, Pak Desa?
3: Kita membuat kesepakatan bersama dan juga ada peraturan desa sehingga nanti di tahun berjalan sebelum kita melakukan reboisasi tahun berikutnya itu kita akan memeriksa kembali hasil daripada penghijauan tahun kemarin. Dan kita biasa melakukannya itu dengan seluruh masyarakat yang ada di desa itu dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Jadi misalnya kemarin itu kita sarankan yang berasal dari bantuan pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup, itu kita pusatkan di satu lokasi yaitu di sumber mata air. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan pemilik lahan yang ada di sekitaran air itu, karena pasti saja sumber air itu juga adalah milik beberapa suku yang menjadi mereka namanya air pemali. Betul. Itu menjadi tanggung jawab mereka. Sementara untuk masyarakat di lahan masyarakat itu kita sudah melakukan apa, membuat satu peraturan untuk bisa mengikat, dan setiap tahun sebelum kita melakukan penghijauan, tahun berikutnya itu kita evaluasi, dan iya, itu ada sanksinya, Ibu.
2: Seperti apa sanksi dan juga peraturannya nih, Pak Desa?
3: Jika sanksinya antara lain, jika pohon itu mati, wajib yang tahun ini, misalnya penghijauan tahun ini di lahan masyarakat A menanam 50 pohon atau 100 pohon, kita akan ikuti, dan jika mati wajib untuk ditanami kembali. Nah, jika tidak diperhatikan, maka itu pasti sudah jelas ada sanksinya berupa administrasi di pemerintahan desa, kita akan batasi, dan juga berkaitan dengan bantuan-bantuan yang datang itu akan menjadi target untuk dievaluasi.
2: Siap ya. Tapi kita kalau di desa itu kan terkadang ada yang sengaja membiarkan hewan piaraannya untuk merusak tanaman. Kemana Bapak, ada sanksi juga bagi mereka yang berpura-pura dan juga tidak bertanggung jawab atas hal tersebut nih, Pak?
3: Lalu bagi kita terkhusus untuk di wilayah di Komini Lulat, dan lebih khusus lagi bagi desa Homini Anam di Lulat dan Tubo, kita di sini itu memiliki lahan khusus yang namanya tempat penggembalaan ternak. Jadi kita ada wilayah ternak dan ada wilayah perkebunan pertanian. Jadi tidak campur aduk, sehingga ternak yang ada dalam itu hukum wajibnya adalah dikandangkan atau di jepit, artinya berada dalam tali. Sementara yang mau menjadi sapi atau babi yang mau dilepas, itu ada dia punya wilayah, tidak boleh berada di dalam kampung atau berada di wilayah perkebunan atau pertanian. Jadi kita jarang ada persoalan itu. Itu khusus untuk wilayah desa Nilu, Haumin Anan, Nilulat dan Tubo. Tidak ada pemisahan.
2: Oke. Siapa desa di kesempatan sore hari ini, silahkan memberikan himbauan, ajakan bagi masyarakat di mana selalu ada kegiatan rehabilitasi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Silahkan nih, Pak.
3: Oke. Saran bagi saudara-saudariku di wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama untuk kita Pulau Timur, yang mana kita adalah satu darah, satu tradisi, satu kebiasaan. Mari kita tetap melestarikan tradisi dan budaya kita sebagai petani, yang mana harus berkebun, dan sistem kita itu adalah boleh berpindah-pindah, tetapi jangan lupa mari kita kembalikan alam kita untuk tetap hijau, sehingga 2-3 tahun atau 4-5 tahun kedepannya itu tidak menjadi ancaman bagi anak cucu kita, termasuk kita yang masih memiliki umur yang panjang. Dan jangan lupa mari kita tetap lestarikan budaya makanan lokal kita, yang mana berkebun tanpa ada pupuk, tetapi sistem kita itu sudah memberikan kekuatan bagi kita untuk ketahanan pangan. Dan juga mari kita tetap jaga lestari alam dengan menjaga ketersediaan sumber air yang ada di desa kita, di tempat kita, di kampung kita masing-masing. Demikian, inilah sedikit pengalaman di desa Tubo. Mudah-mudahan, dan juga kalau memang ada saran, ada kritik, saya tidak menutup diri. Mari kita selalu berbagi. Selamat sore bagi kita sekalian.
2: Siap Pak Desa, selamat sore, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Desa di tengah kesibukannya, tapi masih meluangkan waktu berbagi terkait beragam kegiatan dilakukan di Desa Tubuh. Titip salam ya Bapak ya, buat masyarakat yang lagi sementara di kebun bersama-sama di sana, semangat selalu bekerja.
3: Amin.
2: Titip salam.
3: Seluruh pendengar RRI Atambua di mana saja berada.
2: Iya Bapak ya, salam sehat dan sampai jumpa.
3: Salam sehat, sampai jumpa pula.
2: Baik, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Demikian ya perbincangan kami di sore hari ini bersama Bapak Blasius Nesi Kevi, Kepala Desa Tubuh, Kecamatan Bikomini Nulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana pendengar tadi dikatakan bahwa memang sistem pertanian di Desa Tubuh itu dilakukan secara berpindah-pindah atau sistem tebas sebaka, tetapi mereka tidak setelah itu mereka melakukan kegiatan rehabilitasi sebagai bentuk ya kembali memulihkan alam agar tetap hijau. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua di sore hari ini, dan yang pastinya kami masih terus menemani aktivitas Anda di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

karya Dr. Irna Ningtyas. Buku ini dibuat oleh tim TensorMaster diperuntukkan untuk anak SMA kelas 12 sebagai buku belajar atau sumber referensi bacaan mengenai materi-materi biologi. Buku ini juga dilengkapi oleh gambar, latihan soal, dan bahan diskusi bersama siswa dan guru, di mana buku ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar mandiri maupun bersama tutor untuk membahas materi-materi biologi yang ada. Penyajian dalam buku ini berusaha untuk melatih kegiatan kognitif dalam membaca sebuah buku dengan kebiasaan terhadap gambaran beberapa soal-soal yang akan digunakan untuk menguatkan daya ingat siswa. Esensi buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karya Dr. Irna Ningtyas.

0: didukung secara sadar dan bersama-sama. Nah, ada baiknya untuk kita mengetahui apa akibat dari pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim tentunya akan mengakibatkan dua hal, yaitu panas ekstrim atau hujan ekstrim. Jika panas ekstrim akan mengakibatkan kebakaran hutan dan kekeringan. Dan tentunya kebakaran hutan dan kekeringan akan meningkatkan peningkatan karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan risiko penyakit dan gangguan pernafasan, migrasi, gagal panen, krisis pangan, kematian hewan ternak, dan krisis air. Sebaliknya, jika hujan ekstrim terjadi akan mengakibatkan banjir, badai, dan siklon. Dan ini tentunya akan mengakibatkan juga kehilangan tempat tinggal, bertambahnya pengungsi dan pencari suaka, migrasi, dan kerusakan infrastruktur. Dari keseluruhan dampak dari pemanasan global ini, tentunya akan mengakibatkan kelaparan massal, peningkatan risiko perang dan kerusuhan, serta keruntuhan sosial.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Malapetaka akibat pemanasan bumi. Seringkali kita mendengar orang-orang masih mempertanyakan krisis iklim dan dampaknya. Mungkin sudah mengerti bahwa buminya makin panas, tapi ragu sebenarnya apa dampak dari pemanasan ini. Cuaca ekstrim mengakibatkan musim hujan menjadi musim banjir dan siklon. Sedangkan musim kemarau berubah menjadi musim kekeringan dan kebakaran hutan. Mungkin jika bencana-bencana ini terjadi satu persatu akan lebih mudah ditangani. Akan tetapi, krisis iklim membawa semua bencana ini untuk datang bertubi-tubi, di mana kerusakannya diperparah dengan didukung secara sadar dan bersama-sama. Nah, ada baiknya untuk kita mengetahui apa akibat dari pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim tentunya akan mengakibatkan dua hal, yaitu panas ekstrim atau hujan ekstrim. Jika panas ekstrim akan mengakibatkan kebakaran hutan dan kekeringan. Dan tentunya kebakaran hutan dan kekeringan akan meningkatkan peningkatan karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan risiko penyakit dan gangguan pernafasan, migrasi, gagal panen, krisis pangan, kematian hewan ternak, dan krisis air. Sebaliknya, jika hujan ekstrim terjadi akan mengakibatkan banjir, badai, dan siklon. Dan ini tentunya akan mengakibatkan juga kehilangan tempat tinggal, bertambahnya pengungsi dan pencari suaka, migrasi, dan kerusakan infrastruktur. Dari keseluruhan dampak dari pemanasan global ini, tentunya akan mengakibatkan kelaparan massal, peningkatan risiko perang dan kerusuhan, serta keruntuhan sosial.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, untuk Anda semuanya, pagi sudah datang, saatnya kita menyambut berkat ya. Apalagi sudah sore seperti ini, kita terus menyambut berkat dalam kehidupan kita. Oke, semangat dalam bekerja. Baik, untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita jelang Warta NTT, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten ND, kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Alfred Sengge melaporkan.
2: Ancaman hasil kajian dari tim penyusun itu, kami sudah mengidentifikasi ada 11 ancaman.
3: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yan Wardali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain, serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
4: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
3: Yan Wardali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
5: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
3: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten ND kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao, Kamis 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah perda sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Rofinus Ula melaporkan.
6: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Dao Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
7: Kalau menurut saya sebagai perintah saya, kami tidak siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagah, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja, kami minta begitu saja, kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagal, kami di sini orang-orang jual sini orang geser macam di Pantiria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapak yang jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
6: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang sempadan Pantai Indau. Sementara itu Kasih Trantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Dau.
8: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Dau ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diteruskan dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Dau.
6: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan mengikuti multi-event Pekan Spesial Olympics Nasional atau PESONAS kedua pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut belum termasuk official, pendamping, orang tua, dan tamu undangan lainnya. Laporan Alo Tani.
9: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
10: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Saleh Bajo dalam dialog di Pro 1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia PESONAS 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
9: Pelaksanaannya tanggal 14-18, tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan, itu dengan Bukit Siguntang, melalui pintu masuk Pelabuhan Ternau, itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
10: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan PESONAS 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia PESONAS 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
11: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari Dinas Kesehatan. Kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
10: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesonas 2 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pembalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif Nusa Tenggara Timur. Raja Ewaldus melaporkan.
12: Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendao, Ende, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendao. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendao. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028.
13: Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif di Kabupaten Rotendao memberikan ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat dan apresiasi, mencari bibit-bibit pembalap muda dan potensi, dan juga ada kelas satu kelas tertentu yang kita mempersiapkan atlet kita untuk menuju PON tahun 2028 nanti.
12: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Grass Track memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendao menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
13: Gestrek Rotendao ini akan kami jadikan momentum sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur gestrek untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
12: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui APBD sebesar Rp80 juta. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendao Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendao Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Makanan khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

Baik, pendengar, informasi kami hadirkan setelah kita menyimak warta berita NTT di sore hari ini. Di mana kami kutip dari portalnya rri.co.id, Komdigi menilai pemberian notifikasi belum cukup untuk melindungi sisa kuota internet pelanggan sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Perlindungan terhadap sisa kuota tidak cukup, hanya bersifat preventif melalui pemberitahuan masa berlaku dan sisa kuota kepada pelanggan. Menurut Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Dini Setiawan, operator perlu menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih substantif. Dengan demikian, pelanggan tetap ya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli. Komdigi menemukan masih terdapat paket non-rollover pada 3 operator seluler, yaitu XL Smart, Indosat dan Telkomsel yang perlindungannya masih mengandalkan notifikasi. Ia menyebutkan dari 94 paket yang dilaporkan Indosat, 23 paket telah menggunakan mekanisme rollover ya. Sementara 71 paket lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan berupa notifikasi. Sementara itu dari 95 paket yang dilaporkan Telkomsel, 9 paket telah menggunakan mekanisme rollover. Sedangkan 75 paket masih menggunakan bentuk perlindungan lain berupa notifikasi. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua dan pendengar RRI. Di hari ini bagi umat muslim di seputaran kota Atambua dan sekitarnya, kami akan kumandangkan azan maghrib pada menit ke-39 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

pendengar informasi lain di mana Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Suroto meminta manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih segera memetakan potensi ekonomi masyarakat. Menurutnya pemetaan tersebut diperlukan agar koperasi mampu mengembangkan usaha sesuai kebutuhan serta mengoptimalkan produk yang dihasilkan masyarakat desa. Ia mengatakan pemetaan perlu dilakukan ya secara sosiologis untuk mengenali potensi serta mengaktifkan partisipasi masyarakat. Ia juga menilai manajer KDKMP juga perlu memahami perlu koperasi dalam mengagregasi produk masyarakat secara after. Jadi ia menjelaskan bahwa untuk kegiatan ini memungkinkan koperasi kembali membeli atau mengagregasi produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, manajer perlu mengetahui potensi ekonomi desa sebelum menentukan kegiatan usaha koperasi. Selain mengembangkan pemasaran produk masyarakat, ia juga menilai koperasi perlu menjadi penghubung dengan lembaga keuangan. Menurutnya, peran tersebut penting agar masyarakat memiliki akses terhadap dukungan pembiayaan melalui koperasi. Di mana ia juga menyebutkan manajer perlu mengaktifasi gerai untuk mendukung fungsi distribusi KDKMP. Hal tersebut ya berkaitan dengan rencana koperasi menjadi jalur distribusi barang-barang subsidi bagi masyarakat. Demikian untuk Anda dan pendengar RRI, saat lagi nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Daerah.

Radio Republik Indonesia Tembua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Warga Belu terbantu dengan adanya pelaksanaan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kasnube.

0: Berita pertama, warga Belu terbantu dengan adanya pelaksanaan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks.
1: Pelaksanaan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV yang diselenggarakan Lokapom Kabupaten Belu yang bekerja sama dengan pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara bertahap dengan dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, dosis kedua pada bulan Mei, dan dosis ketiga pada bulan September dengan jumlah per dosis 0,5 ml. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Salah satu peserta Rinca Wudunun yang mengikuti kegiatan vaksin HPV mengatakan dirinya terbantu dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Kabupaten Belu dikarenakan memperdekat pelayanan sekaligus mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau. Ia mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan guna mencegah infeksi virus Human Papilloma Virus yang dapat memicu terjadinya kanker serviks yang menjadi salah satu pemicu kematian tertinggi bagi perempuan di dunia.
2: Sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang ya Pak. Banyak kejadian di mana terjadinya kanker serviks yang sering terjadi di perempuan juga. Dan kebanyakan perempuan itu kadang tidak terlalu paham juga tentang ini. Jadi menurut saya kalau sudah adanya hal-hal seperti ini yang sudah datang di BNU, mungkin bisa juga kata-kata orang sampaikan ke perempuan-perempuan lainnya biar bisa menjalankan ini lagi.
1: Menurutnya, selain vaksinasi, perlu juga tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan melalui kegiatan ini, semakin membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya pencegahan dini yang dimulai dari dalam diri. Dengan mengikuti kegiatan vaksin HPV, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks semakin meningkat, sehingga tercipta generasi perempuan yang lebih sehat dan terlindungi. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat.
3: Penambahan kerosene itu minyak tanah ada 30 ton.
4: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan stok minyak tanah di wilayah Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak tanah dari agen ke sejumlah pangkalan juga disebut berjalan normal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan tidak terjadi kekurangan stok minyak tanah karena pengajuan dan penyediaan stok minyak tanah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Dikatakan pemerintah terus memastikan distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut dengan mudah. Ia menjelaskan selain menyesuaikan pengajuan stok dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu juga telah mengajukan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 30 ton yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar minyak tanah. Dengan adanya tambahan stok tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu tetap mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
3: Penambahan kerosene itu minyak tanah ada 30 ton untuk operasi pasar. Dan ini kita sudah lakukan sehingga kerosene minyak tanah itu keadaannya baik-baik saja di pangkalan. Harganya secara head tidak ada perubahan, tetap 4.000. Memang betul kenyataan ada pengecer-pengecer, tetapi itu kan tidak seberapa. Sampai detik ini minyak tanah masih baik-baik saja. Ya mudah-mudahan pemerintah tetap melakukan pengawasan sehingga bisa berjalan yang baik dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur. Jadi melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan kedepannya, bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM.
4: Kabak Ekonomi juga menyampaikan harga eceran tertinggi atau head minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut Kabak Ekonomi, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan pengecer yang menjual kembali minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat karena penjualan minyak tanah bersubsidi secara eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah mulai dari agen hingga ke pangkalan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
3: Pengecer makin banyak karena ini lapangan pekerjaan. bagi mereka pengecer. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para pengecer, karena BBM secara regulasi tidak bisa diniagakan, apalagi yang bersubsidi. Ya, bersubsidi ini yang mungkin harus diatur.
4: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli minyak tanah melalui pangkalan yang resmi dan melaporkan apabila menemukan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Cukup besar nilai tunggakan rekening air Perumda air minum akumulasi beberapa tahun silam hingga 4 miliar rupiah.
5: Nilai tunggakan rekening air di Kabupaten Belu terbilang cukup besar hingga miliaran rupiah. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manik mengatakan besaran tunggakan rekening air tidak dibayarkan pelanggan tercatat hingga Agustus 2006 kurang lebih sebesar 4 miliar rupiah. Jumlah tunggakan rekening air hingga 4 miliar rupiah merupakan akumulasi dari tunggakan yang terjadi beberapa tahun silam. Kondisi yang ada menjadi bagian kendala tersendiri dalam pelayanan air bersih pada masyarakat pelanggan.
6: Artinya pemerintah bukannya tidak mau bangun, tapi memang ketersediaan atau terbatasan anggaran ini. Anggaran kami dari ini pemasukan yang orang bayar ini, rekening ini habis diputar di untuk bayar gaji. Tiap bulan itu paling 200-an. Banyak yang kita pasang habis, mau bayar ini susah.
7: Tunggakan sampai?
6: Tunggakan banyak sekali.
7: Sampai berapa?
6: Tunggakan sampai sekarang ini tunggakan sekitar 4-5 miliar. Semula semua. Awal-awal pasang mereka pakai, sekarang sampai berbulan-bulan tidak bayar.
8: Nah, kita pelan-pelan, ada kita mulai sisir yang tertibkan yang di atas 3 bulan, kita mulai peringatan. Non cicil. Masih ada kebijakan. Artinya kebijakan yang kita suruh cicil saja.
5: Ia mengatakan sesuai ketentuan umum bagi yang nunggak membayar rekening air terhitung sampai 3 bulan terjadi pemutusan aliran air jika pelanggan tidak memenuhi kewajibannya.
0: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Alor menangani 67 laporan polisi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Agustus 2026.
9: Kepolisian Resor Alor melalui Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menangani 67 laporan polisi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan kasus yang ditangani meliputi kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dengan KDRT menjadi perkara yang paling banyak ditangani. Menurutnya, selain KDRT, kasus persetubuhan terhadap anak juga menjadi perhatian karena jumlahnya cukup tinggi, yakni mencapai 20 kasus. AKP Amru Iksan menjelaskan, jika ditambahkan dengan kasus pemerkosaan, terdapat 21 perkara kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, terdapat 8 kasus kekerasan fisik terhadap anak yang turut ditangani. Ia menilai tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anak baik secara fisik maupun seksual menjadi perhatian serius karena anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak pidana. AKP Amru Iksan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak serta segera melaporkan setiap persoalan yang melibatkan anak sebagai korban kepada pihak yang berwenang.
10: Unit PPA Polres Alor sudah menangani 67 laporan polisi terkait dengan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Dan dari jumlah kasus, 67 kasus yang ditangani ini, mayoritas perkara yang ditangani itu adalah KDRT itu pemerintah besar, dan yang kedua adalah persetubuhan anak. Jadi persetubuhan anak ini jumlahnya cukup besar, ini 20 kasus ya. Kalau kita tambah lagi dengan kasus perkosaan itu menjadi 21 kasus, dan kalau ditambah dengan kasus kekerasan fisik itu terhadap anak itu ada 8 kasus lagi. Jadi saya rasa cukup besar sekali kasus-kasus yang melibatkan anak ini, baik itu fisik dan seksual.
9: Ia berharap upaya bersama antara kepolisian, keluarga, dan masyarakat dapat mencegah terjadinya korban-korban baru akibat tindak pidana kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anak. RRI SPA Lor, Stefani Libu melaporkan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara telah memeriksa Buyung Kabid Budaya Perikanan TTU yang melakukan pungli selama 2 tahun lebih supaya dikirim ke BKN untuk diberhentikan sebagai PNS.
11: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kabupaten Timur Tengah Utara telah memeriksa Kepala Bidang Budidaya Perikanan TTU, Buyung Salmon, yang terbukti melakukan pungutan liar menggunakan stempel palsu selama 2 tahun lebih. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan telah sampai pada tahap penyelesaian berita acara. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala BKPSDMD TTU, Irenius Abi, SSTP MSI, saat diwawancarai awak media di ruangannya. Menurut Irenius, bahwa Buyung telah diperiksa dan diduga melanggar ketentuan pasal 4 huruf F dan pasal 5 huruf A dan huruf B peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.
12: Terhadap saudara kita Buyung Leksani Salmon SPI, beliau adalah Kabid Perikanan Budidaya. Proses di BKD sudah pada tahap penyelesaian berita acara. Yang bersangkutan sudah diperiksa karena beliau diduga melanggar ketentuan pasal 4 huruf F dan pasal 5 huruf A dan huruf B PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nanti selanjutnya yang bersangkutan kita akan ajukan ke BKN untuk mendapat proses persetujuan teknis. Lalu setelah itu baru ada proses kita hukumannya, kan hukuman berat. Yang berat itu dalam ketentuan PP 94 2021 itu ada 3. Yang pertama diberhentikan dari jabatan sebagai PNS, diturunkan jabatannya, dan yang satu lagi pembebasan dari jabatan. Itu hukuman berat. Kepada yang bersangkutan, kita lihat dari hasil pertek dari BKN.
11: Namun untuk hasil pemeriksaan yang dikirim ke BKN itu sejak kapan?
12: Belum kirim, karena masih merampungkan BAP.
11: Siap.
12: Yang bersangkutan sudah diperiksa, sementara perampungan BAP. Berita acara itu, kemudian nanti kita mengundang tim pemeriksa sebelum kita naikkan ke BKN.
11: Sementara Bupati Tetu, Yosef Valentinus de la Solekebo, pada beberapa waktu lalu mengancam untuk memberhentikan Buyung dari PNS karena telah terbukti melakukan pungli di Dinas Perikanan TTU selama 2 tahun lebih dan merugikan PAD. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Jepang memperketat persyaratan bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Senai Takaichi untuk memperketat pengawasan imigrasi. Melalui dari CIA, aturan baru yang akan diberlakukan secara bertahap. Warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang harus membuktikan pendapatan tahunan mereka berada di atas rata-rata. Selain itu, permohonan harus mampu melakukan percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Sebelumnya, pedoman mengenai status tinggal permanen tidak menetapkan batas khusus terkait mendapatkan pembayaran pensiun maupun kemampuan berbahasa Jepang. Perubahan aturan tersebut juga disertai kenaikan biaya pengajuan. Biaya permohonan status tinggal permanen meningkat 20 kali lipat dari 10.000 yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 200.000 yen atau 22,6 juta rupiah. Jepang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, namun penolakan terhadap imigrasi semakin meningkat dan mendorong pemerintah memperketat aturan bagi warga negara asing. Program untuk menarik tenaga kerja internasional juga memicu kekhawatiran masyarakat. Sentimen anti-imigrasi menyebar melalui media sosial dan disertai berbagai klaim palsu mengenai warga asing. Klaim tersebut antara lain menyebut sebagian besar bantuan kejahatan Jepang diberikan kepada warga negara asing. Klaim tersebut juga menyebut bahwa warga negara asing membuat jalan-jalan di Jepang menjadi kurang aman. Namun para ahli dan banyak pemimpin dunia usaha memperingatkan Jepang tetap membutuhkan lebih banyak tenaga kerja asing untuk keberlangsungan ekonominya. Aturan baru status tinggal permanen juga diberlakukan setelah Partai Demokrat Liberal yang berkuasa mendorong pengetatan aturan visa bagi manajer bisnis. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengusaha asing harus meninggalkan Jepang jika tidak memenuhi persyaratan baru. Bagi warga asing, status tinggal permanen diperlukan untuk memperoleh kepastian hidup jangka panjang, kebebasan bekerja, serta kepercayaan dalam masyarakat Jepang. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Warga Belu terbantu dengan adanya pelaksanaan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Oi, Mam Tua, borong.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik, Lai.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know, Be baru tahu ini nih, makasih ya, suka si tahu itu. Rotasi kok,
0: bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Dengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, di mana pendengar, sejumlah mahasiswa akademisi dan juga pengamat politik membahas hubungan kewenangan pemerintah pusat dan juga daerah dalam diskusi bertajuk menggugat resentralisasi kekuasaan di Universitas Indonesia Depok pada kemarin yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama sejumlah organisasi mahasiswa itu berlangsung di Auditorium Gedung 1 FIB UII. Diskusi tersebut merupakan bagian dari program Omongustus Kampus bersama Tempo. Para peserta membahas otonomi daerah, alokasi anggaran, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap pelayanan publik dan demokrasi. Ketua BEM UI mengatakan kecenderungan pemusatan kewenangan berpotensi melemahkan posisi daerah dan juga prinsip ekonomi yang berkembang setelah reformasi pada tahun 1998. Penguatan masyarakat sipil menjadi penting untuk menjaga kebebasan serta memastikan demokrasi berjalan secara berkeadilan. Sementara itu, disoroti juga terkait penurunan alokasi transfer ke daerah. Disebutkan alokasi tersebut turun dari Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun. Dikemukakan gagasan mengenai bentuk negara federasi sebagai salah satu opsi yang dapat didiskusikan, utamanya untuk memperkuat kewenangan daerah. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi berikut lagi untuk Anda, di mana Kementerian Perindustrian menyambut positif rancangan undang-undang kawasan industri dari pihak parlemen. Aturan hukum tersebut ya tengah dibahas intensif oleh perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tantangan dalam pengelolaan kawasan industri selama ini seringnya berkaitan dengan koordinasi antar kementerian maupun juga lembaga. Pengelolaan operasional kawasan industri di Indonesia sejauh ini memang hanya berlandaskan pada peraturan pemerintah. Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi menyatakan bahwa kehadiran aturan perundang-undangan baru tersebut sangat dibutuhkan. Pihak kementerian menyampaikan pandangan tersebut dalam agenda kunjungan kerja legislatif mengenai regulasi kawasan industri nasional. Baik, pendengar untuk Anda, demikian informasi ini kami kutip dari portalnya rri.co.id dan saya Hindi Kais Numba juga yang sudah menemani Anda di Pro 1 RRI Atambua di Atambua sore pamit dan sampai jumpa.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di malam Minggu di Sabtu 3 Oktober 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada di malam hari ini, semoga sehat-sehat selalu yang masih beraktivitas di luar atau di rumah bersama keluarga, semoga sehat-sehat selalu di malam hari ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar sebuah unggahan di video di media sosial Facebook yang mengklaim seorang pria bernama Simon Ministri mendapatkan bantuan di Reach Aid program atau DPA dari pemerintah Australia. Bantuan tersebut diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Jack Fried Manuputi. Masyarakat yang ingin mendapatkan nomor telepon Jack Fried Manuputi diminta menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Baik pendengar Pro 1 RR Atambua, kita ikuti mini drama yang berjudul Beratsa atau Kopun Cadangan, produksi oleh RRI Nabire.

0: Lebaran itu juga terlalu besar nolak. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang muat Diko lagi kan Nola?
2: Kok bu motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja susah Nola, aduh.
1: Nola. Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, sesu kena mental sekali ini. Aduh.
3: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi Sa. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi Nola.
0: Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Lasmi, Kak.
2: Sabar dulu, Kak. Kasih saya duduk dulu, Kak. Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu, Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong Prinsa pun laporan juga.
0: Ini.
3: Gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, Noh, masuk.
2: Iya, Bu. Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
2: Iya.
3: Oh iya, Nola.
2: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei toh?
2: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
2: Oke, iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
2: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
2: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
2: Ya, makasih, Bu.
3: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
5: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh
7: tuh. Gas.
5: Oke. Okay.
7: Tong gas.
5: Oke deh.
8: Nola bagaimana, Nol?
2: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas zumba lagi, Nola.
6: Betul itu, kalau kau ikut ke pantai juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
7: Masa begitu?
2: Barisan.
6: Aduh. Bah, saya cuma bercanda saja, Nola.
2: Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
7: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata yang bisa angkat kau ke daratan.
5: Hah? Ih, Rizal, kau pemulut tuh. Nola, besok kau tidak jadi ikut, betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu tuh, kau porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kau lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang muat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut dulu sudah, terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
2: Ih, Nanda.
7: Jit, betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masa kok ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tante-tante saja. Masih muda baru. Iya toh guys.
0: Betul juga, Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua, Kak. Lebih baik toh, Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis? Nola, kok menangis, Kak?
7: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kok cuma bercanda saja bareng.
9: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
0: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu? Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa,
9: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah, Mi.
0: Risa,
9: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pun muka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pun muka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau pun perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek, Ku terima kan tidak, Risa? Apalagi kalau saya ulang-ulangi terus, apakah ku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan, bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
0: Nola. Kau, Risa. Nanda, kau yang duluan baru.
9: Kamu tidak tahu, tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
0: Oh, Teresa.
9: Yang berat itu saya atau kamu candaan?

0: Nola. Apa aku? Kau tau?
1: Nanda nih,
0: tidak, tidak, Nanda, kau yang duluan baru. Sudah, sudah, sudah. Nola. Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan. Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke apa? Ke pantai tuh. Tidak bisa, Iris, aku stop tertawa sudah.
1: Nola,
0: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
2: Yuk Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
3: Nola, saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan. Dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Kau minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin kau tidak sadar kalau sebenarnya kau punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Kau minta maaf lagi.
0: Nola, minta maaf ya, Nola.
3: Minta maaf sekali, Nola.
4: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
5: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

0: Oke baik pendengar Pro 1 RW Tembo di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita di obrolan komunitas dan kita sudah terhubung bersama dengan salah satu kepala desa yang berada di Desa Wepua Selatan, Kecamatan Beboki Wenleu, dan beliau adalah salah satu di antara semua kepala desa, beliau adalah seorang wanita yang terhebat. Dan di topik malam ini kita bahas terkait dengan potensi dan ekonomi desa. Kita sudah bergabung dengan ibu desa, yaitu Ibu Lydia Sulu. Beliau adalah kepala desa Wepua Selatan. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam ibu desa.
1: Ya, selamat malam juga.
0: Apa kabar di malam ini? Sehat selalu kok ibu desa?
1: Sehat selalu.
0: Sehat.
1: Lindungi Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin. Naleo. Oke, ibu desa. Topik terkait dengan malam ini kita berbincang-bincang terkait dengan potensi dan ekonomi desa saat ini di Kabupaten di Kabupaten TTU, terkhususnya di Desa Wepua Selatan ini.
1: Ya.
0: Ibu desa, apa saja hasil bumi atau produk lokal utama yang dihasilkan oleh warga di desa sekitar di Wepua Selatan ini, ibu desa?
1: Baik, untuk yang pertama itu secara keseluruhan bahwa sekitar 90% penduduk adalah petani.
0: Yeah.
1: Yang mana di sini lahan ini adalah lahan pertanian basah.
0: Yeah.
1: Sehingga petani yang pertama itu adalah hasil padi yang dihasilkan oleh sawah.
0: Yeah, betul.
1: Yang berikut di sini juga adalah daerah untuk penghasil ternak, khususnya sapi dan kambing.
0: Ya, betul.
1: Di samping ternak, di sini juga ada kerajinan untuk kaum ibu-ibu menghasilkan tenun ikat.
0: Ya.
1: Baik pribadi maupun melalui kelompok-kelompok perempuan.
0: Perempuan, ya. Baik, ibu desa, apa saja ada jenis tanaman keahlian terkait dengan di Desa Wepua Selatan ini kan lahan basah. Apa saja tanaman yang selain dari padi, apa saja yang ditanam?
1: Kalau musim tanam tahun apa musim MP1 itu biasanya semua padi karena itu debit air masih banyak. Tapi kalau di MP2 nya itu ada juga yang menanam palawija, kacang-kacangan. Hingga di tahun ini kami mencoba menanam kacang hijau dan juga sayur-sayuran dan jagung.
0: Ya. Oke baik, ibu desa. Menurut ibu desa, apa potensi alam yang di lingkungan di Desa Wepua Selatan ini yang paling manfaat bagi kehidupan sehari-hari warga?
1: Yang itu potensi dari sawah itu saja yang menjadi keunggulan.
0: Oh ya. Selain dari itu tidak ada.
1: Yang kedua yaitu peternakan, ada yang paronisasi untuk ternak ini sapi, dan juga ya ekonomi kreatif lain ya UMKM yang bisa mendukung kehidupan ekonomi dalam rumah tangga.
0: Oke deh. Baik ibu desa. Ibu desa, apa mata pencarian atau kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan di masyarakat Desa Wepua Selatan saat ini?
1: Ya itu bertani.
0: Bertani.
1: Ya.
0: Oke deh baik. Ibu desa, apakah ya, ada banyak ibu rumah tangga di sekitaran di Desa Wepua Selatan yang ikut membantu dalam perekonomian keluarga dengan membuka usaha sendiri seperti apa?
1: Di sini untuk kaum perempuan cukup banyak untuk mendukung ekonomi rumah tangga. Itu melalui pertama tadi itu menenun. Yang kedua untuk jualan makanan ringan dan juga jenis kue-kue dan juga gorengan seperti jagung goreng. Yang berikut ada yang berkelompok membuat ini abon ikan yang sudah dirintis di desa itu untuk pelatihan-pelatihan
0: sudah ada abon ikan juga di desa Wepuah ini?
1: Ya, di Opo Selatan abon ikan sudah ada.
0: Luar biasa. Itu pelatihan dari mana? Dari dinas mana, Ibu? Dari LSM atau dari dinas?
1: Kalau ini kegiatan ini kami ikut itu kegiatan Kosa Bangsa itu dari Kementerian Pendidikan lewat Universitas Timor. Bekerja sama kami desa untuk membuat pelatihan-pelatihan dan juga membantu untuk dalam peralatan semua itu. Itu diadakan dari program Kosa Bangsa itu.
0: Oh, luar biasa. Dan itu sekarang sudah ada pasaran di terkhususnya di di desa Papua Selatan ini.
1: Kami sudah banyak termasuk untuk penunjang untuk stunting, PMT stunting, abon ikan menjadikan satu jenis makanan untuk peningkatan ini, mengurangi stunting di 7 desa di Kecamatan Bibokiman Leo. Dan yang kedua, kami sudah memasukkannya ke swalayan di Kefa.
0: Wah, luar biasa. Di selain di JM atau di Jabalmar atau di Alfamar gitu.
1: Lai Swalayan. Oh. Kami kerja sama dengan Lai Swalayan.
0: Lai Swalayan. Oke, baik. Baik, Ibu Desa. Apa saja kendala atau kesulitan utama yang sering dirasakan oleh warga Papua Selatan saat ini?
1: Kalau untuk petani biasanya yang menjadi kendala pertama itu adalah curah hujan yang tidak menentu. Yang kedua, pengadaan pupuk, stok pupuk subsidi ini yang kadang terhambat di saat petani sudah menanam tapi keterlambatan pupuk. Yang berikut lagi itu hama. Hama itu kadang berbagai hama yang datang itu pada saat padi lagi sedang mau mengeluarkan buah, ada jenis hama putih dan hama merah itu yang biasanya menghambat sekali pertumbuhan padi dan juga masa pembuahan. Sedangkan untuk keproduksi abon ikan ini kami terkendala dengan stok ikan karena abon itu kebanyakan membutuhkan ikan yang dagingnya tebal, yang tulangnya kurang, sehingga di musim-musim angin atau musim-musim ombak besar itu kita susah mendapatkan ikan. Dan juga kami terkendala dengan banyaknya papa lele dari luar wilayah ini yang berubah, sehingga harga ikan sekarang tidak stabil.
0: Oke, baik, Ibu Desa. Bagaimana dengan keterlibatan ibu-ibu desa dalam kegiatan ekonomi atau kelompok bersama di seperti di BUMDes atau di kelompok tani atau di PKK begitu, Ibu Desa?
1: Keterlibatan ibu-ibu ini memang sangat berpengaruh sekali untuk beberapa kegiatan. Kalau di desa itu PKK itu memang menjadi satu penggerak untuk berbagai kegiatan. Karena tanpa adanya PKK memang desa juga agak sulit. Kalau di BUMDes mungkin sedikit kami mengalami kesulitan dalam jenis usaha yang dikembangkan di BUMDes dan juga kualitas daripada pengurus untuk dalam meningkatkan perkembangan BUMDes. Sekarang ini yang kita mau galakkan ini adalah Kopdes, tapi sementara Kopdes di sini belum berjalan. Tapi bangunannya sudah mulai kita bangun, sudah ada.
0: Berkaitan dengan BUMDes atau kelompok tani PKK ini, ibu desa, apa saja yang dilaksanakan di tahun-tahun kemarin dibandingkan tahun ini?
1: Kalau tahun kemarin itu memang kegiatan untuk PKK itu cukup banyak. Kalau saya bandingkan dengan tahun ini dalam kaitan dengan efisiensi dana, memang banyak sekali kegiatan yang dikurangi sehingga kegiatan untuk PKK itu terlalu sedikit sekali.
0: Betul. Baik Ibu Desa, anggaran yang dibandingkan tahun lalu dengan tahun ini, efisiensinya terpotong dana desa ini berapa sih?
2: Terpotong 50% itu.
0: 50%.
2: 50-60%.
0: Oh, berarti hanya terima hanya mungkin sekitar 40-an%.
2: Iya.
0: Dan itu perkisar berapa kalau per desa kalau 40%?
2: Ibu desa. Kamu desa rata-rata 300-an juta saja.
0: Berarti pembangunan desa tidak ada per tahun ini.

0: untuk ibu-ibu yang di sekitar Desa Epuh itu?
1: Kalau tahun ini kami cuma dapat yang tahun lalu itu kami dapat yang kuasa bangsa itu, sehingga kelompok ibu-ibu itu betul-betul diberikan keterampilan soal cara membuatkan abon ikan, kerupuk ikan, dan juga nugget dari daun merungga itu. Itu memang program dari kementerian yang kami rasakan sangat bermanfaat. Sedangkan di tahun ini, sejauh ini belum ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pusat.
0: Baik, Ibu Desa. Tapi saya ada mendengar sedikit, ini kita sedikit melenceng, Ibu Desa, terkait dengan usaha garam.
1: Iya, ya.
0: Usaha garam. Ini di desa, di terkhususnya di Desa Epuh Selatan ini juga termasuk di dalam kelompok usaha garam ini.
1: Itu yang masuk kelompok usaha garam itu Desa Epuh sama Epuh Utara.
0: Oh, berarti Epuh Selatan tidak termasuk di dalam itu.
1: Ya, tidak termasuk, tetapi kalau untuk tambak garam di masyarakat sini ada separuh juga yang memiliki lahan tambak garam. Tapi untuk kerjasama pemerintah kerjasama perusahaan dengan masyarakat sejauh ini belum ada satu keputusan yang jelas mau seperti apa. Tetapi yang saya dengar sekarang ada mau dibangun itu adalah apa? Namanya apa ini? Kampung nelayan.
0: Kampung nelayan ya.
1: Kampung nelayan itu yang mau diproduksi adalah es batu yang menggunakan air laut.
0: Air laut.
1: Itu terjadinya nanti di Desa Epuh itu.
0: Wow, lumayan. Itu perencanaan dari dinas terkait di kabupaten atau di provinsi, Ibu Desa?
1: Saya belum tahu itu dari dinas mana, tapi kayaknya dari perikanan itu.
0: Oh, dari Dinas Perikanan Kabupaten TTU.
1: Iya, entah itu bekerja sama dengan pemerintahan pusat atau bagaimana, saya juga belum tahu. Itu di Epuh Utara, saya salah. Epuh Utara. Itu di Nino.
0: Oh, di Nino. Ya, berarti itu di Epuh Utara, bukan di Epuh Selatan ya?
1: Iya, di Epuh Utara.
0: Oke, baik. Dalam tahun ini kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di Desa Epuh Selatan di tahun ini?
1: Kalau di tahun ini ya untuk terjadi di kelompok tani saja, kelompok-kelompok tani ada tiga kelompok yang berusaha. Yang pertama itu menanam ini bawang. Ada kelompok yang menanam kacang hijau, ada yang menanam jagung.
0: Baik, Ibu Desa, dalam menanam di musim panas ini, adakah ada bantuan dari dinas pertanian terkait di Kabupaten TTU untuk masyarakat terkhususnya di Desa Epuh Selatan ini?
1: Tahun ini memang tidak ada bantuan dari dinas, tetapi ini swadaya kelompok masing-masing untuk mencoba mencari kegiatan di musim panas ini.
0: Bantuan pupuk atau bantuan apa saja tidak ada dari dinas terkait?
1: Belum ada dari dinas.
0: Oke, baik, Ibu Desa, pertanyaan terakhir untuk Ibu Desa, apa harapan yang Ibu Desa miliki kemajuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat desa di sekitar Desa Epuh Selatan ini?
1: Ya, sebagai pemerintah kami terus menggerakkan masyarakat atau memotivasi masyarakat untuk terus menciptakan lapangan kerja tanpa berharap bantuan dari pemerintah. Yang kedua, kami pemerintah juga hanya memberikan motivasi-motivasi. Di samping itu ya, saya minta masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan supaya dalam bekerja kita tetap semangat dan dalam keadaan sehat.
0: Itu saja, Ibu Desa?
1: Iya, itu saja, Pak.
0: Oke, harapan Ibu Desa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Desa sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RW Atambua di malam hari ini. Semoga sukses selalu. Selamat malam buat Ibu Desa sekeluarga. Dan
1: selamat malam juga, kompak selalu, semangat.
0: Baik, pendengar.

Persatu area tembua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita baru saja berbincang bersama dengan Ibu Desa Wepua Selatan. Beliau hanya pesan saja, bilang selalu sehat selalu di terkhususnya di Desa Wepua Selatan, masyarakatnya selalu sehat, selalu bekerja yang keras. Semoga Ibu Desa di malam ini termotivasi bersama kita di Persatu area tembua. Dan juga terkhususnya buat masyarakat di Kabupaten Wepua Selatan, semoga termotivasi yang lagi monitor area tembua di malam hari ini, semoga termotivasi dalam Ibu Desa yang sudah di malam ini wawancara bersama kita di malam ini. Oke, terima kasih, dan sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Oi, Mam Tua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik, Lai.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know, Be baru tahu ini nih, makasih ya, suka si tahu itu. Rotasi kok,
0: bukan rotasi, Mak. Oh. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

0: putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, di antaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Gateway, dan lokasi kedua di Kecamatan Manteng Ilir Selatan. Asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Manteng Ilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut, dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mula Trisan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh
11: tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi Pak Seskap, Pak Seskap. Oh. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Oke, terima kasih. Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong. Bilang,
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
2: butuh kesabaran.
24: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
2: Digoreskan
24: di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
3: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif, ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
22: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak di uri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
26: Elvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
27: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesuatu yang hanya bergerak

Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, di mana saja Anda berada di malam ini, kita baru saja ikuti ruang berita Pro 3 Jakarta, dan kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Bersukacita Karena Namamu Terdaftar di Surga, dibawa oleh Pak Fidelis Lakabere Esfil.

Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Atambua yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Mimbar Agama Katolik. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita dan mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka mata, menghirup kehidupan, bekerja, melayani, dan berkumpul bersama keluarga serta mendengarkan sabda-Mu. Pada saat ini, kami bersama-sama hendak merenungkan sabda-Mu. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, satukan hati kami dalam kasih-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menerima sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari kesombongan, dari keinginan untuk mencari pujian, dan dari kecenderungan mengukur keberhasilan hidup hanya berdasarkan apa yang kami miliki dan kami capai. Ajarlah kami menemukan sukacita sejati, yaitu sukacita karena kami dicintai, dipanggil, dan menjadi milik-Mu. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kami, setiap pendengar, bagi keluarga-keluarga, bagi para pekerja, para pelayan Tuhan, para imam, biarawan-biarawati, serta setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberitahukan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan.

telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara pendengar RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus, salam damai dan salam kasih untuk kita semua. Satu bacaan suci telah dibacakan bersama yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Dalam perikop ini dikisahkan bahwa 70 murid yang sebelumnya diutus oleh Yesus kembali dengan penuh sukacita. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Para murid merasa gembira karena tugas yang mereka jalankan berhasil. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat bahwa melalui nama Yesus, kuasa kejahatan dapat dikalahkan. Dan tentu saja kegembiraan itu manusiawi. Bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Ketika pekerjaan kita berhasil, kita senang. Ketika anak-anak kita berhasil dalam pendidikan, kita bangga. Ketika usaha kita berkembang, kita bersyukur. Ketika pelayanan kita diterima dan dihargai orang lain, kita merasa bahagia. Ketika apa yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun akhirnya tercapai, hati kita tentu bersuka cita. Tidak ada yang salah dengan keberhasilan ini. Tetapi Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat penting kepada para murid. Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan Yesus ini mengubah cara kita melihat keberhasilan. Para murid mungkin berpikir bahwa alasan terbesar untuk bergembira adalah karena mereka mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi Yesus mengingatkan kepada mereka, jangan berhenti pada keberhasilan. Jangan sampai keberhasilan membuatmu lupa kepada Allah. Karena ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada keberhasilan manusia, yaitu hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengukur nilai diri kita berdasarkan apa yang kita capai. Kita bertanya, berapa banyak yang sudah saya miliki? Seberapa tinggi jabatan saya? Seberapa sukses pekerjaan saya? Seberapa banyak orang yang menghargai saya? Seberapa terkenalnya saya? Apakah pelayanan saya selalu diperhatikan orang? Tanpa sadar, kita bisa menjadikan keberhasilan sebagai sumber utama kebahagiaan kita. Akibatnya, ketika berhasil, kita merasa diri kita berharga. Tetapi ketika kita gagal, kita merasa tidak berarti. Ketika dipuji, kita merasa bahagia. Ketika dikritik, kita merasa hancur. Ketika memiliki banyak, kita merasa aman. Ketika kehilangan sesuatu, kita merasa hidup tidak lagi memiliki arti. Padahal Yesus mengingatkan kita bahwa nilai diri kita tidak pertama-tama ditentukan oleh keberhasilan kita. Kita berharga karena kita adalah anak-anak Allah. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Kita berbahagia dan kita berbangga. Juga kita berharga karena kita telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Karena itu Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Saudara-saudara yang terkasih, sukacita Kristiani berbeda dengan kesenangan duniawi. Kesenangan bisa datang dan pergi. Hari ini kita senang karena mendapatkan sesuatu. Besok kita bisa sedih.

karena kehilangan sesuatu. Hari ini kita dipuji, besok mungkin kita dikritik. Hari ini keadaan ekonomi kita baik, besok mungkin kita mengalami kesulitan. Tetapi sukacita yang bersumber dari Allah memiliki dasar yang lebih dalam. Orang beriman dapat berkata, Tuhan, mungkin hidupku tidak selalu mudah, tetapi aku tahu Engkau tetap menyertaiku. Mungkin hari ini ada di antara pendengar kita yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ada orang tua yang sedang mencemaskan masa depan anak-anaknya. Ada suami atau istri yang sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Ada juga saudara-saudari kita yang mungkin merasa gagal dalam hidup. Kepada kita semua, Injil hari ini membawa sebuah pengharapan. Kegagalan tidak menghapus nilai diri kita di hadapan Allah. Kehilangan tidak membuat kita kehilangan kasih Allah. Kesulitan tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Selama kita tetap membuka hati kepada Tuhan, selalu ada alasan untuk berharap. Allah melihat semuanya. Kalau kita berhasil, bersyukurlah. Kalau kita gagal, jangan putus asa. Kalau kita dipuji, tetaplah rendah hati. Kalau kita tidak dihargai, jangan berhenti berbuat baik. Kalau kita memiliki banyak, bagilah dengan sesama. Kalau kita memiliki sedikit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan di dalam segala keadaan, ingatlah perkataan Yesus, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Mari kita berhenti sejenak dengan satu kalimat sederhana yang kita bisa simpan dalam hati. Tuhan, keberhasilan bukanlah alasan utama aku bersukacita. Sukacitaku yang terbesar adalah karena Engkau mengenal aku, mengasihi aku, dan memanggil aku menjadi milikmu. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Semoga keluarga-keluarga kita diberkati. Semoga mereka yang sedang berjuang memperoleh kekuatan. Mereka yang sedang sakit memperoleh penghiburan. Dan semoga kita semua semakin dekat dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam damai untuk kita semua. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh perjalanan hidup kita. Terpujilah nama Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 21 lewat 6 menit. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, dan saya akan bawa program musik dan info budaya seputaran NTT atau seni Nusantara di malam hari ini. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua masih stay menemani saya di malam hari ini, dan saya akan putarkan lagu musik budaya dan juga info-info budaya yang sudah terupdate dari rri.co.id di malam hari ini. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu terhibur di malam ini.

Baik pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada, gotong royong menjadi salah satu nilai yang sejak lama melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini tidak hanya meningkatkan pekerjaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan sosial antara warga. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat gotong royong dapat ditemukan melalui berbagai kegiatan sederhana, melalui dari kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, hingga terlibat dalam kegiatan sosial menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap sesama. Lebih dari sekedar penyelesaian pekerjaan, gotong royong juga menciptakan kesempatan bagi warga untuk berinteraksi dan membangun komunikasi pertemuan dalam berbagai kegiatan bersama, dapat menumbuhkan rasa saling mengenal, memahami kondisi sekitar sekaligus memperkuat kepedulian terhadap kebutuhan warga lainnya. Manfaat gotong royong juga terlibat dari pekerjaan yang dapat diselesaikan secara tidak cepat dan ringan. Pekerjaan membersihkan lingkungan misalnya akan terasa lebih mudah ketika dilakukan bersama, karena setiap orang memberikan tenaga dan kontribusinya sesuai dengan kemampuan. Nilai kebersamaan tersebut juga penting diperkenalkan kepada generasi muda. Melalui kegiatan gotong royong, anak-anak dan remaja dapat belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, kepedulian, serta pentingnya menghargai kontribusi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin padatnya aktivitas masyarakat, semangat gotong royong menghadapi tantangan untuk tetap dipertahankan. Kemudian komunikasi melalui teknologi memang membuat masyarakat semakin terhubung, namun interaksi secara langsung dan kemudian terhadap lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan sosial. Karena itu gotong royong perlu terus dihidupkan melalui berbagai kegiatan lingkungan masyarakat. Bahkan sekedar tradisi, gotong royong merupakan kekuatan sosial yang menimbulkan rasa memiliki, mempererat persatuan dan membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Tradisi menjadi bagian penting dari identitas masyarakat karena menyimpan nilai-nilai, cerita, serta pengalaman leluhur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, kebersamaan tradisi lokal menghadapi tantangan baru. Perubahan gaya hidup membuat generasi muda semakin mudah mengenal budaya dari berbagai daerah dan negara, sehingga perkenalan budaya lokal perlu terus dilakukan. Pelestarian tradisi bukan berarti masyarakat harus menolak modernisasi. Kemajuan teknologi dan perubahan kehidupan tetap dapat diterima tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya masih relevan dan kehidupan masyarakat saat ini. Berbagai bentuk tradisi seperti ucapan adat, kesenian, bahasa daerah, permainan tradisional, pakaian adat, hingga kuliner khas dapat terus diperkenalkan melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Pengetahuan mengenai tradisi dapat diperoleh melalui keluarga, sekolah, komunitas, maupun kegiatan budaya. Sementara teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan budaya kepada kalangan yang lebih luas. Pelestarian tradisi juga dapat memperkuat hubungan antara generasi. Ketika generasi muda bersama orang tua, para orang tua mempelajari serta memperjalankan tradisi, terjadi proses pewarisan pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkadang di dalamnya. Selain menjaga identitas masyarakat, tradisi memiliki potensi untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Kesenian, kerajinan, kuliner, pakaian adat, serta berbagai kegiatan budaya dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan tetap menghormati nilai dan aturan budaya setempat. Karena itu, pelestarian tradisi di era modern membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, generasi muda, komunitas, lembaga pendidikan, dan pemerintah dengan manfaat teknologi segera bijak dan memberikan ruang lebih luas kepada generasi muda. Tradisi lokal dapat tetap kehidupan sekaligus dikenal oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: rangkaian dialog seputar Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Mm-mm. Dari sisi, kalau kita melihat Pancasila dari sisi makna pemersatu bangsa, mm-mm, maka Pancasila harus dapat dilihat sebagai penghubung berbagai perbedaan.
1: Yeah.
0: Baik suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mencapai satu tujuan bersama di dalam cita-cita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya.
2: Di sekolah itu memaknai Pancasila lewat beberapa sekolah yang sangat ya. Mereka coba tuangkan Pancasila dalam makna yang lebih simbolis dan makna yang lebih mengakar ke anak-anak ya.
1: Iya.
2: Dalam kehidupan mereka berbangsa, kehidupan di sekolah. Contoh cinta dan belas kasihan.
1: Iya, iya.
2: Integritas, keberanian dan ketangguhan, kebersamaan, itu persatuan, totalitas dan pelayanan, itu makna Pancasila yang coba diimplementasikan dalam regulasi pendidikan itu. Mungkin Ibu Ardi atau Pak Apoli pernah dulu kita waktu pelajaran pertama ya, buku Dendi Sugiono ya tentang PMP benar. Itu yang diterbit oleh Balai Pustaka ya, dalam kalau buku bahasa Indonesia itu si Sitira Mabati Rauf gitu ya.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Baik pendengar Pro 1 Radio Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT Sabtu 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Ibrahim Denobai, seorang pemerhati budaya tingkat sekaligus penyiar, sebagai narasumber utama. Ibrahim Denohai mengatakan perkembangan lagu pop daerah Nusa Tenggara Timur saat ini berkembang sangat pesat hingga memberikan pengaruh di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, lagu-lagu pop daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan di tengah masyarakat, tetapi juga menyimpan nilai edukasi dan refleksi kehidupan sosial yang sangat tinggi. Ia mencontohkan beberapa lagu daerah seperti Subspin, Oni, dan Timor Tengah Utara atau TTU, kaya akan kiasan moda moral tentang pentingnya seorang wanita menjaga kehormatan diri. Selain itu, lagu-lagu klasik daerah lainnya seperti Kuda Lako Li dari Flores hingga Oras Loren Maririn dari Belu juga memuat pesan mendalam melalui dari kontrol sosial bagi remaja, membentuk karakter hingga nilai kasih sayang. Ibrahim mengharapkan para penikmat musik daerah, khususnya generasi muda di NTT, tidak hanya menikmati alunan nada dan irama lagu pop daerah untuk menari, tetapi juga mau menggali serta memahami makna bahasa lokal dan nilai moral yang bersifat di dalam syairnya. Penggalian makna syair lagu daerah diharapkan mampu menjadi media efektif dalam menjaga identitas budaya lokal serta membentuk karakter generasi muda NTT yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Informasi musik dan informasi budaya akan berakhir di edisi hari ini. Dan pendengar Pro 1 Radio Tembua, semoga termotivasi di malam hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Baik pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 22 lewat 6 menit dan kita di malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya sudah siapkan ada 10 lagu yang ada di Facebook RRI Tambora maupun di WA masing-masing pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada. Boleh bergabung di malam hari ini. Ada lagu pertama yang saya sudah siapkan, ada Maria Belina, Simponi Rindu. Dan lagu yang kedua, Desi Ratnasari, Tenda Biru. Ada Ebit Giade, Masih Ada Waktu. Ada Poppy, Terlambat Sudah. Dan ada Pamres, Gereja Tua. Dan juga ada Musin Alatas, Hatimu Hatiku. Dan juga ada Black Sweet, Kau Aku dan Dia. Dan ada Betania Sonata, Dalam Kerinduan. Dan ada Ani Carrera, Sendiri Dalam Sepi. Dan ada Frankie, Menyambut Musim Petik. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, boleh bergabung di line SMS kami atau di WA atau di line telepon kami di 0812 4601 0202. Bersama saya Jeffrey Fotis yang menemani Anda di edisi hari ini di pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, kita sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, ternyata terputus.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Kakak Putri. Tunggu ya, kita perbaiki dulu karena belum masuk di audionya. Sabar ya Kakak Putri.

0: Oke, Kakak Putri, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Rindu Lagu. Selamat malam, Kakak Tifri.
0: Selamat malam juga. Apa kabar di malam hari ini? Di Putun sehat kok?
1: Kabarnya pijitian sehat, Kakak.
0: Oke deh, baik. Mari kita lagu apa di malam ini, Kakak Putri?
1: Lagunya dari Ibi Giade, Masih Ada Waktu.
0: Lagunya dari Ibit Gari, Masih Ada Waktu. Waktunya masih terlalu banyak.
1: Iya, Kakak.
0: Oke deh, Kakak Putri, mau salam-salamnya boleh.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak TV yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih ya.
1: Buat semua sahabat, ada Mama Kisan teman si Kiliar jadi Enlasi, ada Ibu Fenty Sanam di Ayo Tupas, Mama Ina si Kiliar jadi Niki-Niki, Bung Tobine Nawu si Kiliar jadi Fatulan, ada Bapak Fidel di Soe, Pak Agus Bagneno di Soe juga, Bunda Desi, Kakak Maria, Bapak Durosa, Bung Damu, ada Bung Tio, Putra Kisir, Ibu Desi Banyak Vanu, Kakak Meta, Kakak Anus Timur Leste, Paman Nabrun, ada Pak Hendrik, Ibu Yusin di Kuniru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Usia semoga tunisi keluarga di satu kota, ada Bapak Tender Kemari, Kakak Nara, Bung Medanus, Ujan Gawayata, Mama Zena, ada Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tena, Kakak Ratna Lakiti keluarga di Mazana. Bapak Yusin kasih satu film juga untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamat masing-masing dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak, selamat malam.
0: Baik, selamat malam juga untuk Kakak Putri. Oke, baik pendengar Persatu Raya Tambuah, sudah ada yang bergabung lagi bersama kita di line telepon malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar di malam ini Bunda, sehat kok?
2: Sehat selalu Bung. Semoga sebaliknya ya.
0: Oke Bunda, mau request lagu apa di malam ini?
2: Lagu apa yang disiapkan Bung?
0: Ada Maryam Berlina, Simponi Rindu, ada Desi Ratnasari, Tenda Biru, ada Poppy.
2: Yang pertama tadi, yang apa tadi?
0: Maryam Berlina. Tenda Biru.
2: Bukan.
0: Simponi Rindu.
2: Simponi.
0: Oh iya, Desi Ratnasari yang Tenda Biru. Sorry ya, Bun.
2: Iya. Oke. Okay. Salam-salamnya ya Bung Jeff kah?
0: Ya betul sekali.
2: Tadi siang siapa? Fenty kah tadi?
0: Oh kalau Bung Fenty lagi cuti.
2: Oh habis tadi siang dan siapa?
0: Tadi Hini.
2: Laki-laki tadi Pro Dangdut.
0: Oh mungkin Bung Epi.
2: Bung Epi ya.
0: Betul.
2: Aduh, saya bilang tadi Bung Fenty, dia juga diam-diam. Bung Epi benar.
0: Iya, Bung Fenty lagi cuti.
2: Oh, ya. Oke, salamnya pertama tentunya buat Bung Jeffrey ya. Selamat malam, selamat bertugas dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Bahagia selalu, Tuhan memberkati. Terus teman-teman semuanya tanpa terkecuali saja deh, sapu rata makan borong saja. Makan siapa yang borong, mau bergabung, Selamat berhari pekan. Semoga Tuhan memberkati kita semua malam ini. Buat Bung Jeffrey, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke,
2: salam
0: terima
2: bunganya,
0: kasih.
2: Bunga mawar.
0: Oke, terima kasih, Bunda.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik pendengar Persatu RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita baru saja tadi dengan Bunda Ima di Maumere. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya bersama keluarga. Dan saya masih menunggu Anda semua. Oke, sudah ada yang bergabung lagi di line telepon kita. Siapa dulu? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Minggu Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam Minggu juga Kakak Bella. Apa kabar di malam ini, di malam Minggu, sehat kok?
3: Kebetulan baik, sehat selalu Kakak.
0: Oke deh. Request lagu apa Kakak Bella di malam ini?
3: Lagunya Gereja Tua.
0: Gereja Tua dari Pamres. Oke, baik.
3: Oke, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Olpro RRI Atambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Sebentar pulang semuanya, hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih.
3: Iya Kakak. Terus buat teman-teman yang selewat, ada Kakak Vero, ada Ibu Fenty, ada Mama Ina di sini, ada Abang Kirosa, ada Mama Gusen, ada Kakak Gusen, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Gusen bersama Pak Henry, ada Bapak Candi Aitenari, ada Abang Bukangga, ada Abang Damos, ada Mama Sena, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Gemini, ada Putra Tengah, ada Abang Le, ada Ibu Jati, ada Papa Pedi Walawaru, ada Kakak Marcel, buat semua-semua saja yang lagi monitor dimanapun berada, semuanya selamat bermalam minggu, selamat sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam.
0: Baik, selamat malam juga untuk Kakak Bella.

0: Oke baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih ada yang bergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu memori lihat lagu selamat malam gitu.
0: Selamat malam Bang Tirosa, apa kabar di malam ini di Kota Sari KFM Manado, sehat kok?
1: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu seperti di KFM di studio.
0: Oke deh, baik, ngelewak kalau begitu.
1: Lagunya dari Freddie Mercury.
0: Lagunya dari... Oke, baik, terlambat sudah. Jangan terlambat, harus cepat, ya. Bang Tirosa.
1: Ya. Harus orang Jawa bilang alun-alun, yang penting kan selamat.
0: Jangan alun-alun, harus gas. Oke deh, Bang Tirosa.
1: Ya, salam-salamnya yang pertama buat adik yang bertugas bersama Bung Operator, semuanya selamat malam, selalu sehat, Tuhan memberkati. Kemudian ada fans yang sudah lewat, ada Bunda Ima, ada Bela Puspita, ada Abu Tri Tunggal. Selamat malam saja, Bobby Fernandez, Abang Nara, Marina, Maria Petara, Bu Fenty, Mama Ina, dan semua yang satu atau dua, selamat malam saja, selamat beristirahat. Oh ya, ada Om Agus dengan Bapak John di Soe, selamat malam saja. Dan yang terakhir buat Bang Jeffrey, selamat bertugas, selalu sehat dan pulang hati-hati. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selamat malam juga Bang Tirosa, terima kasih.

0: Baik pendengar Persatu Ria Tembo di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu malam ini dan sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mama Yustin di Kuneru, sehat selalu di malam ini?
1: Sehat selalu kakak, terus dan Kak Jeffrey baik-baik Sako.
0: Kakak J selalu sehat juga sama dengan kakak Yustin yang ada di Kuneru ini.
1: Amin, puji Tuhan.
0: Mari kasih lagu apa kakak Yustin?
1: Ini dari Poppy Mercury tadi tuh kakak. Biar ikutan saya.
0: Oh, ikutan Bang Tirosa. Oke deh, ya. Baik.
1: Salam-salamnya buat Kapero Tamonov, buat Kabela, buat Bang Tirosa yang baru lewat, terus buat Bunda Desi Sulama sonde bergabung nih, tahu dia di mana nih. Terus ini buat Ma Ina di Niki-Niki, buat Kabela tadi sudah kok.
0: Sudah.
1: Pokoknya semua-semua buat Kajeti okay, yang lagi. Semoga tetap semangat. Selamat malam Kak Jeffrey, Tuhan memberkati.
0: Selamat malam juga, Tuhan memberkati juga untuk Mama Yustin yang ada di Kuneru. Semoga sehat selalu di malam ini. Oke, baik pendengar Persatuan Ria Tembo dimana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung di line telepon kami, silakan bergabung.

Baik pendengar Persatuan Ria Tembo di mana saja Anda berada, kalau ada belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu yang tadi sudah request oleh Kakak Vero atau Kakak Putri di Putun. Semoga menikmati lagu ini bersama keluarga. Dari Ebit Kiade, masih ada waktu.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Baik pendengar Pro 1 Area Tembo di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 38 dan waktu kita masih 22 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembo masih stay di malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Boleh bergabung lewat WA atau lewat Facebook atau lain telepon kami. Saya tetap menunggu Anda di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, ternyata terputus ya. Jangan di miss call ya, Bunda.

0: bagi kita siapa lagi yang sudah bergabung di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bung Jeko.
0: Selamat malam juga Mak Ina, apa kabar? Sehat selalu kok di malam hari ini di Nik-Niki.
1: Iya, puji Tuhan, sehat walafiat saudaraku bersama keluarga.
0: Amin, puji Tuhan. Mau request lagu apa di malam hari ini, Mak Ina?
1: Lagu nomor 5 tuh judul apa, Bung Jeko?
0: Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia.
1: Ya, itu saja.
0: Itu saja, Kau, Aku, dan Dia. Ya. Oke deh, baik.

0: tugas. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
1: Amin, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Salam yang berikut ada Venti di Ayu Tupas bersama Nenek, ada Reni, ada Bung Adi di Bestobe, ada Bapak Agus Sabneno bersama keluarga di Soe, ada Bung John bersama keluarga di Soe, ada juga Putra Tengah di Fak-Fak, Mbak Wiga Wonosobo, Paman Boksi di Ursulin, ada Vero di Putun bersama Mama, ada juga Kakak Eson Tevo bersama Bapak, dan semua keluarga Tevo yang Haji Panto juga diucapkan selamat malam. Ada Bung Tobin dan Abu sekeluarga di Batu Ulan, ada Bung Andes bersama keluarga, ada Bung Marcel, Bung Yeri, ada Putra Mus, ada Bella Puspita, Marina, ada Bapak Tuan Arkenari, ada Bung Nara bersama keluarga, ada Bujang Gawayata, ada Bapak Damos, ada Bapak Timo, ada Bapak Edi, ada Bapak Janu, ada Bapak Tirosa, semuanya bersama keluarga. Di sana juga ada Bapak Agustinus Langit sekeluarga.

0: orang rumah, ada Yeter, ada papanya Yeter, dia ucapkan selamat malam. Nah, terakhir buat Bung Jeko yang lagi bertugas, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Hati-hati di jalan ya Bung Jeko, semoga tiba di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Dan besok lusa kita tetap bertemu lewat udara dalam keadaan baik dan sehat. Dan tidak lupa juga buat semua-semuanya, 1, 2, 3, selamat berhari, bermalam minggu, dan selamat beristirahat. Buat Bung Jeko, terima kasih banyak. Selamat malam, shalom.
1: Selamat malam, shalom juga Mak Ina. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memordak lagu di malam ini. Oke, baik pendengar, kita sapa lagi yang sudah bergabung. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Jeffrey yang ganteng, hati yang paling baik dan tidak sombong.
1: Oke, terima kasih Bang Marcel di Kota Ende. Apa kabar di malam ini di Kota Pancasila, sehat kok?
2: Sehat selalu. Kalau cuaca di sini di malam ya kalau terasi enggak lihat karena gelap. Oh, cuman udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.
1: Oke, baik, kalau begitu Bung Marcel, mau request lagu apa di malam ini?
2: Satu lagu ya, ikutin aja semua lagu bagus itu di malam. Tergantung serah Bapak KJP yang bicara.
1: Iya.
2: Kalau terus salam pertama kali untuk Tri bersama operatornya, semua grup satu sebuah, terus bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan sehat selalu, terus Vero bersama mamanya atau keluarganya di sana, semoga sehat selalu bersama tetangganya di sana, terus untuk Ibu Benti, Maria, Bunda Desi, terus untuk Bang Edi yang ganteng, semoga sehat selalu dan sehat selalu, terus Marina bersama keluarganya di sana, terus untuk Bella, Irem, terus Mama Ayah, terus untuk Bunda Ima di Momere, Putra Tengah, Tiket di Wonosobo, Tiket Indah di Bogor, Bang Rizal Kalimantan Utara, Bang Fidel, Bang Emmanuel, tingkatnya semua pendengar Pro 1 RRI semua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Bu Marsa. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, kita bacakan dulu yang sudah bergabung di line Facebook kita. Ada siapa di mana ini? Ada Kakak Sem, Nenek Nabu. Shalom, selamat malam ruang rindu Pro 1 RRI Tembo, tetap semangat selalu di udara Kakak. Salam kenal dari Niki-Niki. Oke, salam kenal juga. Dan juga ada Kakak Simon Petrus. Shalom, selamat malam Minggu. Sobat pendengar setia RRI Tambua di mana saja Anda berada, salam sehat, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dari perlindungan Tuhan. Selamat malam, kompak dan tetap semangat untuk aktivitas masing-masing. Jangan lupa makan malam dan selamat bersantai bersama orang-orang terkasih. Dan buat kakak yang bertugas tetap semangat, kiranya Tuhan memberkati. Saya request lagu nomor 1. Oke, lagu nomor 1 tadi kakak sudah diputar ya Kakak Simon Petrus. Semoga terhibur selalu, selalu di malam hari ini. Dan juga buat Kakak Minggus, selamat malam ruang rindu memori lewat lagu. Request lagu nomor 5. Mau kirim salam buat Tobi Nenabu, Vero Temono, Mama Ina, Bapak Pitnoni, Mama Neta Bana, Delvi Banavano, Pak Desi Rebo-Rebo, dan Mama Given, Putri Jomblo, buat kakak yang

0: Portugis tetap semangat dari Keva Tua Batan. Oke, terima kasih Kakak Minggu, semoga sehat-sehat selalu di Keva Tua Batan. Dan juga ada Adi Yobo. Selamat malam Kakak Ganteng, ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat yang sudah lewat, salam kenal dan belum juga, salam hormat. Semoga kenal lagunya nomor 9 buat Kakak yang bertugas di malam ini. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Kakak Adi. Semoga sehat-sehat selalu juga bersama keluarga di malam hari ini. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembuah, di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung, saya terima satu penelpon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Rindu, Ruang Rindu. Mau ada lagu, kenapa nggak jangan santai?
0: Ya Mas Edi.
1: Ini baru pulang acara, makanya sih buru-buru.
0: Oh, Mas Edi buru-buru ya?
1: Baru-buru. Iya, ini baru pulang acara, makanya buru-buru, waktu nggak ada. Tes musik yang bagus.
0: Oke, Mas Edi, boleh.
1: Apa yang beli? Les apa? Belum apa yang beli? Les terakhir. Ini baru-baru pulang dari Hotel Matahari.
0: Aduh, Mas Edi, Mas Edi.
1: Waktunya kebagian itu. Nggak diangkat-angkat dari tadi.
0: Oh, kita lagi baca yang sudah bergabung di Facebook banyak-banyak,
1: Mas Edi. Nih, fan paling setia ya Mas Edi ini.
0: Boleh.
1: Makanya apa yang belum diputar? Apa dengan apa yang bagus?
0: Yang paling bagus ada Biatania Sonata Dalam Kerinduan.
1: Apa? Ini mantap sekali sudah itu. Dalam Kerinduan itu. Mantap itu.
0: Itu, saya tahu Mas Edi punya mantep. Itu.
1: Rindu, rindu sama putri tunggal saya ini sudah lama. Tadi mau ke Lonewas itu. Ini buru-buru makanya untuk kebagian waktu ini.
0: Oke, Mas Edi.
1: Untung gak pulang jam 11.
0: Salam-salamnya cepat ya, karena waktu kita masih ini.
1: Ya, spesial. Oh ya, nanti jazz musik ya yang bagus ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, salamnya buat yang berpulang hati-hati sama keluarga ya, malah ini kalau bu Rosetia Tambua, Kak Epi, Kak Fendi, Kak ini, Kak Arda, Kak Yanti, Kak Teresa yang cantik juga ya. Semoga sehat selalu. Semoga Tuti Tunggal selalu sehat sama ibunya. Salamnya 1, 2, 3. Sayang semuanya. Obrigado barak. Putar lagu ya. Oke?
0: Okay? Oke, Mas Edi, terima kasih. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-50 dan waktu kita tersisa 10 menit, dan saya Jeffrey Fotis yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini di Ruang Rindu. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada di malam ini belum sempat bergabung, nanti di lain waktu, dan kita akan putarkan lagu-lagu tersisa, dan kalau tidak sampai nanti kita akan putarkan di jazz musik. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja berada di malam hari ini semoga terhibur. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita selalu.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: itu kan kayak wah menakutkan banget kata-katanya predator seksual. Predator seksual itu seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual dengan sengaja dan berulang terhadap korban, biasanya dengan tujuan memuaskan hasrat seksualnya tanpa persetujuan korban tersebut. Jadi seringkali menggunakan manipulasi, jadi paksaan, kekerasan seperti itu. Nah, di Kabupaten Belu ini banyak sekali kasus seperti itu, Bu. Makanya kenapa materi ini yang kita angkat di sini. Jadi ya semoga pendengar juga nanti yang menjadi korban tuh bisa beranilah untuk pelaporan kepada kepolisian seperti itu. Jadi ada undang-undangnya kok yang mengatur untuk melindungi korban. Jadi nanti lebih lanjut kita jelasin lagi.
1: Oke,
2: baik. Kebanyakan korban di sini itu mohon maaf anak di bawah umur. Jadi orang yang secara hukum dianggap belum cakap dan belum bisa bertindak

Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?

0: lagi.
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, mewakili karyawan kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

buah roh yang harus nyata juga dalam perkataan, perbuatan, dan hubungan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Tetapi dalam bacaan ini, saudara, Paulus lebih menekankan tentang pengudusan yang nyata di dalam area seksualitas atau dalam area ya dosa. Dalam hal ini Paulus mau mengingatkan tentang dosa percabulan itu, saudara. Yang saya percaya bukan hanya di zaman Paulus mengajar jemaat Korintus atau jemaat di Tesalonika ini saja, saudara, yang mengalami tantangan tentang dosa percabulan ini. Tetapi kesini-kesini, saudara, sampai di zaman kita ini, ternyata inilah dosa yang paling banyak juga membuat kita mencemari kehidupan kita, termasuk, saudara, kita orang yang percaya. Bagaimana kita hari-hari ini berhadapan dengan dosa percabulan ini, saudara. Jadi kita diingatkan hari ini tentang wujud nyatanya dosa ini, saudara. Mungkin kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang wujud nyatanya dosa seksualitas ini. Ini berbicara di dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai porneia, atau semua seks di luar pernikahan yang kudus itu disebutkan sebagai dosa percabulan, saudara. Mungkin contoh-contohnya kita bisa kenal dengan yang namanya perzinahan, masturbasi, pornografi, LGBT yang hari-hari ini lagi marak, saudara, dan berbagai hal lainnya yang banyak berbicara tentang dosa percabulan ini, saudara. Dan saya berkata yang membuat banyak orang yang bukan hanya jatuh dalam dosa tapi terikat dengan dosa ini. Bagaimana anak-anak muda yang terjerat dengan yang namanya pornografi, saudara. Tapi ternyata bukan hanya anak-anak muda, orang-orang tua juga banyak yang ada dalam dosa ini atau terikat dalam dosa ini, yang akhirnya terus mencemarkan hidup kita, saudara. Sehingga Paulus memberikan petunjuk praktis ini, disebutkan jauhilah percabulan, saudara. Dan hal yang Paulus tekankan adalah beberapa hal yang bisa dilakukan, saudara. Dia berkata bahwa hendaklah mengambil istri yang belum menikah, mengambil istri dan hidup dalam kekudusan dan penghormatan. Ini sebagai bagian untuk bisa menangkal yang namanya bahaya dosa percabulan ini, saudara. Sehingga kita belajar hari ini bahwa ada beberapa titik ataupun bagian yang membuat kita harusnya waspada, saudara, di dalam kehidupan ini, saudara. Siapa saja, saudara, termasuk saya yang berbicara hari ini, kita bukanlah orang-orang yang kebal terhadap dosa percabulan ini, saudara. Bagaimana dengan HP yang ada dalam tangan kita? Kita bisa jatuh terus di dalam hal yang namanya pornografi, saudara. Tetapi Paulus berkata bahwa biarlah kita menjaga hidup kita dari apa, saudara? Dimulai dari mata kita sampai kepada pikiran kita, dan bahkan petunjuk-petunjuk praktis yang disebutkan oleh Paulus tadi, bahaya yang namanya kesepian, saudara. Sehingga kita perlu bersama-sama belajar hari ini bahwa sekali lagi dosa ini adalah dosa yang membuat kita banyak jatuh di bagian ini, saudara. Oleh sebab itu, mari kita mau melihat bahwa inilah kehendak Allah bagi kita, dan wujud nyatanya yang kita harus hidupi
berkaitan dengan kehidupan kekudusan ini adalah, ingat, kita perlu menjauhi yang namanya dosa percabulan ini, dosa persinahan ini. Kita memberikan penegasan tentang dosa persinahan ini, bukan hanya sampai kepada melakukan saja, tetapi Alkitab berkata melihat dan mengingini itu pun sudah merupakan dosa persinahan, saudara. Oleh sebab itu, biarlah bersama-sama kita mengetahui kehendak Allah ini, dan kita bersama-sama juga menjaga hidup kita. Alkitab dengan tegas berkata, dengan apa kita bisa menjaga, saudara? Jelas dikatakan kita bisa menjaga hanya dengan firman Tuhan. Kita mengisi setiap pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga di sini pentingnya kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara. Pentingnya kita mendeklarasikan firman Tuhan, mendeklarasikan tentang siapa kita, saudara.

bahwa kekudusan ini ada wujud nyatanya, saudara, yaitu dalam kehidupan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Tetapi dalam ini juga berkaitan yang terutama adalah kehidupan kekudusan dalam seksualitas, saudara. Sebab itu mari kita belajar yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita bukan hanya belajar aspek tentang kekudusan ini berkaitan dengan alasan kekudusan atau wujud nyatanya kekudusan, tapi kita belajar tentang dorongan dan tujuan daripada kekudusan ini. Di ayat yang ke-78 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Di sini kita bisa melihat bahwa hal yang bisa memberikan dorongan bagi kita, semangat bagi kita untuk hidup dalam kekudusan, oleh karena hal ini merupakan panggilan dalam kehidupan kita, saudara. Saya sudah tegaskan dari awal, saudara, ini bukan pilihan kita, tapi inilah panggilan hidup kita. Dan ketika kita bicara tentang kekudusan adalah panggilan hidupan kita, berarti ini jelas bahwa kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang kuatkan, Alkitab berkata. Tuhan yang panggil, Tuhan yang lengkapi. Tuhan yang panggil, Tuhan yang sempurnakan, yang topang kita, saudara. Ada banyak orang berkata bahwa mana mungkin kita bisa hidup dalam kekudusan. Tetapi balik pernyataan ini dengan kekudusan adalah panggilan Tuhan. Artinya adalah kekudusan adalah rancangan Tuhan. Kekudusan adalah rencananya Tuhan. Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita untuk mewujud nyatakan panggilannya ini bagi kita, saudara. Sama seperti panggilan kita untuk bermisi, saudara. Tuhan yang panggil kita, Dia pasti yang kuatkan kita. Tuhan yang panggil kita, Dia yang akan membuat semua menjadi nyata dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang berikut, dorongan atau semangat, motivasi bagi kita untuk kita hidup dalam kekudusan, bukan hanya inilah panggilan yang pasti efektif terjadi, tetapi Alkitab berkata penolakan ini memiliki akibat yang serius, saudara. Ketika kita menolak tentang panggilan ini, tentang firman ini, kita bukan menolak manusia, tapi kita menolak Allah yang menginginkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Dan saya katakan tadi bahwa ini penolakan yang memiliki akibat yang serius. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya ketika mereka menolak firman ini, sehingga mereka hidup di dalam percabulan, mereka hidup di dalam dosa-dosa lainnya yang akhirnya menghancurkan hidup mereka, saudara. Dan berapa banyak yang pada akhirnya menyadari ini. Dan ini masih baik, saudara, ketika mereka menyadari ini. Tetapi dengan harga yang demikian berat, saudara. Jadi biarlah kita diingatkan hari ini bahwa ini adalah hal yang serius ketika kita menolak tentang panggilan ini, saudara. Karena konsekuensinya bukan hanya bukan lagi tentang memang kehidupan kekal kita, tapi ini berkaitan dengan banyak hal yang kita akan alami selama dalam dunia ini. Dan yang terakhir adalah karena adanya pemberian Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus dalam kehidupan kita inilah yang menjadi jaminan bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kekudusan hidup akan bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita. Aplikasinya bagi kita hari ini, saudara, ingat, hidup kudus bukan pilihan, melainkan kehendak Allah yang nyata. Tubuhmu bukan milikmu, tapi adalah bait Roh Kudus yang harus dijaga tetap murni. Dan yang terakhir, kekuatan untuk hidup kudus tidak datang dari tekad sendiri, melainkan dari Roh Allah yang tinggal di dalammu. Seorang yang pernah terikat dengan pornografi, dia berusaha untuk bagaimana dia lepas dengan ketekadnya sendiri. Dan akhirnya dia menyerah, saudara. Karena memang kekuatan kita

untuk bertahan, untuk tidak jatuh lagi, bukanlah dari kekuatan kita, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus saja, dikuasai oleh Firman dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa menjaga hidup kita terus dalam kekudusan seperti yang dikehendaki Tuhan. Amin buat Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan untuk Firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk Firman yang mengingatkan kami kembali bahwa kekudusan adalah panggilan Tuhan bagi kami, adalah kehendak Tuhan bagi kami, sehingga kami harus hidup di dalam panggilan ini. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang sudah kuduskan kami, sehingga kami perlu bukan hanya hidup dalam status kudus, tetapi hidup di dalam kehidupan kudus yang nyata setiap hari. Kami juga berdoa, biarlah kami hanya berserah kepada Roh Kudus yang memimpin, menuntun, mengendalikan hidup kami. Kami tidak mampu, ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus menguasai, mengendalikan kami. Firman menguasai kami, menuntun kami, untuk kami tetap hidup dalam panggilan kudus ini. Dan kami bersyukur bahwa panggilan kudus ini efektif bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami mampu karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami bisa karena Roh Kudus yang membuat kami efektif. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Biasa dulu kan isu 15.000, sekarang sudah naik 20.000 satu titik.
2: Itu kami untuk satu titik, Pak.
1: Kami jual satu titik dulu kan 80, sekarang jual satu titik sudah 100, karena orang suka naik 20.000.
3: Tapi kondisi belu pada saat ini, sekarang kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi persentase kita sekarang 1,56%, yang mana produksinya dan
0: Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Kevin Mau. Fluktuasi harga BBM di belum memicu inflasi di Kabupaten Belu. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Febi Leolede.
3: Kondisi Belu pada saat ini kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi persentase kita sekarang 1,56%.
4: Fluktuasi harga bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Belu belum terdampak pada terjadinya inflasi. Saat ini Kabupaten Belu justru berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56% dengan proksi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan kondisi deflasi tersebut turut dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasaran. Dikatakan meskipun terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, kondisi tersebut belum mampu mendorong Kabupaten Belu masuk dalam kondisi inflasi. Ia menjelaskan terdapat sejumlah komoditas hortikultura yang mengalami perubahan harga cukup signifikan, bahkan beberapa komoditas disebut dapat mencapai harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Mikael Bria mengatakan kondisi tersebut tetap menunjukkan secara umum Belu masih berada dalam kondisi deflasi, namun perkembangan harga komoditas di daerah sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
3: Karena ketika BBM ada perubahan, maka itu sangat mempengaruhi dengan produktivitas pertanian dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan harga-harga bisa bergejolak naik turunnya di lapangan, sehingga dikatakan inflasi maupun deflasi. Tapi kondisi Belu pada saat ini, sekarang kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi persentase kita sekarang 1,56%, yang mana produksinya dari Kabupaten TTS. Dari TTS itu mewakili Kabupaten Belu, TTU, dan Malaka. Kita dalam posisi 1,56% sesuai dengan data yang ada, karena ini dipicu oleh beberapa jenis komoditi seperti ayam ras, bawang merah, angkutan udara, tomat, dan cabai rawit yang kondisi per minggu ini kondisi dalam keadaan baik-baik sampai Rp40.000 per kilo. Namun kondisi hortikultura ini dia akan berubah setiap saat, dia tidak paten, dia naik turun sesuai dengan permintaan dan konsumen, yang mana ketika ada hajat-hajat atau hari-hari besar pasti akan bergejolak naik dan dia akan normal kembali ketika ya hari-hari biasanya. Dan ini juga pemerintah mendorong agar para produsen untuk peningkatan terus produktivitas di kelompok petani agar memenuhi kebutuhan di pasar nanti.
4: Menurut Mikael Bria, perubahan kondisi inflasi maupun deflasi sangat bergantung pada pergerakan harga barang dan jasa serta keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan masyarakat. Ia menambahkan, meningkatnya permintaan konsumen terhadap komoditas tertentu berpotensi mendorong perubahan harga di pasar, karenanya perkembangan harga komoditas tetap perlu dipantau untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi di Kabupaten Belu.
3: Mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SRO yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan yang baik.
4: Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali inflasi daerah TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan di masyarakat termasuk komoditas pangan dan energi guna menjaga stabilitas harga di daerah. Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi harga BBM, kondisi tersebut hingga saat ini belum menyebabkan Kabupaten Belu mengalami inflasi karena masih berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56%. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Krisis air bersih melanda Belu. Permintaan tangki air di wilayah ini meningkat hingga 3 kali lipat. Laporan Christian Dimau, kami hadirkan untuk Anda.
5: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap layanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Lalosuk, Desa Menleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai 100.000 rupiah.
6: Air bersih sendiri dapat sudah mulai susah kan sekarang?
1: Ini sekarang susah setengah mati. Serang kan biasa dulu kan sudah 15.000, sekarang sudah naik 20.000 satu tangki.
6: Itu kakak menjual satu tangki berapa?
1: Kami jual satu tangki dulu kan 80, sekarang jual satu tangki sudah 100, karena dong sudah naik 20.000.
6: Kalau di jarak jauh, tambah
1: ya? Sama.
6: 100 ya?
1: 100.
6: Itu 100.000 itu berapa liter air?
1: Dari 5.000.
6: 5.000 ya kan?
1: Iya. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
5: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
7: Belasan.
6: Itu satu tangki Bapak jual berapa?
7: 10.000.
6: 10.000 ya Bapak?
7: Ya, netral.
6: Mayoritas tangki banyak yang datang isi di sini, Bapak.
7: Ya.
6: Karena di sini masih persirian airnya masih banyak.
7: Ya. Masih lumayan.
5: Terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Selain pemenuhan kebutuhan air dalam jangka pendek, diperlukan pula langkah jangka panjang untuk menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua dan saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi perakiran cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id yang mana berlaku hari ini di Minggu tanggal 4 Oktober 2026 sampai dengan besok tanggal 5 Oktober 2026. Dan beberapa informasi yang kami sampaikan kepada Anda terkait dengan perakiran cuaca seperti dari Kabupaten Kupang, kemudian di ibu kota provinsi di Kota Kupang serta Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara. Ini sesuai dengan perakiraan BMKG, keempat wilayah ini akan cerah dengan suhu berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Belu dan Alor, juga wilayah Kabupaten Melaka, Belu pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, kemudian Alor berawan. Begitu juga dengan wilayah Kabupaten Malaka yang sesuai dengan perakiraan BMKG ini berubah atau berbeda dengan dua wilayah sebelumnya. Di Kabupaten Malaka diperkirakan cerah. Kemudian suhu di ketiga wilayah Belu, Malaka, TTU, dan Alor ini berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mengkhawatirkan kasus HIV AIDS di Belu sebanyak 65 penderita menempati urutan kedua di NTT setelah Kota Kupang. Laporan Ferdi Asih.
8: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, menyoroti penyebaran angka kasus HIV/AIDS di Belu yang dari tahun ke tahun apabila tidak tertangani secara baik akan sangat mengkhawatirkan. Ia mengatakan jangan sampai 20 tahun kemudian dikala Indonesia memasuki tahun emas kemerdekaan diberikan kasus HIV/AIDS tertinggi di Belu. Hal ini cukup mendasar temuan angka kasus terbaru Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang dalam hal penyakit HIV/AIDS. Dirinya membeberkan temuan angka kasus terbaru HIV/AIDS wilayah Provinsi NTT, Belu, sudah menempati urutan kedua setelah Kota Kupang. Data temuan angka kasus HIV/AIDS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu menempati urutan kedua dari 23 kabupaten atau kota. Hal ini sesuai data dikeluarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Provinsi NTT. Menurutnya temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu jangan dianggap sepele, perlu dicarikan solusi terbaik penanganannya. Ia mengungkapkan kasus HIV/AIDS penyebarannya bagai fenomena gunung es tidak pernah kelihatan. Pola penyebaran virus terhadap mereka yang tertular biasanya baru akan muncul 7 hingga 8 tahun kemudian. Hal ini yang perlu diwaspadai.
9: Kasus HIV/AIDS memang ini berdasarkan data, ini fenomena gunung es. Berdasarkan data yang saya miliki dari KPA Provinsi itu, Belu itu sudah urutan kedua. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Ini harus dicari solusi bersama nih. Karena yang saya dapat tahu juga ya, kira-kira waktu beberapa tahun lalu waktu Melaka masih gabung Belu itu, setahu saya Belu itu kalau tidak salah urutan ketiga. Kan dulu Kota Kupang, Sika, Belu, Lembata. Tapi sekarang sudah terbalik. Jadi Kota Kupang, terus Belu, baru Sika, baru Melaka, baru Lembata. Oh, jangan dianggap remeh. Nah, kasus HIV ini fenomena gunung es yang tidak pernah kelihatan. Ya, ini pola penyebaran virus itu kan dia, ya menurut catatan itu kan dia, ya 7-8 tahun ke atas baru muncul. Oleh karena itu, kalau hari ini dia urutan kedua, kalau tidak ditangani secara baik, ya tiba-tiba bom ini. 20 tahun lagi kita memasuki 100 tahun Indonesia. Khawatir 100 tahun Indonesia itu yang kita berikan itu adalah kasus HIV/AIDS itu tertinggi di Belu.
8: Penanganan kasus HIV/AIDS menurutnya menjadi tanggung jawab bersama, memulai dari lembaga keluarga, mengedukasi anggota keluarga, terkhusus generasi muda, terutama tentang seks bebas dan hal itu bukan lagi menjadi tabu.
9: Ya, ini sebenarnya ini semua kita kan, tapi ini sekarang juga kan dengan kemajuan media ini dia berlari lebih cepat. Oleh karena itu saya menurut saya ketahanan keluarga harus banyak memberi pemahaman kepada generasi muda terutama tentang seks bebas. Seks bebas, apalagi seks bebas dengan tidak menggunakan bahan proteksi. Ya, ini minta maaf. Pemakaian kondom. Nah, banyak orang karena kan ini juga kenapa ya daripada dia menularkan penyakit lebih dia pakai kondom.
8: Sesuai data kasus baru AIDS Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2025, Kabupaten Belu, yakni sebanyak 65 kasus. Kasus kumulatif AIDS, 838 infeksi menular seksual atau IMS, sebanyak 38 kasus. Sementara gambaran HIV/AIDS di NTT, Kota Kupang menjadi wilayah dengan beban kasus HIV/AIDS tertinggi di NTT. Hal ini tercatat kumulatif KPAD mencapai ribuan kasus, didominasi usia produktif serta peningkatan pada ibu rumah tangga. Kabupaten Belu tercatat sebagai salah satu daerah dengan peringkat kasus yang cukup tinggi di NTT, dengan penemuan kasus baru mencapai 65 kasus pada periode pendataan akhir. Kabupaten Sika menunjukkan tren peningkatan dengan catatan kumulatif temuan mencapai di atas 1.200 kasus.

0: Kejaksaan Negeri Alor bersama RSUD Kalabahi gelar donor darah sebagai bentuk kepedulian membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Alor. Laporan Stefani Libu.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Alor menggelar aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Dr. Lodowik Anjasius Atta Alopada mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan inisiatif dari jajaran Kejaksaan Negeri Alor yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan. Menurutnya, pihak rumah sakit menyambut baik inisiatif tersebut karena kebutuhan darah terus meningkat, sementara suplai darah masih terbatas.
2: Kita punya strategi di rumah sakit selain strategi pasif dan aktif, saya bilang. Kalau pasif kita menunggu orang saja baru datang, tapi aktif kita harus turun-turun, karena kebutuhan darah meningkat.
3: Ya.
2: Sedangkan suplai sedikit.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Alor Danang Sefrianto mengatakan kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Negeri Alor. Ia berharap darah yang disumbangkan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Alor dapat membantu sesama dan memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit.
4: Cuma kebetulan dari rumah sakit, timingnya baru terlaksana. Terima kasih kepada RSUD Kalabahi sudah memberi fasilitas untuk pemotongan seluruh pegawai kejaksaan di Alor menetapkan darahnya. Semoga sedikit darah dari seluruh pegawai kejaksaan di Alor ini bermanfaat bagi warga Kabupaten Alor. Di samping itu, selain juga membantu sesama, juga kita menetapkan darah bisa menambah sedikit.
1: Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Alor Fransiskus Jurista Putra mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kejaksaan dalam membantu masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak rumah sakit yang telah memfasilitasi kegiatan donor darah.
5: Lalu juga berterima kasih kepada pihak rumah sakit juga yang telah memberikan kesiapannya untuk memfasilitasi kami melakukan kegiatan aksi donor darah ini. Kemudian ke depannya untuk kami nanti sakit kami bekerja sama, semoga kegiatan ini bisa dilakukan rutin dan mungkin juga beberapa kegiatan lain seperti misalnya tes kesehatan atau check up.
1: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dan dikembangkan melalui kegiatan lainnya termasuk di bidang kesehatan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belu apresiasi pelaksanaan Festival Drum Band dan Zumba Anak yang digelar TK Kuntum Bahagia pada momen hari ulang tahunnya ke-67 di Atambua. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Egy Arojo.
6: Memasuki usia ke-67 tahun pada tahun 2026, TK Kuntum Bahagia Atambua terus menunjukkan eksistensinya dalam dunia pendidikan anak usia dini. Semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-67 diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya Festival Drum Band dan Zumba Anak yang berlangsung di Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan menyambut hari ulang tahun, tetapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk menampilkan kreativitas, keberanian, serta kemampuan mereka di hadapan masyarakat. Wakil Kepala Sekolah TK Kuntum Bahagia, Juliana Markristin Jaharu SPDGR mengatakan selama 67 tahun TK Kuntum Bahagia telah dipercaya masyarakat dan terus hadir dari generasi ke generasi dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak usia dini. Menurutnya rangkaian kegiatan HUT tahun ini menjadi salah satu bentuk nyata eksistensi TK Kuntum Bahagia dalam dunia pendidikan anak.
3: Ini adalah bukti bahwa nyata bahwa TK Kuntum Bahagia telah dipercayai dari generasi ke generasi untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Di usia yang matang ini, kami ingin terus mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini, melalui ketukan irama drum band, anak-anak kita belajar tentang kekompakan, disiplin, dan kerjasama. Dan melalui gerakan Zumba nanti, kita semua akan melepaskan keceriaan sekaligus menjaga kesehatan fisik anak-anak kita sejak usia dini.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Jance Peter Matulesi, mengapresiasi rangkaian kegiatan yang digelar TK Kuntum Bahagia. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak-anak karena pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, anak juga perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan keberanian dan tampil di hadapan publik.
7: Kegiatan hari ini Zumba and Marching Band Festival dari TK Kuntum dalam rangka memperingati ulang tahun TK Kuntum Bahagia yang ke-67 tahun. Tentunya ini sebuah kegiatan yang bermanfaat. Anak-anak akan menangkap momen ini bahwa ini saatnya mereka menampilkan hasil latihan mereka dan menjadi satu hiburan bagi orang tua dan semua masyarakat. Ini juga kegiatan yang positif sehingga TK Kuntum menunjukkan hasil pembelajaran musikalitas tentang marching band, tentang olahraga yang dikolaborasikan. Jadi ini kegiatan yang sangat bagus dan menjadi praktik baik bahwa orang tua anak-anaknya selama di PAUD menerima di TK menerima pelajaran-pelajaran ini dan saatnya sekarang untuk penampilan dari hasil latihan.
6: Peter berharap TK Kuntum Bahagia terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Peringatan HUT ke-67 tahun ini pun harus menjadi momentum bagi TK Kuntum Bahagia untuk terus memperkuat perannya dalam memberikan pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari berita luar negeri ini khususnya untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang mendapatkan menteri yang baru pasca Presiden Prabowo melantik Arman Atanasir sebagai Menteri Luar Negeri pada 1 Oktober baru lalu, menggantikan Sugiono yang kini menjadi pejabat atau menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Fluktuasi harga BBM belum memicu inflasi di Kabupaten Belu dan krisis air bersih melanda Belu. Permintaan air tangki meningkat hingga 3 kali lipat merupakan topik berita utama di pagi hari ini. Saya Pimau, Rega Malioga dan seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan

0: Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.
1: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
2: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
1: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
2: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
1: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
2: Hah?

Selamat pagi pendengar Persatu Era Datang Buat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami update informasi terkini ke ruang dengar Anda dalam rangka memperluas soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Polres Melaka kembali melaksanakan mutasi dan rotasi jabatan Wakil Kepala Polres atau Wakapolres dan Kepala Kepolisian Sektor Kobalima. Pergantian dua jabatan struktural tersebut dilaksanakan secara resmi melalui upacara serah terima jabatan atau sertijab yang dipimpin langsung oleh Kapolres Melaka, AKBP Riki Ganjar Gumilar, SIKMM di lapangan Apel Polres Melaka 2 Oktober 2026 pagi. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Kompol Iwayan Sunarta SE yang sebelumnya menjabat Wakapolres Rotendao kini resmi mengemban amanah sebagai Wakapolres Melaka. Sementara itu Kompol Wilhelmus Sinlai SA yang sebelumnya menjabat Wakapolres Melaka mendapat penugasan baru sebagai Wakapolres Rotendao. Pada jabatan Kapolsek Kobalima, Ibtu Jacinto Tavares da Cruz yang sebelumnya menjabat PS Kapolsek Kobalima mendapat amanah baru sebagai PS Kasih Humas Polres Melaka. Jabatan PS Kapolsek Kobalima selanjutnya dipercayakan kepada Ibtu Bendito Berekalau yang sebelumnya menjabat PS Kasat Tahti Polres Malaka.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi

yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

aktivitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Pendengar, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves ST mengajak masyarakat untuk membangun kebanggaan terhadap pangan lokal dengan menjadikan hasil pertanian dan pangan daerah sebagai bagian dari konsumsi sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka pameran pangan lokal tahun 2026 di pelataran Plaza Pelayanan Publik Atambua. Kegiatan mengusung tema kreasi lokal untuk ketahanan berkelanjutan yang sudah dimulai sejak tanggal 2 sampai dengan semalam, ya, tanggal 3 Oktober 2026. Wabub Vicente mengatakan pangan lokal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga punya potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat. Ini yang disampaikan Wabub Vicente.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: my heart.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beberapa informasi kami kembali hadirkan ke ruang dengar Anda. Pemerintah terus mendukung pengembangan koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP guna memperkuat fondasi perekonomian masyarakat TTU. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru serta meningkatkan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Theodorus Kolo SPT, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Timur Tengah Utara kepada rri.co.id. Kami pihak pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan koperasi Merah Putih bagi masyarakat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ujar Theodorus.

Esensi buku Amazing Goals, Aku Kaya, Bahagia, Masuk Surga, karya Arus Faiza. Dengan gaya bahasa yang santai namun penuh dengan pesan mendalam, buku ini akan menunjukkan kepada kamu bahwa menjadi kaya bukan hanya tentang saldo bank yang gemuk, tapi juga tentang bagaimana mengelola harta dengan bijak dan berbagi keberkahan dengan sesama. Kamu juga akan belajar bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan bagaimana kebahagiaan sejati dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Semua orang memiliki modal yang sama untuk menjadi pribadi yang bahagia. Tapi itu belum semua, karena kekayaan dan kebahagiaan dunia ini tidak lengkap tanpa ketenangan di hati yang menanti di kehidupan yang akan datang. Buku ini akan mengajak kamu untuk menyelami lebih dalam nilai-nilai spiritual yang akan membuka pintu surga. Terkait penulis, sampai saat ini Arum Faiza sudah menulis 80 buku. Sebagian di antaranya tersebut di toko buku seluruh Indonesia, seperti novel Amizah, Derita Gadis Aleppo, Arafah, Rahasia Besar Bocah Gaza, Perceraian Yang Dinanti, dan buku non-fiksi motivasi religi seperti Untukmu Wahai Pejuang Ilmu, Ta'aruf Mati Langkah, Istiqorah Cinta, dan masih banyak lainnya. Wanita penyuka bakso ini masih terus menulis. Ia juga memiliki kelas menulis bernama Bilik Nulis. Dia juga terlibat sebagai penulis film dan stripping di Indonesia. Esensi buku Amazing Goals, Aku Kaya, Bahagia, Masuk Surga, karya Arum Faiza dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, kita kembali lagi ke wilayah Kabupaten Belu. Kita mau update informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kali ini dikabarkan dari kantor pertanahan Kabupaten Belu yang melaksanakan kegiatan penataan ruang arsip. Ini dilakukan sebagai bagian daripada upaya memperkuat tata kelola warga dan dokumen pertanahan. Pegawai bersama-sama melakukan penataan dan pengelompokan dokumen agar ruang arsip menjadi lebih tertib, sistematis, aman, serta mudah diakses. Ini yang disampaikan oleh CH Mudasi. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penataan ruang secara fisik, tetapi juga menjadi bagian daripada pembenahan pengelolaan dokumen dan mendukung tertib administrasi, ujarnya.

0: predator seksual tuh kan kayak wah menakutkan banget kata-katanya predator seksual. Predator seksual itu seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual dengan sengaja dan berulang terhadap korban, biasanya dengan tujuan memuaskan hasrat seksualnya tanpa persetujuan korban tersebut. Jadi seringkali menggunakan manipulasi, jadi paksaan, kekerasan seperti itu. Nah, di Kabupaten Belu ini banyak sekali kasus seperti itu, Bu. Makanya kenapa materi ini yang kita angkat di sini. Jadi ya semoga pendengar juga nanti yang menjadi korban tuh bisa beranilah untuk pelaporan kepada kepolisian seperti itu. Jadi ada undang-undangnya kok yang mengatur untuk melindungi korban. Jadi nanti lebih lanjut kita jelasin lagi.
1: Oke, baik.
2: Kebanyakan korban di sini itu mohon maaf anak di bawah umur. Jadi orang yang secara hukum dianggap belum cakap dan bisa belum bisa bertindak secara hukum dan di bawah umur juga di bawah, dalam artian 18 tahun begitu. Itu nanti dia dimanfaatkan oleh predator seksual itu. Karena anak belum cakap hukum, belum bisa bertindak dengan baik. Predator seksual itu masuk di situ untuk ya melakukan hal yang keji menurut saya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasih, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektari, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarnya? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku.

0: pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektan. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensi, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apa pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatu, kita beralih lagi informasi lain dari ibu kota provinsi, dari Kupang, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengisi sesi pertama kebersamaan kita di pagi hari ini. Jangan lupa pagi ini kita punya satu siaran yang akan Anda ikuti, yaitu bagaimana kita akan ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Polikarpus Atambua. So, pendengar, dari fenomena yang ada ya, fenomena tawuran antara pelajar yang terjadi di Kupang, ini dikabarkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Kupang ini memperkuat pengawasan pelajar untuk cegah tawuran. Nah, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk itu, mereka mengambil langkah tegas dengan mencakup pengawasan di lingkungan sekolah serta peningkatan komunikasi antar pihak sekolah dan orang tua. Ini yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Luji setelah menerima informasi mengenai potensi aksi penyerbuan antar pelajar. Pihaknya segera meminta seluruh kepala sekolah melakukan langkah pencegahan untuk jangan sampai terjadi apa yang tidak diinginkan oleh orang tua, dan tentunya ini juga akan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Pagi ini dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan